0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: kami panggilkan penyanyi rock tenar Indonesia, Ikang Fauzi. Apa kabar, Kang?
1: Baik, sangat baik.
0: Baju yang Ikang pakai ini kok kelihatannya unik sekali. Ini memang khusus dibuat untuk penyanyi rock ya?
1: Iya, kayaknya begitu. Kilat juga kata gemilau gitu.
0: Siapa sih yang buat?
1: Ini dirancang oleh desainer rock Indonesia, Samuel Watimena namanya.
0: Oh ya, dia salah satu desainer yang cukup terkenal.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau gitu baju Ikang ini buatan Indonesia dong?
1: Oh jelas, ini pasti nih. Kalau nggak mau pakai.
0: Jadi harus bangga ya dengan produk
1: dalam
0: negeri.
1: Karena emang udah bagus sih ya gimana?
0: Iya.
1: Saya rasa kita bagusnya mau pakai.
0: Iya. Lalu lagu apa yang akan Ikang nyanyikan dalam acara ini?
1: Jadi lagunya Catatan Si Boy. Catatan Si Boy ini dibuat oleh Hari Sabar dan diaransir oleh Dodo Zakaria.
0: Oke. Saudara penonton.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Lanjut baca-baca SMS WhatsApp lagi ya. Aku cek SMS tadi belum ada. Gak tahu sekarang. Coba-coba kayaknya ada sih. 085-1860-6994. Ada Mbak Lia ternyata. Selamat pagi Mbak Liana. Waalaikumsalam.

berikutnya ada juga, oh udah, cuma Mbak Liana. Terima kasih, kita ke WA lagi. Ada Duren Ambal, waalaikumsalam. Hadir monitor nyimak sambil oseng-oseng kangkung sama goreng ikan asin. Salamnya buat Boyati, Mama Rizky, Terosita, Umi Hanif, Mama Emi, Mama Salis, Papa Ijo, Pak Sutar, semuanya aja selama sibuk selalu. Terima kasih. Halo Mama Nomi. Mama Nomi WA gak sih? Panggilannya banyak. Wah. Pagi Mbak Rena monitor selalu. Ada Mas Giwan. Waalaikumsalam. Mau salamnya buat Mama Rizky, Bunda Warti, Mama Hanif, Bu Saminten, Mama Azriel, Mama Sakina, Mama Emi, Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Mama Heni, Mama Aida, Pak Sakirun, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Mama Irfan, Neng Apri. Terus juga terima kasih metu guys aja. Makasih ya. Halo, naikkan layar tancep. Iya, udah di list, sabar ya. Agak-agak terakhir tapi. Terus semangat Mawi. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Pak Yanto. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Ashraf, Mas Andre, Mama Naomi, Bapak Naura, Mbak Asri, Mbak Cindy, Pak Warit, Pak Suwarto, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, juga buat semua fans Radio Star FM. Buat Renanya sama tugas, diberikan kesehatan selalu. Iya, lagunya ikut adikku aja, boleh. Terima kasih, Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam Mbak. Absen pagi, salamnya buat semuanya aja. Mbak E sehat selalu, lagunya ikut. Iya, terima kasih ya. Streamingnya Joss, mantap. Mbak Nun sehat selalu, semangat-semangat, diberkain segalanya, amin. Yang seharian udah kebayang banget sibuknya mau kayak apa, sibuknya sampai sore banget, ya udah tetap semangat ya. Pokoknya nggak bakal berasa kalau kerjaannya Anda tuh sambil dengerin lagu-lagu dari Star FM gitu ya. Yang lagi punya keluhan sakit mata nih, ada Vitama ya, Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group, harganya Rp150.000. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rina kasih untuk Anda, Ratih Purwasih, Hitam Putih Fotomu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon, Pasar

absen boleh. Salamnya buat semua pendengar Siara FM IG, buat Marina terima kasih. Gantian ngasuh ortu mbak, mau muter radio nyari kesempatan biar gak ganggu. Pokoknya Star tetap radio kita semua. Jaga semua selalu sehat-sehat. Amin, amin, makasih Kang Imam butuh ya. Mas Ion, halo, udah gak kebagian lagunya, mohon maaf, terima kasih. Mbak Yaya gabung di acara apa nih? Oh, dangdut. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Oldies Memories. Nanti balik lagi temenin Anda jam 8 sampai jam 10 di DTL. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan bener kan? Kebohong kan Renanya balik lagi. Ganti acara ya. Jam 8 sampai jam 10 kita ada di DTL. Full lagu-lagu dangdut. Yuk, yang mau request lagu dangdutnya, lagu dangdut yang baru-baru, dangdut yang lama-lama bisa di request di malam hari. Lagunya rancak-rancak, lagunya yang asik buat berjoget, jangan lagunya yang bikin hati teriris terus jadi pengen mewek-mewek, jadi pengen memble-memble, berlinang air mata sampai bertumpahan lah itu air mata ya. Lagunya bisa bikin kita semangat, ikutan goyang gitu. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otipus. Seru-seruan bareng lewat 085-1860-6984. 085-1860-6984. Sambil terus beraktivitas ya. Yang lagi sakit jangan lama-lama sakitnya. Cepet-cepet sehat lah ya kalian. Sedih kalau ada yang sakit tuh kan. Baik. Boy, thank you banget yang udah pada gabung, udah SMS. Ya udah, WhatsApp nanti bakal Rena baca satu-satu seperti biasa juga, nanti Rena bakal buka phone live. Okay. Ayo Mas Bro. Ayo Mas Bro, Mas Bro, Mbak. Masa Mbak Bro juga?
1: Dengerin ya.
0: Aduh.

Yo, lagunya ini dulu ya. Terima kasih dari Divarina Indra, Adela, Nasrani, Nres

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan HP saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Luar biasa kan, hari ini cerah banget. Semoga semesta mengikuti kita, perasaan hati kita, pikiran kita ikut cerah. Jadi kan kayak kerjaan kita ikut lancar, rezeki kita juga deres. Amin. Semangat, semangat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. Yuk, yang belum gabung SMS WhatsApp masih ditunggu ya. Kirim 085186069984 085186069984.

Okay, ke WA dulu ya, SMS bentar. Kalau ke SMS soalnya perlu perlu loadingnya lumayan. Mbak Yaya, selamat pagi Mbak Yaya. Kabar baik, salamnya buat Bu Asih, Bu Tuti, Mbak Yanti, Ma Asraf, Mbak Naomi, Bu Yati, Bugi, Umi Hanif, Pak Yanto, Mas Andri, Mbak Warit, terus juga Mas Ucup, Mas Soyong, Buga, juga buat semuanya aja. Makasih Mbak Yaya. Ada lagi, pagi Rena, Tejura Gila Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun. Oke, salamnya buat semua fans Tara FM, dengerin aja. Kembali kasih ya.

bentar, nyanyi satu lagu yang apa namanya? Aduh, nanti ya kalau download nanti ya, bos sabar ya. Keskip lagu lainnya dulu ya. Ada siapa lagi nih absen barena lagunya dong. Gadis Manis Kalimantan sudah tadi. Halo Andri, mata awal pekan barena mau lanjut gabung nih di DTL yang downloadnya asik banget sambil nyambi kerja. Salamnya buat semua sobat Setara FM, ucapannya mat aktivitas aja buat barenanya, semoga sehat terus, full barokah selalu, amin. Makasih doa yang sama buat Andri. Pagi ibu yang cantik yang selalu ceria, semoga selalu sehat ya Mbak Rena, Masya Allah, amin. Begitu juga Bu Ayu ya. Pagi buat semua PBM dan semua sedulur star tercentah di mana saja berada. Boleh ibu lagunya ditunggu, makasih ya. Yang udah salam-salam terus buat diriku ini, semangat terus Mbak Rena, makasih. Kembali kasih juga. Sehat-sehat Ibu Ayu.

namanya Nella Karisma.

Jadi itu satu lagu ya, satu lagu itu dinyanyikan ada 4-5 penyanyi. Tapi kan jelas penyanyinya siapa. Lanjut Kang Imam, absen lagi Mbak. DTL salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Ervito, Bu Samintan, Om, Pak Pariono, Bapak Iju, Kang Karim, Bapak Naura, Mas Soyong, juga buat semuanya aja. Makasih ya buat Kang Imam.

Enggak ada lagi Bu Ayu kalau ada rindu versinya Nella. Adanya tadi Vita Alvia sama Tasya Rosmala kalau nggak salah Bu. Aku udah cari YouTube gak ada lagi. Iya adanya Tasya Rosmala sama ya Vita Alvia. Mau yang mana ini? Ada Mbak Bubut. Waalaikumsalam, pagi juga hadir di DTL buat Bu Asih, Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Basa Minten, Mama Naomi, terus juga Pak Fatur, Bu Fatur, Mbak Rosita, Mama Akmal, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, terus juga Kang Yadi, Mbak Sri, Mbak Nisi, Mama Asraf, juga buat semuanya aja yang lagi monitor. Terima kasih. Udah ya, kita ke lagu lagi. Nanti abis ini Rara bakal buka pon live. Yang mau Temoro harganya 15.000, jangan dipikir mahal ya. Aku kaget Mbak beli Temoro, kupikir sampai 30.000, 40.000. Ih, gak usah mahal itu juga. Kaget ya, dikira mahal ya, abis nyoba teh herbal katanya kan bisa bikin sehat. Ramuannya juga macam-macam, masa semurah itu, dan beneran katanya. Rasanya tuh memang enak banget ya kan. Ya beneran lah, masa gak beneran. Rp15.000, betul. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor ya. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Mbak Bubut, lagunya jangan model-model Imam S. Arifin gitulah. Kalau request lagu yang Imam S. Arifin nanti malam ya. Yuk, dikasih ada rindu. Rena munculin yang versinya Tasya Rosmala. Tetap di DTL dan untuk gelawatnya dangdutnya. Asik banget.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: jam 9. Wayai, wayai. Wayai kita untuk saling terhubung ya. Kita terhubung di udara ya, bestie. Mau ngobrol-ngobrol sama Rena yang ngobrolnya ya random sedikit aja. Selebihnya cuma apa namanya, request lagu, salam-salam, saling sapa, saling menyemangati, saling mendoakan hal baik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rena.
0: Ih, gak salah nih, asik nih, kesel sebut nih. Kayaknya udah makan ini Mbak Warit.
1: Udah
0: ada isinya perutnya, ada kopinya, udah mandi, udah fokus nih.
1: Makanya semangat.
0: Iya, haruslah semangat. Mau lagu apa Mbak Warit nih?
1: Lagunya Cinan Bana, Mbak Rena.
0: Cinan Bana, oke boleh. Salam-salam
1: ya. Yang berapa Bang? Berapa? 16 ya. Salamnya buat semuanya aja lah, Rena.
0: Baik.
1: Rena, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Terus nyambu
0: juga. Oke. Makasih juga Mbak Warit, Pekanbaru Riau. Bisa dia, bisa Mbak Warit, bisa langsung selalu jadi yang pertama. Bapak-bapak jauh bisa gercep set, jangan kalah lo kalan. Ayo siapa, siapa yang mau naik nih? Masa kalah sama Pekanbaru Riau, macam mana? Halo DTL, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DTL.
0: Pagi Mama Asraf.
2: Pagi juga Mbak Rena, gimana nih kabarnya?
0: Baik dong.

0: Mas Raff sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini Mbak Nia kemana?
0: Nia lagi ini lagi berlibur. Iya nih 3 hari Rena ganti Nia.
1: Iya, Mbak Rena jadi penguasa bulu pitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya tetap jaga kesehatan Mbak Rena. Dingin kan pagi-pagi.
0: Iya, sekarang pagi-pagi dingin. Aku bablas sampai sore, nanti malam nanti sampai siang dan sampai sore berkeringat mah.
1: Aku mau request lagunya Tanpa Kamu versi Mas Faris.
0: Boleh, ditunggu. Salam-salam buat siapa?
1: Tak salam-salam lah. Lama gak salam-salam nih.
0: Boleh.
1: Buat Bang Warid barusan. Kayaknya itu lagi ada yang beli deh.
0: Iya.
1: Buat Bapak kayak Asra, buat Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Sandy, Mas Andi, Bapak Enaura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Ibu Tika, Bu Asi, Bu Saminten, Bu Karminah, Bu Yati, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yanti, Mbak Sri, Pak sama Pak Yantonya, terus Putri Selatan, Bulan Ambal, terus Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahin, Mahwi, Mahrin, Mama Fian, terus buat Mbak Putri, juga buat semua pendengar setara EDM Kepungi.
0: Oke.
1: Iya buat Mbak Renanya, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ashraf. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tak coba-coba ini yang mau diangkat yang mana, dua-duanya masuk.
0: Dua-duanya masuk. Aku juga bingung ini yang mana yang diangkat, tapi yang
2: ya tadi kan dua-duanya mental. Aku
0: iya.
2: Sebelum bawari sudah pencet dua-duanya mental,
0: iya.
2: Dua-duanya mental.
0: Ini yang nongol
2: ini
0: di layar.
2: Ini dua-duanya. Aku yang lagi ngetes Rena di sing arep diangkat ki ngono milih.
0: Ini yang kelihatan yang ada fotonya, berarti WA.
2: Mama Asraf tadi ya?
0: Iya betul.
2: Makasih capelane. Aku juga mau dompleng salam Mama Asraf. Fotokopi.
0: Oke. Okay.
2: Nanti ketemunya kapan? Bayarnya 1000 itu. Mudah-mudahan gratis ya Mbak Rena ya.
0: Gratis, gratis mah kalau sama Mama Asraf nggak dipungut biaya.
2: Iya kan baik hati.
0: Iya dong.
2: Aku lagune tetes air mata.
0: Lagunya siapa ini? Tetes air mata.
2: Kalau yang nyanyi kayaknya Ida Layla. Tapi kalau di sini biasanya aku sama Nia dikasih yang ini, yang panggung.
0: Oke, nanti Rena cariin yang panggung juga, Mbak.
2: Ini tetes air mata judulnya Bu Asih. Kemarin dia lihat statusku aku nyanyi ini, Mbak, lagu ini buat karaoke gitu. Aku aja enggak tahu judulnya apa.
0: Baru
2: gitu.
0: Ketahuan ya. Oh, sebentar, tetes air mata, judulnya apa? Ida Layla ya?
2: Iya, tetes air mata.
0: Oh, judulnya tetes air mata. Aku cari enggak?
2: Iya.
0: Oh.
2: Tetap terukir di hati sampai ku mati. Itu yang disuka Bu Asih ya Bu ya. Judulnya tetes air mata.
0: Bukan Uti, Cinta dan Air Mata.
2: Oh iya. Salah ya.
0: Iya.
2: Oh iya, Cinta dan Air Mata.
0: Iya itu.
2: Iya kemarin okay. Ada yang ini pendengar ada yang WA aku gitu. Ini judulnya ini Mbak gitu.
0: Iya oke, okay. Nanti dikasih Mbak.
2: Ya udah itu aja.
0: Baik.
2: Tak tunggu lagune.
0: Siap.
2: Salamnya fotokopi Mama Asra.
0: Oke.
2: Okay. Terus seantero jagat gitu okay. Rena.
0: Siap.
2: Oh tadi. Itu enggak salah itu Mbak Warid sama Mbak Rena.
0: Enggak, udah bener, udah makan soalnya.
2: Udah konsentrasi ya Mbak Rena.
0: Iya bener.
2: Makasih waktunya.
0: Kembali kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa lagi mau naik? 0851860699844. Kok banyak yang mental ya? Kalah nih. Masa kalah sama Mbak Warid sama Mbak Putri? Ah. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Mbak Rina. Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Halo. Apa kabar, sehat Mbak Rina?
0: Uje, sehat. Ini Mbak Ahmad nge?
1: Ya, Mbak Ahmad Lareng.
0: Masya Allah, sehat Mbak Ahmad.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan, Mbak?
1: Barusan makan, barusan makan.
0: Oh iya, baik. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya ngikut aja, ngikut yang barusan naik tuh siapa itu?
0: Tadi ada Mbah Putri, Mbah Ahmad.
1: Itu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Baik. Monggo, boleh salam buat siapa?
1: Kirim salam buat Pak Taryono. Pak Yono, Pak Taijo, Pak Selamat, Pak Jendro, Pak Yanto, Mas Andri, Mas Ardi, Mbah Warid Pekan Baru yang barusan naik ya.
0: Iya.
1: Itu bapaknya Naura, Bu Sri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Maron, Bu Yati, ayo naik Bu Yati.
0: Iya.
1: Bunda Pito, Bunda Pito juga naik, Bunda Pito. Mbah Yaya, Mbah Sakina, dan semuanya penggemar di apa itu? Setara FM, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan diberkahi semuanya. Sekian waktunya, terima kasih Mbak Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Ahmad, sehat selalu. Sudah ya. Alhamdulillah. Sudah dulu 3 penelpon. Mbak Asri di Purworejo, waalaikumsalam, hadir lagi. Gimana, masih semangat Mbak? Harus dong. Salamnya buat yang lagi monitor aja fotokopi tadi pagi. Tambah sedikit Mbak, buat Mbak Yaya, Bunder, Papa Ijo, Mbak Bubut, Mbak Putri. Terima kasih buat Mbak Yaya, Mbak Tugas, sehat selalu. Jangan lupa bahagia selalu. Amin, amin. Terima kasih, bahagia selalu juga, sehat selalu. Buat Mbak Sri yang ada di Purworejo sana. Cinta dan Air Mata nih, Sherly KDI ada nih. Aduh. Mbak Rena lanjut di DTL, dangdutnya asik banget ya. Mama Ririn lagunya Nganggur. Coba nanti masuk list dulu ya. Semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Amin, doa yang sama juga buat Mama Ririn. Bu Asih, DTL selamat pagi. Pagi juga Bu Asih, waalaikumsalam, hadir lagi Mbak Re. Lagunya Kulepas Dengan Ikhlas. Udah tadi ya buat Papa Ijo, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, Mas Imam, Butu, Mas Arif Veldan, Mas Dani, Mas Soyong, Mas Andi, Depok, Mas Hafid, Jambi, Mas Sidigiri, Gondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Mbak Tutik, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan juga buat semua fans Star FM. Buat barenanya Matuga, semangat sehat selalu. Oke, doa yang sama buat doa sih. Semangat, semangat, semangat, sehat, sehat, sehat. Bu Kumis, sehat selalu juga. Lagunya Siap Ditunggu Ibu. Mama Asraf, gratis tis tis Mbak Putri katanya. Bapaknya Lena pagi juga, selamnya buat putriku Lena, semangat ya Ndok gitu. Buat Rena sehat selalu. Salam seruput ngopai. Lagunya Mendamba. Terima kasih bapaknya Lena. Ibunder, Bunder, Ibunder enggak bisa masuk ya. Mental Ibun. Ya udah deh Bun, lanjut bikin-bikin apa sih tuh Bun? Disibuk-sibukin di dapur ya. Oke, udah dulu kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Jangan lupa Habu Top ya. Rekomendasikan produk kita dari PT Denatur Indonesia. Barangkali orang di sekitar Anda, orang terdekat Anda, bestie, sahabat, komunitas apapun, Anda ikut grup dimanapun, barangkali ada yang lagi berkeluh kesah gitu, lagi sakit, lagi enak badan, ada yang lagi kadang-kadang kayak kita apa namanya, jagain orang sakit itu juga butuh kekuatan, butuh daya tahan tubuh yang baik ya. Jangan sampai kita lagi nungguin orang sakit, apalagi di rumah sakit ya, sampai berhari-hari itu benar-benar capek banget ya kan. Mau kita merasa sehat tapi mau gak mau ya kita kurang tidur, mau gak mau kita di lingkungan di sekitar orang yang sakit gitu. Jadi kalau kurang tidur terus makannya jadi telat, jadi kacau juga, aduh bisa oleng lama-lama. Nah ini konsumsi juga Habutop ya, gak harus sakit dulu konsumsi Habutop, pokoknya konsumsi Habutop di saat sehat ini bagus banget juga buat tubuh kita gitu. Kayak suplemen yang udah paling baik banget, paling aman banget ya, karena 100% ramuan ini herbal, gak ada efek sampingnya, udah gitu halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Siap, semangat Kang Mamat. Mana nih warga Jogja, Bang Gondrong dan teman-teman juga semangat, semuanya yang lagi kerja semangat juga ya. Semoga kerjaan kita hari ini dilancarkan penuh dengan

0: Widi, apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane apa tope karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

daripada kirim SMS WhatsApp dulu nih. Kesian soalnya. Bentar, SMS-nya lama banget kalau buka SMS. Pagi DTL, selamat pagi. Kabarnya baik, alhamdulillah Mas Jihan. Lagunya Goyang Dumang buat semua pendengar DTL dari A sampai Z. Selamat pagi, mat monitor aja. Makasih Mas Jihan ya. Terus Duren Ambal, selamat siang juga, masih monitor. Makasih Mbak Bubut. Lagunya Ganti Mikko Mendung, coba nanti ya. Pak Haji Japlin, waalaikumsalam, pagi juga. Salamnya buat kru Kebumen FM, salamnya buat fans Kebumen di kawasan, semua kawasan katanya. Makasih Pak Haji Japlin, sehat selalu. Ada lagi nomor Kebumen FM kok ganti? Ya enggak ganti lah, ini nomornya Pak, kan cuma satu, Bapak udah telepon ke sini. Makasih cowelanya Mbah Ahmad, salam dari Pekanbaru nih dari Mbah Warit. Bu Tuti, masih monitor Mbak Rena, salamnya buat Star Lovers, masih sibuk-sibuk aja di awal pekan. Lagunya Ndere, wae, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Rena, selamat pagi juga Bu Partini di Purwojo, apa kabarnya? Buat Bunda Vito, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Mama Asraf, Mama Akmal, Mbak Rosita, Mama Nomi, terus juga Buda Titin, Bu Heni, Bu Eko, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Fatur, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Bapak Nora, buat semuanya aja dimanapun berada. Selamat sehat, selamat beraktivitas. Buat berenangnya, selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap semangat. Iya.

0: kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Dinda,
1: iya, Diazah.
4: Kamu ikutin goyangan aku ya.
1: Oke, baik.
4: Aku punya goyangan baru ini.
1: Oke.
4: Baru sana dulu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu

0: Saya itu nggak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, nggak bau anyir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya udah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Nanti gini, teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk nomor warung bayi ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa, ne?
1: Gie, Pak. Mau lagi testangi turu, awaknya rasanya lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuk obat di sit. Gie, Bu, Pate. Dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Turunan di situ ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun,

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: kok sendirian?
1: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, maaf gitu. Karena perutnya sakit gitu. Juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya ma.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo hai Sobat Star FM Kebumen. Halo, halo, halo. Jangan pada tidur lah, apa sih? Bangunlah, bangun, bangun. Siang-siang bolong kayak gini pada tidur, biar apa? Biar gak ngantuk lagi ya. Kepapa kok tidur? Tidur lagi aja. Pada jam 1, yuk yang sempet, yang mau-mau aja gabung merapat bosku. Menemani aktivitas siang Anda yang panasnya pempol-pempolan, gak apa-apa lah ya. Kita ademin aja, oke? Okay? Kita ademin di zona Malaysia. Full lagu-lagu jiran yang mau gabung boleh. SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimin lewat 085-1860-69984. Sambil makan siang juga mungkin, sambil masak, sambil jahit, sambil apa aja yang sempat atensi, atensilah ya. 085-1860-69984 bersama Habu Top, Sultana Vita Mavita Pedia Teh Boro dan Atipus. Gitu. Masya Allah, ini udah pertengahan tahun. Kita udah Juni. Jadi setiap kayak Rena, aku udah Juni. Setiap aku ngomong kayak gitu nih, Bes. Setiap Rena komen tentang bulan, tentang tanggal-tanggal ini berasa kayak deja vu. Kayak pernah ngomong ini gitu. Tahu-tahu besok Rena udah ngomong kayak di penghujung bulan, udah bulan Desember mau 2027. Itu setiap Rena ngomong kayak gini kayak deja vu, aku kayaknya pernah ngomong kayak gini gitu. Tapi memang waktu tuh cepet banget ya. Udah, pokoknya semangat, bismillah. Iya. Rena pulang, alhamdulillah pulang sampai rumah sudah disambut dengan, ada yang tahu? ya begitu, disambutlah dengan punjungan-punjungan lagi. Hari kemarin Sabtu disambut punjungan, minggunya kan kondangan tuh dua. Masya Allah, hari ini dapat punjungan lagi dan konon beritanya besok kalau enggak Selasa atau Rabu itu bakal datang dua punjungan lagi. Alhamdulillah, rezeki ya. Ya udah, SMS WhatsApp nanti dibaca satu-satu deh sama Rena, gak bakal aku abaikan pokoknya. Gimana, kita ke lagu lagi ya. Aku intip sih kalian tuh pada request lagu apa. Halo Maningsi Plesung, masih gawe nih gula. Aduh, tadi gabung pagi ya. Update request lagu apa nih? Gerhana Cinta. Pasti judulnya bukan Gerhana Cinta nih. Judulnya Gerhana Cinta Luka atau Gerhana di Alam Cinta, tahu kan? Kalau sebut lagunya enggak jelas bingung nih Rena nih. Yang pasti-pasti aja lah ya. Takutnya di antara dua itu yang aku putar salah.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Jadi ini kan udah setengah dua ya, jam-jam makan lah. Anda kenapa belum makan? Ah, masih harus disuruh-suruh. Jam makan siang Anda pun sampai harus Rena yang selalu ngingetin Anda gitu ya. Apa sih Ren, warung kober ya sih, nunggu kober ya? Lah, ya wis lah, nunggu kober lah, terserah deh. Yang penting mah aku udah ngingetin gitu kan, aku cuma perhatian aja kan, aku gak pengen kalian tuh sakit, jadi kan harus makanya teratur gitu loh. Di ya belum SMS, belum WhatsApp, masih ditunggu yuk. Kirim yuk di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Aku ketemu sama yang paling pertama, ada siapa?

dari setengah 6 pagi Rena ya di studio jam segini sampai entar jelang maghrib di studio lagi. Ya Allah, sebetah ini. Dari mana? Via di Kali Gesing, zona Malaysia. Makin santuy. Waalaikumsalam. Ya, Via di Kali Gesing, Purworejo. Jadi, Via masih dengerin gak lagunya Gerhana Dalam Cinta atau Gerhana Cinta Luka? Mau yang mana? Salam spesial buat suamiku, mat rehat aja, makasih segalanya buat semua penggemar acara ini, mat apa aja, buat penyiarnya mat juga, semangat jaga kesehatan ya, amin, makasih. Ada Bang Ali, mau ikutan gabung di zona Malaysia, buat Mamo di Selang, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, makasih Star FM, semoga jaya di udara, amin. Lagunya apa? Debu-debu rindu, udah tadi Bang Ali, makasih ya. Ada Hoyong, lagunya Fenomena Tiada Yang Lain. Salamnya buat yang kayak tadi pagi aku berhasil membaca agak-agak lancar ya. Ya, paham lah ya, urutannya sama, pokoknya copy paste tadi pagi. Siang Rena Tejuragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Ketawinangun. Lagunya Manis Akan Pahit Akhirnya. Loh kok bisa? Kenapa manis di awal aja? Kenapa ini? Tapi gak apa-apa sih, gak selalu yang manis-manis itu berakhir manis. Ini tergantung konteksnya kemana. Kalau kehidupan ya siapa orangnya yang gak pengen selalu manis di awal, di tengah, sampai di belakang itu berakhir manis. Minuman misalnya ya, Anda pecinta minuman manis-manis gitu. Enak kan? Enak banget, tren seger, iya. Iya, tapi kalau Anda konsumsi itu setiap hari, sering dengan takaran yang berlebihan gitu. Kayak kan, itu gak selalu manis juga. Manis dirasa sebentar aja lewang, numpang lewat di mulut. Nanti kalau udah kumpul, segala macam gula dalam badan Anda tidak disertai, tidak diseimbangkan dengan minum air putih yang banyak. Waduh, di belakangnya nih yang gak baik. Ayolah, sedari sekarang banget. Namanya sakit itu bener-bener gak kenal umur ya kan. Apalagi anak-anak kecil pun pantau ibunya, apalagi sekarang lagi sering kondangan ya. Tiap kondangan, aku gak lagi request nih ya, mohon maaf Rena gak lagi menyinggung siapapun. Kalau tiap kondangan kan dapat mie, terserah itu mau mie instan yang bungkusan dua atau yang mie cup. Terus nanti ada biskuit wafer atau lanting. Terus nanti ada ada teh kemasan botol. Aduh, itu kalau dikumpulin ibunya pasti udah banyak banget ya. Apakah anak-anak Anda begitu girangnya setiap dapat minuman teh manis itu dalam botol? Iya kan, memang benar, daripada mubazir dikasih rezeki alhamdulillah. Tapi kalau setiap hari juga konsumsi kayak gitu tuh sayang banget. Ini loh Bun, anaknya masih kecil. Jadi kayak kita secara nggak langsung itu, ya gitulah, sayang, sebenarnya sayang lah. Dibatasin, dipantau ya. Jangan boleh gitu, tapi gak yang selalu no, yang gak selalu kayak gitu juga, dibatasi. Kasihan, banyak banget di rumah sakit tuh, banyak banget anak-anak kecil yang astagfirullah, ginjalnya kena ya, karena konsumsi jajanannya itu kacau banget gitu kan. Minum-minuman yang kayak gitu, yang sasetan juga dibikin es, yang apalagi ya, jajanan mungkin berbumbu, boleh, tapi kalau konsumsinya setiap hari gitu kan gak bagus juga ya bapak ibu. Apalagi yang udah sepuh ini, kurangin lah ya manis-manisnya. Gimana, bisa ya, bisa. Terus tambah lagi nih Habutop, nah obat herbal ramuan Arab paling top ini, insya Allah bisa banget jaga kesehatan kita. Seenggaknya berlangkah-langkah lebih baik gitu, daripada yang gak konsumsi sama

sekali ini bisa jadi suplemen terbaik untuk tubuh kita, untuk kayak menetralkan segala ya apapun. Ada mungkin selama ini konsumsi obat-obatan kimia tuh udah bertahun-tahun, tapi masih ada aja sakit yang dirasakan gitu. Ya udah pas banget alhamdulillah kalau ketemu, apalagi kalau berjodoh sama Habutop. Lanjutkan minumnya. Anda udah ngerasa sehat, udah ngerasa sembuh ya, lanjutkan aja gitu. Jangan stop, bener-bener stop gitu ya. Habutop isi 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul, bisa Anda pilih mau isi mana. Yang setiap mau beli, aku beberapa kali mohon maaf ada tamu datang ke studio untuk beli produk apapun itu, lagi bener-bener stok tuh zong gitu. Ya infonya sih hari besok banget baru mau dikirim. Cuma kan untuk pendistribusian ke agen, ke apotek-apotek itu kan gak langsung hari berikutnya bisa terdistribusikan semua ya. Kan kita harus tercicil juga nih, waktunya kan terbatas. Oke, teman sabar ya. Yang mau pon live nanti boleh siap-siap. Abis ini Rena bakal buka pon live. Halo Mama Yuri, lagi dengerin ya. Dari mana Nyi dengerinnya? Dari Konolor po. Nanti ya WA-nya aku baca, masih di atas soalnya. Ada Mama Izan juga, urung kencot. Ah, tak paksa kencot lah ya. Ya Allah, urung kencot. Tadi yang request lagu You Guys, pahit akan manis akhirnya. Jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen. Yang ikutan pon live boleh, siap-siap abis ini Rena bakal buka pon live. Pokoknya stay tune terus sampai nanti jam 3 di zona tersantuy kita, Zona Malaysia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu seturu-seturu yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai headphone top untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: saat sekolah.
1: Ini kan kebetulan aja, takutnya ada yang ini aja. Yang memang kebetulan aja ini kan.
0: Iya, tapi se-prepare seancang-ancang itu banget dan seniat itu banget. Pokoknya harus pertama nih daripada kedua. Aduh, mantap. Udah makan siang belum nih atau baru sarapan malah nih?
1: Ini makan siang belum lagi. Belum pengen.
0: Oke deh. Lagunya Malaysia sekarang, Mbah. Pengen lagu apa? Ya. Mas Hantaran biasanya.
1: Iya, sudah diputar belum itu.
0: Belum. Mau, Mbah. Oke, boleh ditunggu ya. Salam-salam silakan, Mbah Warid.
1: Ya, salam tuh yang lagi pada semangat.
0: Oke.
1: Dan Mbak Cindy, selamat siang Mbak Cindy. Ayo, nah, Mbak Cindy. Pak Sibar juga sama siang, ada Om Pariyono juga sama siang, ada Pak Pariyono juga sama siang, terus Andri juga sama siang di, ada Kang Jaka sama siang juga, ada Kang Arif Medan, terus ada Mbak Yayi juga sama siang, Mama Didi juga sama siang, Ibu Kumi, Ibu Fatur, Ibu Eni juga sama siang, terus ada Penjelasan juga. Selamat siang, ada Mama Rizky juga, selamat siang, ada Mbak Sri, selamat siang juga.
0: Oke.
1: Dan semuanya yang lebih dengerin dong, selamat siang buat Rena. Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih Mbak Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Warid Pekanbaru Riau. Coba dari pagi, jauh-jauh jadi pelafon pertama. Halo, lokalan kalah terus kalian tuh. Ayo diulang ke Yama Warid. Masa sih kalah cepet, bye. Ada siapa lagi yang mau naik diangkatin? Mama Yuri, Mama Yuri mau gabung gak? Coba gabung, aku pengen dengar suaranya. Oke, ini telepon kedua ya. Sebentar. Oh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat
0: siang. Halo.
2: Minta lagu. Iya, halo.
0: Iya, selamat siang. Iya. Dengan siapa
2: minta
0: nih?
2: Minta lagunya, Mbak. Dasta di Padang Serumpun.
0: Oh iya, Dasta belum masuk kontak, nanti disimpan. Lagunya apa?
2: Oh, belum. Seribu kali sayang.
0: Boleh, boleh. Salam-salam silakan Mas Dasta.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke lah.
2: Ya, buat Mbak Rene, selamat tugas dan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Grogi nih Mas Dasta nih. Makasih ya, Bandung seru nih. Ditutup dulu yuk. Aku tutup ya, biar bisa gantian sama yang lain. Nah, aku masukin kontak dulu nih. Dari kemarin kelupaan terus.

0: Ya, penelpon berikutnya. 085-186-06-9984. Buku mi susah, Bu, mau naik. Seluler nih, kelihatan di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Angele.
0: Berapa kali pencet, Bu? Ah, belum banyak.
1: Berapa banyak itu?
0: Oh iya, banyak.
1: Mbak Rena mau ngasih itu hadiah Mbak Warid. Salah itu bos Mbak Rena.
0: Aduh, salah emang ya. Gak perlu
1: iya,
0: kasih Rena
1: Mbak
0: berarti.
1: Rena yang dikasih hadiah.
0: Nah, gitu. Nanti ditunggu nih Mbak Warid.
1: Iya itu anu bos Mbak.
0: Juragan apa tuh si Mbak Warid? Rena gak ngerti Bu Kumis.
1: Oh pokoknya apa-apa itu.
0: Wah,
1: diangkatin.
0: CEO ya.

0: CEO nih. CEO-nya bukan baru nih Mbak Warit nih.
1: Malah Mbak Rena nguyai laut.
0: Oh iya, nguyai segara. Salah aku nih.
1: Salah itu. Itu Mbak Warit itu.
0: Iya, mantap
1: aku Mbak Warit. Aku manggilnya bos, Ding.
0: Oh iya, bos Warit gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bos kita di FKF.
0: Mantap.
1: Aku mau minta lagu.
0: Iya, ya, Ibu mau lagu apa?
1: Tetaplah di sini.
0: Siap. Tetaplah di sini.
1: Tapi Setara FM-nya, Mbak.
0: Oke, pasti dong.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa yang selalu mendengarin Mbak Rena.
0: Baik.
1: Buat Mbak Rena, semangat sehat selalu.
0: Amin, Ibu
1: terima
0: juga.
1: Terima kasih, Kak. Tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Ibu Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ibu. Lagi sambil di dapur nih sih biasanya ya. Kalau lagi agak-agak slow ya, kepanasan paling di bawah sambil di kolong gitu. Kalau lagi harus dipegang sekarang juga ya, kalau lagi potong-potong, ulek-ulek, goreng-goreng ya Bu ya. Makasih Bu, semangat sehat selalu, salam buat Bapak. Phone live-nya udah ya, udah 3 nih. Aku mau baca WA lagi. Assalamualaikum Rena. Waalaikumsalam Mama Yuri. Yang kalau atensi, kalau pas lagi dengerin Rena aja ya, dengerinnya gak menangis sebulan sekali Mama Yuri ya. Bener loh, tak bersul. Ya tak bersul lewat udara. Lewat darat juga rodo-rodo sui iki ya. Maafkan diriku yang rodo-rodo angel, waktunya mau bat mabit sehingga menyebabkan untuk kumpul-kumpul tuh sulit sekali. Khusus buat Bukadus Rizka di Candi Mulyo. Oh iya kak, masya Allah tabarakallah, kakak Rizka di Candi Mulyo lagi kecantol opa. Aku bacanya siapa Mayur? Opa Chowunwu. Alah, buat penyirnya, salam satu jiwa kondangan. Iya lagi, gak apa-apa lah kayak kancane aku mandan-mandan ayam. Ya kan gak Renato ternyata yang lagi jadi miss kondangan. Oke, sehat-sehat Mayur. Lagunya udah ya. Lanjut, yang Marena siang juga salam kenal dari Desti di Sudagaran. Hai. Halo Mbak Edesti. Pendengar lama pendatang baru ya kak. Masya Allah. Ya gitu dong, jangan cuma dengerin aja Mbak E. Nanti ku save nih ya kak nomornya. Tapi harus sering-sering atensi nih ya. Salamnya buat semuanya aja, salam kenal dari aku. Mau minta lagunya Suci Dalam Debu ya Warena? Boleh. Suci Dalam Debunya udah belum tadi? Aku cek dulu ya. Udah. Oh, semoga pas udah dengerin Wadesti tadi. Sehat-sehat selalu di situ. Salam buat keluarga. Masya Allah. Sehat-sehat. Kompak terus ya. Warga sudah garan ya. Halo Mama Izan. Udah jam 2 lebih loh Mama. Makan dulu lah ya. Itu kan bener lagi goreng kentang Bu Kumis nih. Ya wes lanjut Ibu. Tadi Rena sampai rumah langsung diserbu wes. Sauti, sak kakung gitu kan, sak ayah, wes. Wes adil dan merata pokoknya. Masya Allah. Udah dulu ya. Yang belum kebaca ntar aku baca lagi. Ntar aku balik lagi santuy guys. Masih 1 jam waktunya. Sambil aku tawarin yang mau bikin es teh. Nah boleh nih, es teh moro. Kalau anda termasuk suka, kalau minum teh itu yang suka yang tawar atau yang manis? Kalau teh panas, kalau Rena ya, asal teh panas tawar itu aku suka banget. Asal panas nih, jadi aku juga gak mau yang kalau minum panas nunggu adem, itu aku gak mau. Pokoknya kalau masih panas harus sekali habis gitu, nggak bisa diprit-prit minumnya. Kalau es juga gitu, kalau tawar asal pakai es batu itu seger banget, enak banget. Kayak kopi hitam pahit juga kayak gitu, americano. Kalau tapi kalau panas aku nggak suka. Kopi americano pakai es batu aku suka gitu. Jadi memang biar aman ya, yang memang udah terlanjur suka manis banget dikurangin dia dikit gitu, jangan terlalu manis lah ya, nggak kleter tok gitu ya kan. Kalau teh moro, waduh, apalagi teh moro dibikin es teh itu seger banget. Mau manis pol, mau tawar, teh moro dibikin es atau dibikin hot gitu ya, hot tea, ini enak banget. Pernah coba belum? Belum pernah beli, belilah. Beli Kota Winango dan sekitarnya, bisa ke pasar Kota Winango di Agen Tejo Ragil Saputra ya. Di situ komplit produk-produk kita. Gaskeun beli teh moro cuma 15.000. Ada juga produk-produk lain nih. Kalau Anda beli habut top, ada beli Vitama, beli di sana insyaallah karena ownernya baik pol nanti dapat bonus ya. Bilang aja aku pendengar Stara FM juga bos gitu, bonusnya mana gitu, nanti dikasih insya Allah ya, selagi stok persediaan masih ada. Kayaknya sih stoknya banyak. Gitu ya. Satu lagu ini Rena kasih spesial buat Mbah Warid yang ada di Pekanbaru Rio nih, CEO nih kata Bu Kumis. Baiklah Mbah Warid, jadi berhubung tadi kata Bu Kumis, Rena gak perlu kasih hadiah. Justru katanya Mbah Warid aja yang harus kasih hadiah buat Rena karena Pak Bos gitu. Baiklah, aku tunggu hadiah dari Mbah Warid. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bu Kumis kompor katanya gawe mumet nyong gie, katanya gitu.

0: Kenapa, Han?
1: Ini, Bob. Mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo, Kuayuhan.

Ada SMS gak ya? Aku cek dulu ya. WA ada-ada. WA nanti dibaca lagi. 085-186-0699-84. Halo Mbak Liana. Mbak Liana siap banget juga nih. Dari pagi ya Mbak ya. Semangat Mbak, sehat selalu. Terima kasih selalu setia, selalu gabung, selalu atensi. Bentar. Kalau lama aku baca WA dulu ya. Nasibnya suka gini ya. Nah, assalamualaikum, selamat siang zona Malaysia. Siang juga Mbak. Salamnya buat semuanya aja, lagunya hanya satu persinggahan. Boleh. Aku langsung siapin. Hanya satu persinggahan iklim ya, ready. Lanjut, Ersen 100%. Salamnya buat Kang Mamat, Bu Yati, Mama Asraf. Buat siang aja semuanya. Barena buat tugas awal pekan semangat menyala. Oh iya dong. Lanjut, ada Mama Arum. Waalaikumsalam Mama. Di Kutu Arjo, salamnya buat keluargaku. Di Ambal, buat Barenanya mau siang aja.

sebentar, ada lagi nih. Assalamualaikum Arena, waalaikumsalam. Mbak Min, di mana Mbak Min? Lagunya Min ikut aja yang udah gabung baik. Buat semuanya aja, buat anakku, semoga sukses, amin. Buat Mbak Renanya untuk guys ya selalu, amin, amin, amin. Terima kasih. Yang namanya madu herbal Vitapedia, bunda, gak mahal bun, murah bun, terjangkau pol harganya bun. Coba tebak, pastinya bakal nyangka anda tuh kalau madu Vitapedia harganya cuma Rp60.000 aja ya. Ini bisa mencegah daya tahan tubuh secara alami, bikin anak jadi lebih semangat makannya, bisa membantu penyerapan nutrisi juga lebih baik gitu. Terbuat dari bahan alami, pokoknya aman banget untuk si kecil, membantu tumbuh kembang anak juga lebih optimal, bisa bikin anak insya Allah makin pintar, cerdas ya. Anak gak perlu digembleng, dimarah-marahin gimana harus belajar rajin. Karena kalau posisi anak belajar dengan terpaksa juga, aduh, antara hati dan otak gak sinkron itu percuma ya. Kayak anak terpaksa, akhirnya gak nyerap tuh, pelajarannya gak nyerap gitu. Jadi kasih support terbaik, mood terbaik, terus juga nutrisi terbaik juga, karena nutrisi, makanan, segala macam yang masuk dalam tubuh itu berpengaruh juga ke otak, ke semangat belajar anak gitu ya. Oke, 60.000 madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Satu lagu Rena kasih. Dilih Salim Iklim. Hanya satu persinggahan.

0: cakap ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno

Oke, sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget yang udah ikutan gabung ya. Nanti jam 3 gabung lagi boleh. Karena lanjut, Rena bakal temenin Anda sampai jam 5 di Popenia. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9984. Sekali lagi mau ikutan gabung, ditunggu ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Barang produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga ada Otipus.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Jangan paksa rindu. Wow, panas banget nih. Selamat sore. Yang baru gabung belum terlambat, tenang-tenang. Baru setengah empat ya. Rena baca SMS, WhatsApp udah masuk. Buat cipulom, ayo kirim. Banyak kesempatan. Bu Fatur, Bu Ayu, lagi pada ngapain nih? Mandi. Mbak Lili, selama gak ada kabar, semoga baik, sehat ya. Inoy, radiomu kenapa Inoy? Mama Asraf, Bu Asi, Mama Naomi, ayo bangun ya. Mbak Yaya, masih sibuk kayaknya Mbak Yaya nih. Eh, Pren, lama gak nongol, kemana nih? Aduh, lupa lagi Rena. Ah, Yunani. Ya, sehat-sehat. Mama Yuri masih gabung, Mama mau request lagu pop gak? Tau gak lagu pop Indonesia baru Mama Yuri nih? Oke, WA-nya mulai dari mana dulu ya? Dari paling bawah? Lanjut Mbak Ren, siap Ibu, terima kasih sehat selalu juga, semangat-semangat Ibu lagunya. Sudah, absen Ren Tujuh Ragil Saputra, soal judul Manut Rena, Cakrakan, boleh bos, ditunggu ya. Cakrakan Rena kasih, salah tapi baik, oke. Lanjut, absen 100% lagunya Kamulah Orangnya. Atau lu kenal Veronica ku? Siapa pula? Kagak kenal. Buat Bunda Ervita, Bu Yati, Kang Mamat, Bu Aisy, Mama Akhiraf masih sibuk aja. Mbak Rena nyamak tugas. Terima kasih. Aku habis juga Mbak Re. Abis berarti udah kelar Bu. Udah selesai. Tinggal ngasih istirahat. Sambil nunggu sore. Sambil nunggu mandi ya Ibu ya. Kamulah Orangnya itu punya Anji. Orangnya Kang Mamat, Lerensit Kang Mamat, bapaknya Alena, mana Alenanya lagi apa nih? Bu Tika, mandi Bu, jangan melantai terus Bu, keringetan banyak nanti, gobios ya. Oke, Sobat Star FM, yang mau beli Sultana banyak sebenarnya, cuma memang mungkin banyak yang kosong juga, jadi mohon bersabar ya. Siapa tahu dalam waktu dekat nanti kita restock lagi. Pastikan kalau nanti produknya udah ada di apotek, di agen langganan Anda, ada beli yang stok gede sekalian, atau minimal ya jangan beli satu botol, dua botol sekalian biar awet gitu. Banyak yang boros banget, ternyata Rena kalah boros. Rena orang serumah pakai semua, tapi kan memang pakainya kalau memang nggak buat balur-balur setiap hari, tapi ada banget yang wajib banget anaknya tuh kalau mau tidur di balur-balur itu ada, nggak cuma ada, banyak. Kalau di rumah Rena sih alhamdulillah nggak yang sampai kayak gitu, cuma kepake banget, bentar gatel, bentar apa nih, kebeset aja kayak udah aduh nggak boleh lecet gitu, kejedot, aduh gak boleh terluka gitu, terus jerawat, aduh gak boleh sampai membesar gitu, langsung oleh Sultana gercep ya. Iya dong, Sultana buat pijat urut, gatel-gatel, luka-luka, bisa banget pengobatan luka luar, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Aku monitor aja sambil nungguin Mbak Ari dapat hadiah dari Mbah Warid, Masya Allah. Ini kompor lagi Mbah Warid, jadi bagaimana banyak yang mendukung Rena untuk mendapatkan hadiah dari Mbah Warid ya. Kalau deket kan bisa Ren COD ambil hadiah, Ren nanti ambil langsung kesini gitu. Nah ini macam mana, yang rajin atensi paling gak sih Mbah Warid, kenapa Rena yang harus dapat hadiah? Berarti gimana Mbah Warid, berarti dipaket ya? Kalau mau nanya alamat, boleh nanti dikasih alamat radio. Aduh, panas ya Allah. Semangat ya, yang lagi persiapan ini. Kalau SMP udah perpisahan ya.
SMA juga udah ya. Berarti tinggal SD nih. SD sebagian udah, sebagian belum. Yang mau Purnawidya SD, TK, PAUD. Nah ini bunda-bundinya lagi pada rempong gitu ya. Gak apa-apa bun, semangat pokoknya. Kan biasanya ada tampilan-tampilan. Kalau SD gak terlalu kayak, kalau TK PAUD itu lucu-lucu. Ih lucu-lucu, gemesin banget. Pasti ada penampilan-penampilan perwakilan setiap anak atau juga per kelas, per kelompok belajar gitu ya. Kelompok bulan, kelompok bintang, kelompok matahari, kelompok pelangi ya gitu-gitu. Kalau PAUD lucu banget. Di panggung tampil, di make up. Ala-ala, lucu banget. Diajarin nari itu udah excited banget. Ada cewek terutama aku lucu, itu lucu banget. Ya. Yang nanti seru bajunya, yang rambutnya dikepang-kepang karet banyak gitu. Terus Masya Allah lucu-lucu banget. Udah pokoknya berikan yang terbaik buat pengalaman anak, belajar kendel gitu kan, yang ngetuntut anak. Jangan dimarahin, apalagi anak TK PAUD. Yang benar dong kayaknya, enggak, jangan kayak gitu juga. Yang penting berani tampil, enggak harus perfect sempurna. Karena kan memang ada anak yang bakat, emang bakat nari, bakat ngedance itu sekali diajarin mudeng dan memang luas banget. Tapi kan ada anak yang juga ya asal gerak gitu. Ada anak yang sekarang bisa, besok latihan lupa lagi. Gitu ya. Udah pokoknya demi anak, demi kemeriahan acara, kesuksesan acara, mau itu di sekolah, semua saling apa ya, antar wali baiknya saling menyengkuyung bareng gitu. Kalau mungkin memang agak berat di iuran, padahal udah disepakatin, ya jangan gerundel di belakang dan nggak boleh yang namanya kayak merovokasi ibu-ibu yang lain. Dukung lah ya, ini kan demi kesuksesan acara bersama, atau anaknya ada di situ. Nanti kalau gara-gara Anda menolak sendiri, nanti anaknya terpaksa tidak mendapatkan fasilitas yang sama, kan kasihan anaknya juga gitu. Sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik ya kan, bisa diupayakan. Aduh kalau cuma tinggal nambah 50.000 tapi acara jadi perfect, anak jadi fasilitasnya lebih-lebih gitu kan ya. Masa sih bapak ibunya gak bisa mengupayakan, gak bisa nyariin gitu. Enggak, memang enggak harus dipaksa, harus ngutang-ngutang. Jangan biasakan ya, buat keperluan hal-hal yang memang ini banget, yang usah dipaksakan ngutang. Cari rezeki insya Allah ada lah ya. Masya Allah. Iya, kadang gemes banget ada yang cuma mau perpisahan, apa namanya, PAUD gitu ya, di ya sekolah deket-deket Rena, perpisahannya di ini, di Trio Azana. Wih kan mantep banget. Yang tingkat SMP, SMA itu masih di sekolah, ini cuma PAUD perpisahannya di Maxoli gitu, di Trio Azana. Mantap, gak apa-apa. Yang penting para walinya sepakat ya, itu gak ada. Jangan pada berprasangka buruk. Uangnya dikemanain pastinya buat kesuksesan acara itu sendiri. Ya enggak? Semangat semuanya.

Ini gratifikasi ini namanya, kalau pemberian hadiah dalam bentuk uang ini ya, nanti bahaya ini, nanti kepantau badan mata-mata CCTV. Rena dapat kiriman nih, dana, waduh. Terus udah gitu, bawa Arit, waduh, viral gak tuh. Anji nih tadi yang request, kok Anji dulu, ini belum ya? Ah, Cakrahan dulu. Salah tapi baik, jangan kemana-mana Sobat Star FM. Stay tune terus di Popenia, nanti Rena buka pun live, mau ikutan pun live boleh. Ya, Bapak Arit, siap-siap mau jadi penelpon pertama lagi. Aku tunggu tanggal mainnya. Nanti, Mbah. Kurleb jam 4 kita buktikan apakah Bapak Arit jadi penelpon pertama atau bakal kesalip penelpon lokal.

0: siap yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 botol
1: ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: nih gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: ini lagunya bagus banget. Pichet Kota. Bahagia lagi. Jam 4, sesi pon lah.
1: Ini gambar kita.
0: Ya Monique, langsung aja diangkatin 085-186-069-984. 085-186-069-984. Ditunggu sama Rena ya. Waduh, agak seriawan nih.
1: Sampai ketemu nanti ya.
2: Salammu begini.
0: Mas Dasta, waalaikumsalam. Mbak Rena, selamat sore. Sore juga. Lagunya boleh merindu tapi jangan kembali. Boleh. Mana ya?

lah, panas cerah, nggak pernah hujan, nyaris nggak pernah hujan, hujan sesekali, kapan waktu gitu, sebentar, ya lumayan sih, walaupun sebentar itu sangat menyejukkan dan sangat dirindukan namanya hujan dan gerimisnya. Bah, lagunya Leodra apa aja. Arena udah siapin sampaikan rindu, mau nggak? Sukses selalu Marina, salam buat semua sebesar FM boleh.

0: Oh iya. Iya mbak, monggo-monggo gak apa-apa. Kadang-kadang emang ya. Halo Bu Imbar, Aris Manis juga, marinnya lagunya hilang. Boleh. Apa sih yang gak boleh buat Bu Ai? Kalau hilang, hilang, hilang, hilang. Bentar sama Ashraf. Ini buat download aja lagi susah nih.
1: Gimana rasanya? Nggak berubah, sama nyamannya.
0: Justin Aldrin. Ini ya.
1: Udah harus pergi.
2: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang.
0: Ini film Indonesia.
2: Keluarga
0: apa
2: dia
0: nih yang lagi bagus waktu dalam waktu sulit. Dekat? Oh, Rena lagi nunggu. Warkop DKI. Bentar ya, agak susah nih. Ya maupun live tunda dulu deh nanti kalau memang waktunya masih ada. Jadi kalau download nggak dirampungin, ditinggal. Nah, terus kacau.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil sih kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

081-222-3294 081-222-3294 Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pat.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya biar gak kesemutan.
2: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata fal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hadrotal kiram barang alim barang ulama alladzina hum barasatul anbiya utaminipun al mukarram panjenipun Bapak Kiai Zamhari panjenipun Bapak Kiai Slamet saha para masayih limpunipun ingkang mboten kula sebat asma karimipun ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun amin Allahumma. Yaine didongaaken moga-moga Pak Yaine paringono umur panjang, paringono sehat, paringono barokah. Kita sedaya ingkang dadi santrine ngaji ilmune moga-moga manfaat, selamat becet dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, panjenipun Bapak Samad Sakmuspinek, pikanipun PNI Polri Babinsa, utaminipun kepala desa beserta staf ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Sinfani minan nas ida saduka sadukan nas fa ida fasada fasadan nas. Wonten golongan kali, pundi kapan golongan kali niku sae rakyat melu sae, pundi kapan golongan kali rusak, rakyat tenggi melu rusak. Golongan kali menika sinten? Al ulama wal umara, siji kiai pimpindo lurah. Kenapa nggih? Nggih, mugi-mugi sae sedaya Indonesia ke depan dados negari ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Wonten ngarsanipun segenap panitia haun ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan sedaya kemawon pemuda-pemudi Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Konco Banser sedaya mawon rahimakumullah. Sesarengan kita dherekaken pangalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ayo bareng Bu. Alhamdulillahirabbil. Lek muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidang. Sehingga kulona sami saged leng. Enggak, wis padha medang mantan semring. Ngaji pikantuk ilmu sing manfaat. Ibadahnya tambah istiqom, rezeki ini moga-moga tambah kat, mambrah mam, kenang go tukusa, ditanduri kenang gong raga tibo, meda tibo cak sole lan soli, landa tibo cak bocah sing kena, orang nakal orang tukang adoli gab.

0: barokah, barokah yuswanipun, barokah rizkinipun, barokah putra mayahipun, ngaji tambah ngilmune, jadi bagus akhlake, mantep ngibadai, kasembatan dongane, selamat dunia akhirate, ilang koronane. Amin Allahumma. Corona tahun senikur menyebabkan konora, konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatanya nasi meteng. Anak corona sing sambat sing wadon.
1: Nyaki ya dadi maning.
0: Abriye.
1: Dadi maning.
0: Dadi.
1: Wong wis dadi ngomong.
0: Takon ngapakaken?
1: Ya diteresaken.
0: Bener corona wis kari ngaji nggo nguataken iman, ngaji nggo nguataken iman didukung karo anane Oman niku daharan-daharan niku Oman ya iman ya aman iki pengajian negarane aman ana bantuan kuman Allahumma ya rauman reang kadang-kadang ana bantuan rauman Pak Lurah jadi sasaran
1: iya no dulure Pak Lurah ya Oman aku dulure ya Oman
0: Mature sing sekeco aja gampang nyalahaken bong mature ngaten
1: ya alhamdulillah yuk ana bantuan rauman tapi tetap syukur yakin daripada tangga ku wis rauman malam riang
0: sing meriang tetap syukur
1: hanya iki yakin meriang ana bantuan rauman masa Allah tapi tetap syukur yakin daripada tangga ku malah mati
0: tetap sing gede syukur ibu ya bu ya ibu-ibu sing gede syukur ben lagi perawan mikir-mikir
1: ya Allah ngasih bajaku kayak apa ya Allah endep apa dewur cendek apa dawa ya Allah
0: dilala ke bojone dhuwur ya alhamdulillah bojone dhuwur akeh berkat ora kepangan memet teko payon bojone endep sithik petukel kaya betel sisire timbe menglongan mrobel ora kejedhet bojone lemu banget ya anak hikmahe kenanggo kasuran bojone gering ngirit bahan bojone dempis nggo ngambung cepet tekan bojone jengklang nang pasar kepenak digoleti lah kasing jumbul-jumbul kabeh ana hikmahe pun disyukuri sholawat syukur salam mugi tansah katur kanjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya umat kanjeng Nabi mugi-mugi umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun dunya dugi akhirat Allahumma amin ibu jenengan kula sami undi maca sholawat sedinten sedalu sing wajib ping pinten isemu sing wajib sholawate kita sedoyo sedinten sedalu sing wajib menika ping songo terkait kalian pitulas rekangat sing ono tahiyate ping kali niku papat duhur tahiyate ping kali ngasar tahiyate ping kali maghrib tahiyate ping kali isap tahiyate ping kali subuh tahiyate setunggal sampun tahiyat mesti maca selawat lek oleh tahiyat ora maca selawat salate ora sah berarti oleh maca selawat sedina sewengi sing wajib ping songo nggih pun bu kata-kata membaca kata-kata maos niku lisane moni suarane krungu nyang kupinge dhewe wit jenengane wong maca dadi nang jerone salat nuwun sewu nang jerone salat wonten salebetipun salat sing kudu krungu kupinge dhewek niku wonten sekawan panggonan siji takbiratul ihram monine Allahu ak niku kudu krungu kupinge dhewe lek uli maca orang ngampe krungu kupinge dhewe niku jenenge disanes maca niku jenenge umed-umed nggih dadi wong maca niku ya kudu krungu kupinge dhewe sing kaping kali sing

0: kudu krungu kupinge dhewe ketika salat ya kue wacan Fatihah mulai bismillah qobalad dolin. Sing nomor tiga, sing kudu krungu kupinge dhewek tahiyat karo wacan shalawat. Sing nomor sekawan niku wacan napa salam. Dadi salam sing nengen niku kudu krungu kupinge dhewek. Setitik-setitike salam, assalamualaikum. Lekulis tahiyat akhir saumpomo kok kebelet ngentut ya, contoh assalamualaikum sholate sholate asal bis tekan labat mimil labat assalamualaikum urung teko mimir labat mim assalamualaikum kok ngentut sholate batal, contoh assalamualaikum batal sholate salam ya kudu komplit lan unuk salam salam ini kudu karo alif samsiah kudu arik karo alif samsiah contohnya assalamualaikum kula nate mirengaken kula nate krungu ana wong salam alif samsiah ora katut assalamualaikum assalamualaikum pripun nggih assalamualaikum assalamualaikum ora ora assalam. Nah, mulo niki mbon hadirin sedaya saklajengipun dalam rangka haul almarhum almaghfurlah simbah Joho anggenipun suwan wonten ngarsanipun Allah tansantipun sepunten sedaya dosanipun dipun tamping amal kesanenipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Gusti Allah pikantuk sapangatipun Rasulullah turunanipun kita sedaya dadi duriatan thayyibah duriatan sholih wan sholihah ahli kubur kita sedaya ingkang sampun sumaling alam barzah tansah dipun sepunten sedaya dosanipun Allahumma amin. Nek niko telisan haul menurut deskripsi bahasa Indonesia nek kaha badine kho pun cekap janemen mangke kula nginum teng mriku cekap pun ndak nggih niko telisan niko niko lek maca nek kaha sara deskripsi nipun Indonesia kaha niku dadine kho niku maose mboten haul niku maose dadine haul kamangka Arab ya Arab salah sehuruf maknane medu salah niku maose mboten haul tapi dadine haul. Contoh kalau badhe matur tentang masalah Arab sing bener niko sarabong nulis kape ilang dadine H apa H A U L haul niko macane haun ya lek kula matur Arab salah sahurup maknane medu salah contohkan para alim para ulama yang saya hormati sing leres bukan alim sing bener pakai ngain alim ulama nek alim lara ulama weteng jadi sing dihormati wong lara weteng. Mali, contoh mali. Lah apa Arab salah sakurup maknane melu salah. Contoh, iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Mesti lo maknane namung dateng Allah kula nyembah lan namung dateng Allah kula nyuwun tolong tapi nek ora nesit ya kana berdoa ya kana stangin namung dateng sorote srengenge kula nyembah lan namung dateng sorote srengenge kula nyuwun tolong kurang kesit maknane beda. Siki maning bahasa Indonesia komai mundur, bahasa Indonesia komai mundur artinya beda. Contoh pak sapingi sing imami sholat komai mundur artinya beda. Pak sapingi sing imami sholat sing imami sholat sing dan sapingi sing mundur malih artinya beda. Pak sapingi sing imami sholat, sing imami sholat, ya, mundur malih. Pak sapingi sing, imami sholat, sing imami sholat, sapingi sing. Dan niki kula agi bahas huruf. Lah sing bener niku huruf sing jenenge basat bahasan haul huruf e menika wonten niku ha wawu lam. Ha nek Indonesia pakai ha. Ha wawu lam. Haulun. Haul huruf e telu artine juga ana telu. Haul huruf e tiga artosipun nggih wonten tiga. Sepindah. Haul maknane kiwa tengen. Haul maknane taun. Haul maknane kekuatan. Pertama, haul maknane iwo tengen. Contoh, nahnu nakumu fil mimbar wal hadirin fi haulia. Aku ngadek ono mimbar hadirin no kiwo tengene mimbar. Haul maknane kiwo tengen. Cici. Yang kedua, haul maknane taun. Contoh, anjina pingin dikok. Nahnu nazuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Ya, cara jawine maning-maning men paham. Nahnu naqumu. Nahnu nazuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Cara jawi mriki, aku kanjeng Nabi ngendika, aku karo sahabat Abu Bakar ziarah kubur saben-saben taun. Rumin kanjeng Nabi nate ngendika, kuntu nahaitukum an ziaratil kubri. Aku ngelarang siro kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi rumin nate ngelarang ziarah kubur. Kapan? Kapan? Genahaken. Men paham. Kanjeng Nabi ngelarang ziarah kubur. Wong Islam nembe telulas. Imane urung kuat. Tur urung ono sing mati. Tapi wis ono kuburane wong Yahudi. Iki nek nggo dalil karo wong sing ora demen ziarah kubur, ora diterangaken. Kanjeng Nabi rin nanteng larang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum ngan ziarah til kubri. Aku ngelarang ziarah kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi ngelarang ziarah kubur. Waktu itu temut-temut wong Islam nembe telulas. Imane urung kuat. Tur urung ono sing. Tapi wis ono kuburane wong Yahudi. Terusaken, men paham. Barang wong Islam wis oke, imane uwis kuat lan uwis ono sing mati. Kanjeng Nabi dawuh kazuruha fa innahu tudzakkirukumul maut. Siro ziarah kubur kabeh sebab ziarah kubur ngemutaken nek awake arep mati kaya sing diziarahi. Yes, kita mulai, kita bahas mulai hol. Dan kata-kata fazuruha, kata-kata fazuruha menika dawuh amar perintah membahas hak kewajibane anak yang bong. Kewajibane anak yang bong tua sing pertama ba ayas tabiro ngalihima nyubunakan ngapuro. Contohnya Allahumma gfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Lezi urip kiriman kulhu sepul karotahu duit kirim kul huwak sekul tahu karo iwak lekus mati dikirim kul huwalahu tahlilan yasinan konten tahlilan konten yasinan diterasakan sing urung podo melu yasinan dang podo melu mbok selegi yasinakan yasin menika hurufe yasin menika ayate wonten 83 ayat 83 ayat surat yasin menika dibagi dados papat dados sekawan 20 ayat barokah no dunyane 20 ayat barokah ono ing jaman sakaratul maute 20 ayat barokah ono ngalam kubur sing 34 ayat barokah ono dino kiamat diberkahi wong gelem maca surat yasin. Yasin urung diwaca jenenge surate yasin, lek wis diwaca biasane wong kene nambahan yasin dadine jenan, tahlil dadine ya, katok dadine pun salah jenge pun kembali miki bahas kewajibannya anak maring wong tua ngirim donga tahlil yasin.
1: Pak Yai kalau badannya wanpirsa anu niku ngirim donga tak tekan no pembuatan dugi no pembuatan
0: ana wong takon ngirim dongan nyampe napa mboten tekan napa mboten lek sing takon wong awam jawabe sing masuk akal yo tekan yo nyampe yo mlebu contone aku disoting mengko ben mlebu iki napa nggih ya pamaning lewate donga pun jaman sugengipun Kanjeng Nabi jaman sugengipun Kanjeng Nabi ana sahabat wonten sahabat nek kemis sore ngarepaken malam Jumat kaya niki mangke niku ana sahabat ziarah kubur barang pun ziarah kubur ngantuk banget saking ngantukipun ngantos ndalu akhiripun sare barang pun sare ngimpi nyumpeno terjadi hari kiamat abli kubur metu kabeh barang wis metu kabeh wonten pasuryane ingkang mencorong bagus tapi wonten pemuda ingkang susah barang sing bagus-bagus niku wajahe mencorong agemane putih medal kondure mbeto rampadan corong kene mbeto panganan lah sing pemuda niku susah ditakoni eman sampean batire podo bungah kena opo sampean ki susah jawab e nun sebu sokabat niko sing sami bungah medal saking kuburan sebab oni kiriman donga sing tengari ngalam dunya kulo niki susah sampe saat niki kuno mboten wonten ingkang ngirim donga. Nuwun sewu sahabat, kula mati bujang, zaman kula mangkat haji, rumin kula mangkat haji kalian ibu kula. Tolong sahabat, kula rumin nate titip duit sewu dirham teng ibu kula. Hingga bilik mangke duit sewu dirham menika tasih, caosaken dateng fakir miskin, kapuri ngirim donga dateng kula. So kabar niki tangi barang tangi goleti ibune pemuda ketemu singkat cerita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo.
0: Sepindah silaturahim.
1: Nggih.
0: Kaping kali badhe nyuwun pirsa
1: wonten migatos napa nggih?
0: nopon jenengan gadah bujang mati?
1: Leres anake kulorin ninggal bujang.
0: Jaman mangkat kaji?
1: Leres aki mangkat kaji anake kulo mati.
0: Mati ini teng dalan?
1: Nggih teng margi.
0: Jenengan tahu dititipi duit 1000 dirham?
1: Nggih lah, jenengan dene ngertos anu kepripun.
0: Duitnya menikah apa tesih?
1: Tesih butuh, tesih butuh.
0: Akhirnya duit sing 1000 dirham niku corong kene terus dicaosaken dateng Pakis Mikin, terus ngirim donga dateng pemuda ingkang susah, bareng kemis sore ngarepaken malam Jumat. Sokabat niku ziarah kubur Malik, ngantuk barang ngantuk ngelindik ngantos sare, barang sang sare ngimpet terjadi hari kiamat. Ahli kubur bunga kabeh, termasuk pemuda sing susah sampun bunga, sebab politik oli kiriman dongane sing nangaring alam donya. Cok mengkono kiriman dongane kunggi kan nyampe, bu. Kenjenengan paham kali kula mboten? Kalimate paham, paham ge. Wong Kebumen iku terkenal langgo apa nang kene? Opo nang Kebumen cendela nang riki? Iya, angger nang Kebumen camat nang kene? Iyo camat ge, mboten comot mboten. Lenek ada di OKB ya repot, Pak Camat nandur kentang tukule arang-arang, jadi le Pak Comot nandur kentang tukule. Benteni pun sekedik ngabun. Bawat niki kembali mungkin lembek kula aturaken. Jadi terkait wontenipun doa niki nyampe nggih tekan. Ki ana sing takon mali ngaten niki.
1: Pak Kyai kala badhe nyawen pirsa maning. Anu niki nggih. Anu niku lah.
0: Anu kepripun?
1: Niki ngirim donga, kulon pun yakin nyampe ngitekan, ngirim saking ngomong di nyampe, ngirim teng kubur di sang samping nyampe. Niku saya teng ngomong apa ngirim saya teng kuburan?
0: Ngirim donga ke omah ya tekan nyampe teng kuburan nggih. Nyampe sing ditakokaken sae saking pundi? Jawabe ngaten niki men paham. Yen nang kidap men men kemenak dipakam langsung nganggo murud, bae nganggo murud. Bu, jaman wonten corona, putrane jenengan teng Jakarta. Telepon, Bu, aku ora iso muleh. Iki ana corona, arep bodon jenengan tak kirimi duit 10 juta nggo badan. Duitnya tekan rumah 10 juta. Bu, seneng mboten? Arep bodo dikirimi karo anak kok Jakarta 10 juta. Duitnya tekan rumah, seneng mboten? Seneng. Seniki mbun teman-teman non corona, wis ora ana corona, anake Bali nggawa duit 10 juta. Seneng sing pundi? Seneng duit nyampe karo ora anake tekan karo seniki anake dugi teko nggawa duit 10 juta. Seneng sing pundi? Ya. Ahli kubur dikirim ke rumah seneng, tapi seneng sing ditekani. Wong mriko ngerti mriki, mriki orang ngerti. Ora beda jenengan nonton TV, gambar sing ditonton ora weruh karo sing nonton, tapi sing nonton weruh pentalitane sing nang jero TV. Kae sing nang kubur weruh dunyo, tapi sing nang dunyo urung weruh kaya apa nasibe sing nang ngari ngalam kubur. Men paham ngeten niki? Dah niki awak niki bisa nek urip ana rohe. Roh niku sing ora keton, niki sing ketinggal jasad. Jasad niki urungan, roh niku manuk. Angger kurungane bejat manuke mboten. Nggih, dadi sing rusak niki jasade, roe mboten rusak. Mriko ngerti mriki, mriki mboten ngerti mriko. Wis laula bidunga il ahya lahalakal amwat, diparil nang ari ngalam dunya ora ana wong dungakno karo wong sedo, moko kapitunan dadi hak kewajibane kita sedoyo termasuk ngirim donga. Mugi-mugi di ngapura sekabene dosa. Allahumma.
1: Yes. Pati yai ngeletakin maning anu omay kulo edek karo kuburan. Kadang-kadang kulo ngertos anu bang betok anu kembang tak kuburan apa majidin jaluk.
0: Ana wong ziarah kubur betok kembang ditakon apa majidin jaluk. Ngaten iki min paham. Ngaten iki jaman sugenge Kanjeng Nabi, tindak ngliwati kuburan bake, menika wonten kuburan kali jejeran ambles. Jejeran tapi ambles. Kanjeng Nabi pirsa nang jero kuburan kali niku saweg dipun siksa sedaya. Ya Allah, nang jero kubur agitipun siksa. Barang pun kulit disiksa merga perkawis kali. Kuwi wong nang kuburan kulit disiksa sing Kanjeng Nabi pirsa sebab perkawis kali. Siji sebab nguyuh karo ngadeg. Pindone sebab ora iso jaga lesan adu-adu utawa fitnah. Pun dadi kepengin selamat nang kuburan uli pipis ora lanang ora wadon ya tetep karo dodok bang wadon ana sing batin
1: apa ana bang wadon ngajeng adek. Ya ana neraka nanti takan karo melaku.
0: Milih mengendi wong gantelane ben mboten nonton. Jadi bab wis tekan bab toharo men selamat nang ari ngalang bubur. Wong kadang-kadang kula wangsul bar pengajian dalu jam 12 menangi bocah gawe gambar undhek. Arep leren dunter-unteraken jare gawe ndase. Wong ngoyoh karo ngadeg niki nyireti suku nyireti sikil lek ngampe uni wudu ora kemasuk singgo woci pretene naji sholate ora gara-gara pipi sekaro ngad bun ke wong lanang kaya wong lanang ke wong lanang insya Allah ya paham pipi sekaro dodok mawik sewokan juga karo dodok. Wong lanang nek banyu setimba aja dikobok. Ampun. Wong setimba dikobok celup-celup. Celup-celup. Setimba najis kabeh. Celupakan celup. Tekan gulu banyak teles kabeh. Lebokakan katok-toke najis sholate ora sah. Ingkang leres kepripun? Ingkang leres isi karon dodok dikerucuk ke senduwur ora-ora pileg. Mboten pileg mboten. Lah wong lanang niki anak otot gede sing ngisor urung metu kabeh dipelirip didehemaken. Lagi uyuk sinang gulu banyak metu kabeh. Iya nek sing uyuk 16 sing tua bola bali anyang-anyangan. Bojar konyong wis tutup marah di kamar ruko malah mencurut. Sembayang metu yueh. Dan niki men selamat nang ari ngalam bubur tata carane wong sesuci dingertekaken. Ngene opo nggih? Ibu, iki ibu-ibu diterangaken mboten? Oh nggih. Tapi ngapunten kula mboten gadah barang nggih. Tapi insya Allah kena dipaham, saged dipun paham. Ngaten iki, yen nang ari bidayah nggih wonten teng takrib nggih wonten. Barang wong wadon mboten saru niki, mboten saru, mboten. Wong niku hukum. Barang wong wadon lek lagi ndodok keton sing ketinggal niku dihukumi barang jaba. Adine wajib dimasuk. Mari-mari. Barang wong wedon lek lagi ndodok keton sing keton niku

0: sontok nih. Iki ngadeg, iki dodok. Sing dodok iki, sing ketinggal niki. Niku dihukumi bareng jawi, artine wajib diwaso. Cebok ngadeg ya mingkem. Ya, kene ilmu percebokan. Bab toharoh sebabe men selamat mboten ngalam kubur. Bis sepindah. Sing kaping kali, sing mereka kan dadi ora selamat nang ari ngalam kubur nembe kanjeng Nabi mirsani kuburan kali ambles. Fitnah. Adu-adu ora iso jaga lesan ceplas ceplos kondangan metune rasan
1: iwak kecinik yuk pacitane lanting emping seriping taikut sing masa alon aku kondangan sekat tebu uli sari miloro
0: wong baitur neko kondangan lesane kon mingkem angel nek wong lanang anu mingkem masalah lambene kesumbeludud Bu, lesane ojo ceplas ceplos. Bu, barang bu ngataniku Kanjeng Nabi manselas papah kurma disuwek disigar dados kali dicebakan benteng kubur jejer niku selagi iki uwit kurma esih teles Allah ngangkat siksane ono sing alam kubur iki dalile nyawur kembang ono sing takon maning
1: maka yai keletakan maning ane niku ngirim donga sing dikirim karo sing ngirim ganjarane sami napa mboten
0: ana sing takon kok yo kuwi lho sing ngirim donga karo sing dikirim ganjarane sami napa mboten men paham tak contohaken nganggo murid nganggo karep kula nembe jagongan karo Pak Kyai Slamet Pakai Islamet di lala yaudud Peses Koreke pakai Islamet Sampun murup Ngen kulo durung murup Kulo nundar Teng pakai Islamet Terus ngen kulo melu murup Urube koreke pakai Islamet Sudono pemboten Boten sing ngirim tungo karo sing dikirim derajate sami. Nih lagi bahas bahasan haul.

0: kembali miliki hak kewajibannya anak maring wong tua. Siji nyuwunaken ngapura, sing kaping kalih ngelampai wasiatipun. Contoh kaya kaya anak telu.
1: Ana meda. Ana to gemen kon ana. Ara to geman. Enena to gena gena. Ala. Ye. Aku garep pesen karo kowe kabeh. We to geman bagiane sing wetan dalan. Togeman, togemen sing melor kali. Lah togena kue sanding SD.
0: Pasiat. Bocah telu uteke yo werna telu dilalah ana sing serakah jenengane Gimin. Untuk Gimin kene udu. Gimin ngotak-atik wasiat. Yang kurunguman bapaknya ngomong kayak kaya yo jelas yang kanang gua aku barang kue lungo bapaknya ngomong maning yang kanang gua aku separo kok serapa sih banyak kurunguna
2: ya kena bong santing eceng gua aku
0: barang kue lungo bapaknya ngomong maning yang kanang gua aku separo bong serapa ngerjang wasiat lembok badannya oke uripe ora berkah sebab serap serat seratah nek wong wis seratah niki niku bisa kedadean napa akhire ora karo dulur akhire karo dulur ora apur gara-gara serat nerjang maksiate wong tuwa dan niki nek wis serakah wong nerjang maksiate wong tuwa utawa ngrebut warisane wong tuwa sing dipacungaken karo anak niki cara keteranganipun ahli neraka sing mlaku nang ngaring alam dunya niku potongane wong sing gelem serakah karo tinggalane wong tuwa siji dulure dadi pedhot ping pindho mangan hake dulure ping telu nerjang wasiate wong tua, wong tua ora rido mulong dadi wong urip nuwun sewu sing dadi wong tua khususe kula tak matur jenengan wis dadi wong tua anake wis mentas kabeh jenengan duwe bondo lek anak wis mentas wis duwe umah ndang dipacung-pacung no bagiane gonjagani mburi kerine lek ngampek wong tua mati anak urung banda urung didum nyang anak niki isok kedadean anak rebutan warisane bagiane sekobong tuwo iki linggolet dunya malah dadi ora selamat gara-gara rebutan warisan ini bongge lamuno go pelajaran go pengemet katos penting ngedum warisan anak esi sehat kabeh go jagani duri kerine ojo ngampe anak ora akur karo dulur ini bongge ya siji lorok sing kaping kalih kewajibane anak yang wong tuwa kewajibane anak yang wong tuwa niki wa antasilul arham ngala burungihima nepung sanak raket dulur apa maning tiang sepakipun sambun sedo men dulur ora ilang larikane dulur diwontenaken silatur rohim lek wong wis ora gelem silaturahim iso kedadian wong liya dadi dulur dulur dadi

kula matur. Pertemuan terakhir, pertemuan yang sudah tidak kembali lagi, ya gue penyolatan jenazah. Kapan wong tuane mati sing nyolati disidhewek anake, terutama anak lanang. Bun, niki kalau bahas bau terkait bahasan haul. Haul makna niki bo tengen, haul maknane tahun, haul maknane kekuatan. Contoh, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Boten wonten daya kekuatan napa-napa menungso niku kejaba kekuatan pitulungan ning Gusti. Mula cara wayang menungso niku anu dilakokaken karo kaki dalang. Lampu minungko kang dadi srengengene kelir bote minong kokang dadi langite, gedebok kang dadi bumine, wayang kang dadi menungsane, dalang kang dadi Gusti Allah, otak minong kokang dadi kuburane. Di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone melebu menjero otak. Di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake melebu meng bubu.

0: sipong aku si nom. Mulane kaki dalang sendoku. Sampeyan ora nono yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono podo bali maring rahmat tullah enteng kontrake bayang mlebu meng kotak enteng kontrake menungso mlebu meng buburan menungsa karo bayang isih main bayang bayang lanang badut lebok akan kotak burung tumenana bayang meteng menungsa lebok kena kamar telung wulan ya wis sambat
1: iya kiye mas
0: Rek,
1: munyel-munyel.
0: Dadi,
1: iya. Aku biasane MC ki ora. Jelek, Mas. Ana sekali
0: endi
1: ring tengen
0: kepriye?
1: Kebuten.
0: Ben. Ben barang menungso sedo, cara-cara wayang mlebung kotak, cara menungso wis merbung alam kubur. Mangke menungso niku badhe pun hisab, menungso badhe dipun etung, barang dietung men-

0: ngaji. Moga-moga dadi ilmu sing manfaat, semangat beramal soleh, akhirate orang nyesal, orang ketun. Allahumma wong jene wong ketun nyesal ya ketemu buri, tapi yono wong ketun ketemu ngarep wong meteng.
1: Esino sudah dimaning sundulan senengan kejel sih.
0: Lepon ngapakakan
1: nyati terusakan.
0: Sing mereka kena orang getun telu yang tidak menjadikan manusia menyesal telu sodakoh jeng ngilmu sing man dongane anak sing sol moga-moga soleh solehkah. Allahumma bu kepen danak soleh mboten edit contoh ini kaya babon pitik padon kesti kawini setengah bulan gue liat papan jeruk empuk peterangan dekem ngeden. Medalen apa metune? Endok bunder blondo putih, babone ndelok anake ora padha sing didenakan babone tolong-tolong.
1: Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok.
0: Ora ana sing cocok sampai rolas sendok enggak ana sing cocok. Dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngampe selikur. Selikur dino netes didelok padha langsung sepuran guyu-guyu.
1: Cocok.
0: Angger anak kepengin saleh ben dipuasani, diriadoi, didongani. Ngene apa nggih? Bengi ndonga tahajud, jagone keloro kon tahajud.
1: Astagfirullah.
0: Endingo karo Gusti. Urung tangi tengah telu ya keloro maning. Dikata ya kelorok
1: itu karena
0: anak sing tak gajut malah anak sing mukur metu nguyui gedebog tak gajut lamaran widadari kang ake tak gajute ake widadari ne. Allahumma ya sing de widadari ke pong lanang nek pong batul orang duwe widadari duwe ne widodoro sing lanang ahli ibadah munggah suwarga wajahin ganteng bagus. Oh jenengan kapan ketemu karo sing lanang teng suwarga mboten manut karo bang muni-muni manut karo bang tanang bakti karo bang tanang ojo podo sembrono karo bang. Niki jenet cara mbah yai sing perintah ya mangkluk-mangkluk nek sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantel sing wadon kumise andum.
1: Mangan yang ana tak madang ning ngono. Kaya para jangan kangkung.
0: Ngeblok telumplokan getak maning.
1: Eling bocah rung mangan.
0: Wong wadon gergalak biasane sing lanang gering lak kaya wonge.
1: Aduh.
0: Bu. Biji gugah mali kali jago eling karo Gusti. Wis miki sing lanang siya sing eman karo wong wedon. Wong wedon gaweane akeh ora keton. Yen mboten. Sing entangi disit wong. Mesu sing beras ya, Bang.
1: Masak ya, Bang.
0: Ambek kelambi yo.
1: Nusoni ya, Bang.
0: Nyapu-nyapu ya, Bang.
1: Nuci piring ya, Bang.
0: Ngerokna anak ya, Bang.
1: Ngerokna bapak ya, Bang.
0: Tengah papat keluruk mani.
1: Astagfirullah.
0: Sing tangi kaki-kaki sering ngelinting pesi ngadon.
2: Halo Agbar. Halo Agbar.
0: Sing jamang ngobong rola silang 10. Semoga-moga sabi sing ngaji dan dioke sing berjamaah. Amin Allahumma.
2: Oh.
0: Bapake digugah kon subuhan oleh gugah sing aso sing kepenak dimet jempol sikile
1: bapak
3: ya
1: pak
3: ya
1: subuh aja engko terus ya pak
3: ya
1: iya maning masalah
0: mek jempole rung tangi mek jengkule
1: bapak
3: pak ya
1: subuh ya Allah engko terus
0: mendur maning
1: Pak. Subuh.
3: Apa?
1: Subuh.
3: Imbuh.
1: Kong-kong subuhan aja imbuh.
0: nyambut lang wong wedon. Lek nggo gabong lanang lagi turu aja ngaget. Wis lagi turu di nggo ngaget. Wis aman, tangi. Tangine ya setruk. Bu, ya ampun, kembali miki lapat haul. Sopo bonge gelem ngelanggengaken baqiyatus sholihat diwaca ping telu sawise maghrib sadurunge isya, diwaca ping telu sawise subuh sadurunge metune srengenge. Mongko wong kuwi direksa karo Allah sebab penyakit papat. Apa baqiyatus sholihat kuwe? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Niku jenenge baqiyatus sholihat. Pripun be? Sing sapa wonge gelem maca baqiyatus sholihat diwaca ping telu sawise maghrib sadurunge. Dewa coping tentu sampai saya subuh sadurunge metune srengenge. Mongko wong kuwi direksa karo Allah sebab penyakit papat. Apa kuwi? Sing pertama, habadallahu ta'ala minal judun. Sing pertama direksa karo Allah sebab penyakit edan utawa stres. Ya, iki penting sehat kabeh nalare terjaga sedaya mawon. Allahumma sidi sing kaping kalih habadallahu ta'ala minal a'ma. Sing kaping kali sapa wonge gelem maca baqiyatus sholihat nembe. Sing kaping kali direksa karo Allah sebab penyakit a'ma utawa buta utawa picek utawa penyakit mrip mat. Jenengan ngertos lulang sing paling ngombo dewek sang dunya lulang napa bu? Gajah. Sanes kok ngagi dibahas kok bahas gajah. Melulang sak dunya sing paling ngombo dewek niki lulang mripat lek ngampek nutup dunyane ketutup kabeh. Alhamdulillah netro sempurna moga-moga terjaga. Allahumma abeng tego abadahullahu ta'ala minal balid. Sing nomor papat sopo wonge mojo baqiyatu sholihat nembeku laturaken direksa karo Allah sepo penyakit balid. Balid niku setruk utawa lumpuh. Iki penyakit siki okeh banget wong kena penyakit stroke. Sebab jenengan pirsani wong sak niki-niki alam saniki niki wong endahare kabeh wis nganggo racun, wis kecampuran racun nyebar mbene tukul disemprot, kepengin wayake ya disemprot dan sebagainya mulo moga-moga terjaga seko setruk. Allahumma sing nomor papat habadahullahu ta'ala minal baros. Sing nomor papat direksa karo Allah seko penyakit kulit utawa buduken utawa penyakit gatel utawa penyakit

0: kristal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01.

atau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulis Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmoka dan saya mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Pengalaman saya pernah terkena gatal-gatal hampir di seluruh badan saya. Kulit saya muncul kemerah-merahan, kering dan kasar banget. Rasanya gak nyaman banget. Pingin dikaruk-karuk terus. Karena saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana, lalu segera saya oleskan pada seluruh bagian yang gatal. Alhamdulillah, 2 kali oles, rasa gatal mulai menghilang loh, dan kulit saya kembali halus kembali. Minyak herbal serbaguna Sultana, serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang mantap betul. Banyak sekali manfaatnya loh. Bagi yang belum pernah mencoba, harus mencoba. Pokoknya wajib membuktikan sendiri khasiatnya. Bisa dibeli di apotik-apotik, agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0821-8686-984. Sekali lagi di 0851-8606-9984-nya ya. Hari ini edisi hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Seninnya melelahkan apa enggak nih Sobat Star FM? Apa biasa aja? Ah tenang Mbak Lia, kerjaanku enggak numpuk. Atau sebagian orang, aduh capeknya Mbak Lia, kerjaannya numpuk banyak banget, gak kelar-kelar, nih baru beres ya. Selamat beristirahat buat Anda yang mungkin malam hari ini baru pulang kerja, atau barangkali baru sempat untuk istirahat ya. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sambil Lia temani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget. Mbak Liana, selamat malam buat Mbak Liana. Halo, thank you ya sudah monitor. Kemudian juga ada Mbak Sri yang ada di Purworejo, selamat malam. Mbak Bubut, halo buat Mbak Bubut, Ibu Asi juga. Mas Hoyong, selamat malam buat Mas Hoyong. Ada Mama Nadia dari Poncowarno juga, selamat malam. Pak Sasongko, kemana aja Pak Sasongko? Kayaknya Lia udah lama nih gak ketemu sama Pak Sasongko. Thank you ya sudah monitor Pak Sasongko, sehat selalu bersama keluarga di situ. Mas Haryanto juga selamat malam yang ada di Pagedangan. Mama Agung yang ada di Rejosari Ketawang juga selamat malam. Bapaknya Naura, ada Mbak Sutar, ada Mbah Ahmad juga selamat malam. Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Tuti juga selamat malam. Selamat beristirahat. Kang Gendro, mana Kang Gendro? Udah gemrojos belum nih Kang Gendro ya? Selamat malam, selamat beristirahat. Pak Kijan yang ada di Puring juga selamat malam. Dan semuanya Sobat Star FM ya, dimanapun Anda berada. Yang belum gabung, silakan merapat bareng Lia di sini. Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam di 0851-8606-9984-nya. Satu koleksi. Udah Lia munculin tadi ya, dengan tiada duanya. Iyalah, nggak ada duanya ya. Cuma Lia di sini soalnya. Kali ini Lia punya koleksi dari Bang Haji Roma Irama juga dengan mamanya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbal Top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Satu Galaksi dari Mary Andini bersama Nuncul dan masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen ya. Di mana lagi sih kalau bukan di DMK? Ya dong, DMK Dangdut Malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Selamat malam buat yang udah pada gabung. Lewat ucapkan terima kasih buat Anda yang belum gabung nih. Masih lihat tunggu gabungnya di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984.

Selamat malam juga buat Pak Wakijo yang kemarin abis beli teh moro nih ya, kayaknya Pak Wakijo. Terima kasih buat Pak Wakijo ya, yang ada di Perembun. Udah borong teh moronya Nampicis sama Sultananya juga ya, thank you. Kemudian juga Pak Suprianto, gimana keadaannya sekarang, udah minum habut top malam hari ini? Kemarin juga beli habut top yang isi 100 kapsul ya. Ada Ibu Ngatimah juga, semoga makin membaik ya yang dikeluhkan juga, semoga cepat sembuhnya. Pak Poniman, selamat malam buat Pak Poniman. Saya selalu buat Pak Poniman ya, dan tetangganya Pak Poniman ya. Semoga saya selalu, habut topnya jangan lupa diminum malam hari ini ya Pak Poniman, biar makin sehat ya. Dan buat Anda Sobat Star FM yang belum minum habut top malam hari ini, jangan lupa minum dulu habut topnya ya. Alias selalu ingetin Sobat Star FM untuk selalu konsumsi rutin habut topnya, jangan bolong-bolong. Apalagi buat Anda nih yang sedang berikhtiar untuk kesembuhan sakitnya, wajib banget, gak boleh bolong minum habut topnya. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Apa sih Mbak Lia habut top, habut top? Aku belum tahu nih habut top itu apa. Yang belum tahu atau barangkali nih pendengar baru ya, belum tahu habut top, Alia kasih tahu ya, habut top ini obat herbal ramuan herb yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Aman banget buat dikonsumsi sehari-hari karena 100% herbal alami. Jadi kalau Anda punya keluhan wasir, kemudian ginjal, apalagi buat Anda yang sering ngalamin kram, kesemutan, naik kendaraan lagi nyetir, tiba-tiba nih tangannya ngerasa kram, kesemutan, kan membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain ya. Makanya perlu banget konsumsi rutin habut topnya. Kalau buat diabetes, boleh nggak Mbak Lia? Boleh ya, biar menormalkan gula darah Anda. Kemudian juga buat yang punya asam urat, rematik, mah kronis, silahkan juga ikhtiar menggunakan habut top. Kalau untuk yang punya penyakit mah kronis, asam lambung, habut topnya boleh diminum sebelum makan ya Sobat Star FM. Untuk yang lainnya boleh diminum setelah makan. Minumnya sekali minum 2 kapsul. Bagus banget, aman banget, berizin edar dari BPOM dan sudah halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau Anda pengen beli habut top, silakan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Kuto Binangun, Lia ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah selalu borong di apotek maupun di agen resmi kami ya. Yang kemarin kehabisan di apotek Tahir Farma Kuto Binangun, silakan merawat kembali. Sudah di stok kembali di apotek Tahir Farma Kuto Binangun di utara rel kereta api Nyebor. Di situ buka sampai jam 12 malam ya, jadi malam-malam butuh habut top, cus meluncur ke situ ya. Ada juga di agen Tejo Legal Saputra di Pasar Baru Kuto Binangun Blok B nomor 5 dan 6. Ada di apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kuto Binangun, dan juga ada di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Buat Anda warga Poncowarno juga silakan merapat ke apotek Poncowarno di utara Pasar Poncowarno, kemudian juga ada di apotek Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno. Ada juga di agen Toko Margo ya, agen Toko Margo di selatan Pasar Poncowarno. Sambil borong habut top, sambil borong juga ya sembako di agen Toko Margo. Buatku warga Purworejo, Leo ucapkan terima kasih buat Pak Yanto dari Marun yang kemarin udah beli habut top di apotek Langgeng ya. Sudah di stok kembali, banyak banget stoknya di apotek Langgeng, buruan merapat karena di situ bestseller banget, cepet banget abisnya di apotek Langgeng daerah Baledono ya. Dari bundaran patung WR Supratman ke timur, nanti di situ ada apotek Langgeng kurang lebih 500 meter. Warga Ambal, juragan-juragan Ambal, Bunda Nesalis, mana nih Bunda Nesalis? Duren Ambal juga. Jangan lupa beli habut top, vitama dan juga minyak herbal sultana di apotek Ambal ya, di barat pasar Ambal. Kemudian juga Anda bisa beli di apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Silakan cari di lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Jauh-jauh bila gak suka, daripada bikin pusing kepala. Jangan coba-coba halangi cinta, bila tidak suka, terlaut aja.
Malam hari ini Lia pengen ketemu sama siapa nih? Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balia hadir di acara Demengka. Salamnya buat Bu Asih. Ada Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Masa Minta, Mama Naomi, Maumul, Pak Fatur, Bu Fatur. Ada Terosita Cantik, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Bila, Bu Kumis, Putri. Ada Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid, Jambi, Mbak Warid, Pak Diyadi, Antika, Mbak Sri. Ada Mama Fauzan, Mama Astrid, Mama Asrof, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya tiada duanya barusan muncul ya. Barusan muncul, tadi udah buat pembuka ya Mbak Bubut ya. Ibu Asih, selamat malam Bu. DMK, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Lia, malam ini aku mau dengerin lagu Mama dari Bang Haji versi lama. Salam buat semua fans Santara FM Santero Jagan. Ucapannya selamat malam aja buat Mbak Lia, selamat tugas, terima kasih. Kenapa munculnya versi baru Mbak Lia? Kayaknya Lia belum minum Vitama Bu Asih ya. Jadi tulisannya tadi ketutup gitu ya. Nemunya yang itu Bu Asih ya. Janganlah.

Sri dari Purworejo. Waalaikumsalam. Gabung lagi lagunya dari Mary Andani. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, ada Ibu Yati, Ibu Karmina, Bundar, Pak Ahmad, Papa Ijo, Mbak Bubut, Ibu Asi, Ibu Ayu, Pak Yanto Marun. Oke. Mas Hoyong, selamat malam, lagunya Sepiring Berdua. Salam buat Mama Kiki, Mama Viani, Mama Asi, Mama Aida, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Heni, Bu Samintem, Bu Bunda Evita, Pak Suharto, Pak Paryono, Pak Bambang, Mbak Minya Naura, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Sibet, Mbak Inai, Mama Ramdan, dan semuanya aja ya. Soalnya tulisannya miring-miring, Mas Hoyong. Lihat pusing bacanya. Tulisannya yang biasa aja, Mas Hoyong. Jangan kecil-kecil miring-miring ya. Lihat sampai kepalanya ikut miring-miring gini bacanya. Mama Nadia, halo. Lagunya Terhanyut Dalam Kemasaan, boleh dong di-play? Boleh. Senggolnya buat semuanya, mati istirahat buat belainya, petugas saya selalu, terima kasih, kembali kasih. Pak Sasongko, selamat malam buat Pak Sasongko. Boleh puterin lagunya dari Caca Handika, angka 1, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Sasongko, juragan yang ada di Tanah Sari nih. Kamu kok kepo, jangan sok tahu. Mama Agung dari Rejo Sari ngirim VN ya, nanti Lia munculin VN-nya nanti ya Mama Agung ya. Ibu Tuti, selamat malam. Monitor yang lihat, thank you sudah monitor. Di belakangnya, selamat malam Mbak, mau minta lagu dari Vita Mala, Gubuk Bambu, dari Ali Tukom di Lundong. Oke, ditunggu lagu Gubuk Bambunya ya, nanti Lia siapin. Pergi ke dalam. Cek, cek, cek di SMS-nya, ada siapa nih, ada Mbak Liana, assalamualaikum. Selamat malam Demika, mau kirim salam buat semuanya aja mendengerin. Lagunya Haruskah Berakhir, boleh ditunggu. Pak Haryanto juga dari Pagedangan. Selamat malam Mbak Lia dari Haryanto di Pagedangan. Mau request lagu dong. Lagunya Iming Iming, salam buat istriku tercinta Haryani di Ayam Putih. Thank you. Thank you juga buat Pak Haryanto ya, saya selalu di situ bersama keluarga tercintanya. Orang bilang kamu hai biasa. Yang belum gabung, yang belum merapat, masih lihat tunggu gabungnya di 0851-8606-9984 nya. Silakan dikirimkan SMS, WhatsApp maupun teleponnya ya Sobat Star FM. Lihat tunggu sampai nanti jam 10, masih panjang banget waktunya, masih 2 jam 30 menit lagi Lia menemani Anda. Jadi buruan merapat, nanti juga Lia nanti buka phone live ya di segmen berikutnya. Kok

Lia kasih lagu berikutnya dulu, udah Lia siapin di sini. Ada Haruskah Berakhir ya, boleh. Dari Ridho Roma. Mbak Liana, lagunya Lia munculin ya Mbak Liana.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: siapa di sini yang suka diiming-iming? Jangan ya, jangan kemakan iming-iming yang jelas ya. Tapi kalau diiming-imingin habu top, ya mau lah ya. Kan mau sehat, masa nggak mau sih diiming-imingin habu top? Nyesel nanti loh, apalagi habu top herbal yang paling top. Ya, wajib banget punya. Kali ini Lia pengen buka telepon dulu ya. Yang mau naik di teleponnya boleh di 0851-8606-9984 nya nih. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum. Berarti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat DMK.
0: DMK, asik banget.
1: Apa kabar Mbak Lia?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Nggak denger di teleponnya, makanya saya diem aja.
0: Ah, gimana sih Bu Yati? Ah, diem aja. Masa Lia dicuekin?
1: Iya.
0: Sehat, Bu?
1: Udah.
0: Sehat, Bu? Udah gimana, Bu Yati?
1: Apa? Nggak kedengeran.
0: Mau dengerin apa, Bu, malam hari ini, Bu?
1: Dengerin dibolak-balik dari Elin Samayang.
0: Apa itu dibolak-balik, kayak mendoan aja dibolak-balik?
1: Dapet lagi baru.
0: Emang lagi goreng tempe dibolak-balik?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih, Bu?
1: Salamnya buat Umi Hani. Bu Ace, Putika Sarmanto, Bunda Arvito. Terus Mbak Yaya, Mbak Isna.
0: Oke.
1: Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Saminten. Terus Bu Ayu, Putri Grabat. Bu Eni, Mas Andre, Mas Apit, Mas Oyong, Mas Dani, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Kelamaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Asi. Saya selalu ya, Bu. Bu Asi sih, Bu Yati. Salah sampai Lia ya ngomongnya. Bu Yati maksudnya yang ada di Purworejo. Aduh, Lia ingetnya Bu Asih mulu ya. Gara-gara tadi salah baca ini. Selamat malam DMK.
2: Selamat malam Mbak Lia cantik.
0: Loh, tumben gak asik nih Mama Nom-Nom?
2: Iya, tadi ada tamu curhat, jadi gak belum tidur.
0: Kirain tamu tadi undang.
2: Enggak, diundang bawa duit tadi.
0: Kalau bawa
2: berkas
0: duit
2: langsungan.
0: Aja
2: diundang. Sehat, Malia?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mama Naomi gimana di situ dan keluarga?
2: Alhamdulillah, bendeng, suaranya biasa.
0: Biasa, 11-12.
2: Iya, karena kurang tidur sama banyak makan es. Minum ding.
0: Oh, kurang tidur. Kirain kurang vitamin.
2: Enggak, vitaminnya udah banyak.
0: Asik nih.
2: Aku malah gune pujaan.
0: Pujaan boleh.
2: Iya, salamnya fotokopi Bu Yati aja.
0: Siap.
2: Terus tambahin buat Andre, Mbak Warit, Mas Alfit, Mbak Yaya. Aduh, ini bocil ngikut gitu tuh.
0: Iya. Aduh, nyanyi apa itu?
2: Gak tahu, biasa itu dapat dari teman-teman di sekolah biasanya.
0: Oke, siapa lagi?
2: Yaudah, itu aja lah Mbak Lia. Takut yang belakang gak kebagian waktu.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu. Salam buat keluarga yang di situ.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mama Naomi. Di belakangnya Mama Naomi ada siapa nih? Mana ini yang masuk? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga Mbak Lia.
0: Loh, Andre bisa masuk? Kan saingannya banyak, Andre.
3: Aku rezeki kalau sama Mbak Lia pasti bisa.
0: Oh iya iya.
3: Kok pasti sapol. Sayangnya mama.
0: Sayangnya mama.
3: Sehat ya Mbak Lia ya?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Andre gimana di situ kabarnya?
3: Mana kakak? Absen kakak?
0: Kakak nggak ikut sekarang, nggak ya. Mau ikut ya.
3: Kemarin juga minggu nggak ikut ya?
0: Iya, males katanya. Sekarang udah punya temen.
3: Waduh. Ya Mama Rizky. Aduh mulai ada nyondol. Aku minta lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih?
3: Evita Mala yang Kau Tetap Kusayang.
0: Asik. Masih tetap disayang ya, Andre?
3: Oh, masih dong. Tahu siapa yang disayang? Banyak.
0: Banyak.
3: Yang bokeh-bokeh lah yang di PBM ya, terus.
0: Betul.
3: Salamnya fotokopi tuh sama Ibu Yati, sama Mama Naomi. Makasih salamnya. Buat Ibu Fatur juga, Ibu Asi, Ibu Heni, Ibu Nervika, Bunda Julit, Ibu Ayu, Ibu Kumis. Dan buat semuanya aja.
0: Okay.
3: Buat Mbak Lia masyaran status kebarokah. Makasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat

0: Cantik, Pak Kati, tidak sombong. Alhamdulillah, dibuka.
1: Tadi Lia mau tutup, malah dibuka aja di dobrak. Gimana sih?
0: Terima kasih, terima kasih. Aku mau cepetan aja.
1: Oh iya, cepet-cepet. Cepet nggak? Cepet.
0: Lagi pembaringan terakhir.
1: Boleh.
0: Setelahnya tuh buat yang barusan berenang ya, Mas Andri, Mama Naomi, Bu Yati. Terus mau fotokopi juga dari Bu Yati. Terima kasih ya Bu ya, kumiku.
1: Ya sami-sami Bu.
0: Ya. Buat baliannya saya selalu.
1: Amin, thank you.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Yaya cantik yang murah senyum, yang senyumnya manis ya. Kebanyakan pemanis ini kayaknya Mbak Yaya ya. Pak Sutar, selamat malam. Boleh dicoba lagi nanti teleponnya Pak Sutar, Pak Ahmad juga. Mbak Ahmad, boleh dicoba lagi nanti. Bu Karmina, boleh dicoba lagi nanti. Bapaknya Naura, ketendang, kasihan deh. Kang Sripit, boleh dicoba lagi nanti. Ada Bapak Rizky juga, selamat malam. Boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya, Ma. Sekarang Lia mau bacain pesan-pesan yang udah pada masuk. Suk-suk, ada siapa nih? Ada Bunda Nesalis. Halo, selamat malam. Kabar gimana? Alhamdulillah sehat. Dari Bunda Nesalis, monitor. Terima kasih tadi senggolannya, Mbak Lia. Salam buat semuanya aja, sahabat fans Star FM Kebumen. Selamat malam buat Mbak Lianya. Selamat bertugas, sehat, dan full barokah. Lagunya minta tolong puterin patung hitam. Patung hitam? Patung apa itu hitam? Patung kodok ya? Bayung hitam maksudnya kali. Bunda Nesalis belum minum Vitama juga nih kayaknya nih. Salah ketik ya. Untung ngetiknya bukan patungan ya kan. Mbak Fatin, selamat malam. Lagunya Trauma boleh ditunggu. Ada Trio Aryadi dari Cikarang. Dapat mandat dari ibu saya di Sawangan Alien, katanya baru beli Habutop di apotek Sawangan. Mau testimoni katanya, alhamdulillah sudah setahun terakhir rutin minum Habutop, makan jadi lahap, dengir neng karangan, beduli suket ya, alhamdulillah pinggangnya ora bengek. Dengir nggak tuh ya? Wah mantep banget ibunya, bisa dengir ya. Coba lihat yang suruh dengir, nggak jadilah pulang. Salam dari Sanum buat Nini Kamti dan Mbah Kumi. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Request lagunya dari Mansur S. Ada Laila. Buat balenya semangat dan sukses selalu. Salam juga buat Mas Faris. Terima kasih, kembali kasih buat Trio di Cikarang. Waduh, pengguna setia Habutop nih. Terima kasih ya buat Nini Kamti, Mbah Kumis. Sehat selalu pokoknya. Thank you sudah selalu gunakan Habutop. Di Apotek Sawangan ya. Oh iya, di situ ada, di Wonokromo juga ada, di Tahir Krakal juga ada ya. Thank you sudah gunakan Habutop. Testimoninya tuh dengir pun bisa, beduli suket ya. Ora beng apa? Apa ini namanya ya? Bengkek. Kalau Lia bacanya bengek ya. Bengkek maksud deh. Di belakangnya, assalamualaikum kakak, selamat malam. Request lagu bisa nggak bisa? Dikirimkan aja, mau request lagu apa ya? Dari siapa nih? Supratno yang ada di Kutoarjo. Ya, dikirimkan aja judul lagunya. Nanti tinggal ditunggu antrian munculnya ya. Ada Jumaidi dari Butuh. Selamat malam, Mbak. Jumaidi Lubang Lor Butuh, lagunya Yundi Ayun dari Bang Haji Roma. Salam buat Mas Waris di Perembun, Mas Ponijan, Mas Mus, Mbak Pina. Yang ada di Sido Gede Perembun, Mas Hoyong, Mas Poyong, Mas Obeng, Mas Paijan, di Ambal, Mas Suryanto, Mas Mul. Yang ada di Lembu Purwo, selamat mendengarkan sambil minum kopi. Buat kakak penyiarnya, selamat bertugas. Semoga Star FM Kebumen tetap jaya di udara. Makasih, kembali kasih. Mama Antika Zahra, Waalaikumsalam. DMK yang dangdutnya asik banget. Kabar gimana Belia cantik? Alhamdulillah baik. Nongol lagi nih dari Seling, minta puterin lagu Yulia Citra, Cinta Tak Seperti Gaun. Salamnya buat semuanya aja. Sing lagi monitor, mat istirahat dan sehat selalu. Untuk Mbak Lianya, terima kasih banyak. Full barokah, full senyum. Amin. Mas Andi, mat malam. Monitor aja Mbak Lianya, mat tugas. Terima kasih, kembali kasih. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Lagu Gadis Manis Kalimantan maksudnya DTL ya, di jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau yang malam enggak masuk Kang Supratno ya. Ya ada di Kutoarjo. Iya, Lia enggak bisa munculin kalau malam. Munculnya di pagi aja ya, request di Dangdutu Gulawet. Kalau malam yang slow-slow ya, biar agak mendayu gitu. Yang ada hanya celaka. Kenapa Andre? Oh, liburan dong Andre, biar gak ini. Biar gak suntuk liburan Andre. Oh iya Mbak Lia, payung hitam salah ketik. Oh, iya dong Bunda Nesalis, minum Vitama Bunda Nesalis ya, biar matanya tuh jelas ya, gak salah-salah ketik. Mending kalau salah ketik doang ngirimnya ke Lia ya, kalau salah transfer gitu ya ke orang, kasihan banget ya. Makanya perlu banget dijaga kesehatan matanya ya, menggunakan Vitama vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Apalagi kalau beli Vitama tuh dapat bonus. Bonusnya apa sih Mbak Lia? Bonusnya ini bermanfaat juga, ada Vimata cair ya. Jadi Anda beli kapsulnya Vitama, dapat bonus. Bonusnya itu cair Vimata ya. Ini satu paket komplit untuk pengobatan luar dan juga dalam dan tidak dijual terpisah. Kalau Anda beli Vitama pasti dapat bonus Vimata ya, tapi tidak dijual terpisah. Vitama ini kandungannya banyak banget, vitamin A, vitamin E ya. Jadi buat Anda yang pengen penglihatan matanya tetap sehat, terhindar dari mata katarak, glukoma, makula dini, rabun dekat, iritasi mata, mata berair ya. Yang suka bepergian, naik kendaraan, naik sepeda motor, kena debu, perih, silakan minum Vitama dan juga ditetes Vimatanya. Vimatanya boleh ditetes, boleh juga diminum, gak usah khawatir, aman dua-duanya. Mau ditetes, mau diminum, aman ya. Kalau ditetes, satu tetes aja ke mata yang dikeluhkan. Agak perih ya Sobat Setara FM, gak apa-apa, paling 1 menit nanti insya Allah bisa membantu penglihatan mata Anda makin jelas seperti itu. Besok pagi udah ada dari lagi ke ini Bandung Surabaya gitu, kereta kali ya. Kalau gitu udah Lia siapin di sini juga.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Sarah FM Kebumen bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Leo ucapkan selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang mungkin malam hari ini baru bergabung bareng Lia di sini di DMK ya. Yang belum bergabung, silakan merapat kembali di 0851-8606-9984 nya. Satu koleksi baru saja muncul, ada pujaan dari Bang Haji Roma Irama ya, dan tentunya masih bareng Habutop Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Kali ini Lia mau buka telepon atau bacain pesan lagi nih? Buka telepon lagi ya, silakan yang mau merapat boleh banget di 0851-8606-9984 nya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Alhamdulillah sehat, Bang. Mbak Ahmad gimana kabarnya di situ? Alhamdulillah pokoknya di sini sehat.
1: Alhamdulillah kok bisa masuk.
0: Bisa masuk ya? Kan udah ancang-ancang Mbak Ahmad.
1: Jadi tadi udah
0: ketendang-tendang ya, kasihan banget. Pengen dengerin lagu apa, Mbak?
1: Lagunya ya lagu apa ya, yang enak-enak aja.
0: Yang enak-enak aja, enak semua di sini, Mbak.
1: Apa ya? Aku malu, malu aku.
0: Iya.
1: Aku aja, malu aku.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya ya buat Bunda Kina. Pekan barunya mana? Kalau telepon pekan barunya mana? Mbah Mari dijelaskan. Itu kan Mbah Ahmad ke sana mau mampir.
0: Oh ya, siap.
1: Dari Matangri, Pak Yanto Maror.
0: Oke.
1: Pak Selamat, Pak Paito, Pak Tutar. Ayo Pak Tutar naik, Pak Tutar. Kosong aku.
0: Siapa lagi?
1: Ya, semuanya penggemar DMK kesehatan, ketika berkat semuanya.
0: Amin.
1: Saya atas satunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad ya sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya Mbah Ahmad, selamat sore.
2: Aku gak mau jawab.
0: Selamat siang. Salah sambung.
2: Iya.
0: Dengan siapa, di mana, dari mana?
2: Mau kemana? Dari tadi, ini dengan dia di sana. Katanya kok bisa datang?
0: Katanya.
2: Itu kan lagunya itu ya. Itu Monjur ya. Kan Mansur. Iya. Aku mau lagunya bukan yang Mansur. Aku mau lagunya lagi suka lagu Satu untuk dua. Yang nyanyi adalah Obi kakak. Aku minta lagu itu kakak.
0: Oh boleh kakak.
2: Ya aku CO udah lagu itu kak. Aku udah CO kakak.
0: Oh baik, terima kasih kakak. Semoga sehat selalu, berkah.
2: Iya makasih kak. Besok aku CO lagi ya kakak ya.
0: Iya harus dong.
2: Enggak, infonya itu si Rahul no.
0: Ngapain tuh info-info?
2: Beneran apa enggak? Mas, tapi alhamdulillah sih langsung gereng, langsung sehat. Saya langsung bisa naik ya kan?
0: Iya, ada Habutop.
2: Ah, ini bohong. Iya. Oh, buat Mama Ririn, mungkin malam ini juga monitor DMK. Semangat Mama Ririn, jangan lupa lah Mama Ririn habu topnya yo Mbak Lia yo. Kok aku Mbak Lia jadi elek yo. Udah terbiasa Anjeli gitu yo.
0: Oke, enggak apa-apa siapa aja.
2: Pokoknya semangat buat Mama Ririn yang ada di Banjur Mukadan apa Banjur Pasar Mukadan yo. Iyo, mudah-mudahan sehat buat Mama Ririn. Buat semua yang udah pada naik, Mbak Ahmad masih ada istrinya nggak ini? Mudah-mudahan saling rukun ya kan, Jali ya?
0: Curiga lihat ini.
2: Iyo, jangan lupa habutopnya diminum, Mbak Ahmad, biar tetap gerang, tetap fit, bisa naik terus kalau ada DMK ya. Itu Anjali ya? Aku lagunya udah ketemu Anjali.
0: Ketemu dong.
2: Cerdas, iya, makasih dong. Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Aduh, terima kasih buat Bundar ya, Bundar apa kotak nih ya, sudah ikutan gabung. Ada lagi siapa nih, selamat malam. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Kerian apa mengian ge? Alhamdulillah baik.
3: Kita token lurus, sama waduh terang pemuda.
0: Waduh, kan nguger nganggo rafia kok.
3: Oh iya dong, ini malah ban iki.
0: Nganggo ban. Pantesan mulur.
3: Aduh angel bayakin termal dari awal. Terapa pelang ngalah pokal.
0: Ngalah apa kalah ya?
3: Potensi aja lah, pokoknya yang penting melebu ya.
0: Iya, yang penting melebu, timbang ram melebu kan.
3: Iya bener, bang menek. Tak penek, kena tekan ya mbak yo.
0: Iya.
3: Tak penek, minanya ya wis.
0: Adem neng jabe soalnya.
3: Iya. Masih bagian lagu gak balik ya?
0: Masih dong, lagunya apa?
3: Ini dari permintaan Pak Baryati minta lagu Idalala sama Mus Mulyati yang judulnya apa ya? Koyang duet.
0: Oh, yang duet boleh.
3: Oh, yang duet juga. Setelah jumpa pertama.
0: Boleh.
3: Ya, salam-salam yang udah pada masuk tadi pertama kali tuh ada Bu Yati, ada Mbak Ahmad, semangat Mbak Ahmad, waktu masuk terus. Ada Mas Oyong, ada Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Abdul Aziz. Ada Mas Hari Sangu Banyu, Pak Sutar, Gus Purworejo, Pak Yam Tomaron, Pak Karim Cikon, Armina, Mbak Sakina, ada Nama Fian, Makmal, Nama Naomi, ada Umi Hanif, Putri Selatan, Kita Minten, Puyati, ada Mbak Cindy, ada Tutin Wardani, dan buat semuanya aja lah tentunya. Pak Sutar belum masuk nih Mbak Lia?
0: Belum, lorot.
3: Masuk Pak Sutar atau lah genduren. Ya udah gitu aja buat yang belum masuk, ditunggu masuknya. Tapi saat ini salamnya ini buat piroketan ntar nggak disenggol, nggak kan apa. Kok aku nggak dicawel gitu, ada Pak Nurjani yang lagi dengerin nih sama Pak Baryati, Pak Sumarnonya. Selamat malam buat Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bapaknya Naura ya, sudah ikutan merapat di DMK malam hari ini. Luar biasa. Luar biasa apa biasa di luar ya. Di belakangnya ada siapa nih yang udah gabung lagi? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam, Umi Hanif. Apa kabar malam hari ini, Umi?
4: Alhamdulillah sehat, baik Mbak Lia, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, masih bahagia, masih semangat di sini.
4: Alhamdulillah, tak temenin Mbak Lia, semangat.
0: Wih, asik nih ditemenin.
4: Masih bisa bicara tuh Mbak Lia.
0: Lagunya apa nih?
4: Dari Dina Mariana, ACC ada nggak Mbak Lia?
0: Yang apa tuh?
4: Judulnya ABC.
0: Oh, ABC, boleh coba nanti ya. Asik tuh, betul.
4: Oke, salam-salam ya Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
4: Salam buat bapaknya Naura yang barusan masuk, terus Bunda Ervito sama Pak Kianta di Gunung Kidul, terus buat Bu Saminta, Bu Yati, Bu Asik, Mbak Yahya, terus buat Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, Bu Tutik yang ada di Gerabak, Pak Kaidi di Buto Arjo, selamat malam, selamat istirahat. Okay. Buat Mas Duren juga, Pak Taryono, Pak Yono. Terus Mama Fian, Mama Naomi yang tadi udah masuk juga ya Mbak Lia. Buat Mbak Putri sama Mbak Kakong. Terus sama Mas Dani, selamat malam. Terima kasih selalu udah nyalamin. Terus buat Mbak Nur yang ada di Klerong kemarin malam, terus nyalamin, tak salamin balik Mbak Nur, terima kasih sekali. Buat Mbak Nur, terima kasih sekali waktunya Mbak Lia.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Umi Hanif ya. Empat penelpon sudah meluncur. Mantap ya, pada rebutan nih. Ah, Mama Rizky gimana sih? Mama Rizky kalah terus. Bu Karmina juga, Mr. Keling. Halo Mr. Keling, Teh Rosita juga selamat malam. Mas Andi, Ibu Heni, selamat malam Bu. Boleh dicoba lagi nanti ya Bu. Saya selalu buat semuanya. Semangat, semangat ya. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam. Mbak Lia cantik, selamat malam. Kabarnya Mbak Lia sehat, alhamdulillah. Lagunya Hitam Bukan Putih, salam buat Mbak Yaya. Ada Mama Asraf, Mama Fitri, Mbak Titi Madani, Mama Fian, Ibu Tika, Ibu Salinta, Mbak Suta, Ibu Naura, Mas Dani, Mas Taryono, dan juga ada Mas Paryono, ada Mas Ari juga. Mbak Lia sehat selalu, sekeluarga full barokah, terima kasih. Kembali kasih. Mama Agung, kenapa pesannya dihapus Mama Agung? Belum juga dibacain Mama Agung udah dihapus. Nanti lagunya gak bisa muncul Mama Agung. Soalnya gak tahu isinya apa gitu. Ada Om Toto, selamat malam buat Om Toto. Mbak Lia request Lesti Terkesan. Boleh, bisa di play gak? Bisa ya. Salam buat Mas Fakih Kedung Winangun yang mau hitan. Oke, ditunggu lagunya ya. Oh, mau kirim-kirim salam aja buat kakaknya, semoga sehat selalu, sukses, amin. Kebumennya mana? Kota Winangun ya, kalau radionya di Kota Winangun.

cek di SMS, lihat cek di SMS dulu ya. Kang Sripit, boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya Kang Sripit dia. Assalamualaikum Balia, gimana kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Oh, lagunya Balia Gubuk Bambu, boleh. Buat Balianya selamat malam. Gubuk Bambu tadi juga ada yang request di WhatsApp ya. Coba nanti lihat tengok, lihat naikin ya. Lagunya ada Gubuk Bambu. Tadi ada siapa ya yang request? Mama Ardika Zahra bukan? Eh, bukan ya. Bukan, siapa namanya? Lia lupa. Coba nanti ya Gubuk Bambunya. Oh, dari ini Ali2com ya, tadi request Gubuk Bambu. Boleh nanti ya. Dicoba. Assalamualaikum Balia, penyiar Star FM mau minta lagu dari Umi Elvi Sukaisi. Jawabannya Pengalaman Pertama dari Arafik. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Dari Andre Kedawung Pejaguan Kebumen. Wah, Andre ada kenalannya nih, Andre. Kenalan kembarannya nih, Andre. Satu Taman Winangun, satu dari Pejaguan Kedawung ya. Sama-sama Andre namanya. Boleh dicoba nanti lagu balasannya ya, buat pengalaman pertamanya. Mbak Lia, selamat malam. Lagu dangdut klasik Sule ada enggak? Enggak ada kayaknya ya. Lihat taunya Sule yang itu pelawak. Susu kedelai. Yang mau telepon kirim-kirim salam bisa enggak ke nomor ini? Bisa, tinggal kirimkan aja pesan telepon, WhatsApp, SMS, boleh, bisa semuanya ya. Nomornya sama di 0851-8606-9984 nya. Lihat temani Anda sampai jam 10 ya Sobat Star FM. Dan di sini masih bareng Habut Top Herbal yang paling top. Kalau Anda pengen sehat, makin sehat dan terus sehat, jangan lupa minum Habut Top setiap harinya. Yang belum punya Habut Top, daerah mana Anda? Mau beli ya? Boleh, di apotek ada kok, silakan beli di apotek. Petanahan Farma juga ada banyak di situ stoknya. Habut Top Vitamin Minyak Herbal Sultana di apotek Petanahan Farma di Selatan Pasar Petanahan. Ada juga di apotek NS Farma 2 Petanahan, ada juga di apotek Taher Farma Petanahan di daerah Jogomertan ya. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Klirong, warga Klirong jangan baru Kwayuhan, ke utara lagi nanti Anda bisa dapatkan di apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kwayuhan Pejagoan. Dan kita beralih di kota Kebumen, bisa beli di apotek Al-Huda Dorowati. Apotek Al-Huda Wonoyoso ya. Kemudian juga ada di apotek Al-Huda Mertokondo di barat perempatan Pasar Mertokondo. Kemudian juga bisa beli di apotek Anahdia Sobat Star FM di pertigaan Panjer. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Mbak Yaya kenapa? Salam balik buat Mbak Nur. Oke. Kalau gitu lanjut yuk ke lagu berikutnya. Sudah Lia siapkan di sini, ada angka satunya dari Caca Handika. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

0: Teh Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Jeleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

dengan pembaringan terakhirnya dari game Parera ya. Selamat malam Mbak Yaya. Ini lagunya Mbak Yaya bukan? Lia lupa-lupa ingat ya. Kayaknya lagunya Mbak Yaya ya kalau nggak salah. Lagunya udah muncul ya, cantik. Terima kasih masih setia monitor Lia di sini. Dan tentunya masih bareng Habuto Pabat Herbal Roman Arab yang paling topnya. Dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Aduh, kalau malam sekarang udah pada mulai dingin ya. Nggak cuma sikapnya aja yang dingin, suasananya juga dingin ini di sini. Jadi biar makin hangat jangan lupa balurin badan Anda menggunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Yang malam hari ini lagi pada pegel-pegel, jangan lupa.

0: Balurkan aja pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serba guna. Jangan lupa juga Habutopnya. Pokoknya yang belum punya satu paket ini, belum punya Habutop, belum punya Sultana, wajib banget merapat ke apotik ya. Mbak Lia, di Alian yang udah ada stoknya di mana? Semuanya ada. Di Apotek Tahir Farma Alian Bojongsari ada Habutop Vitama Minyak Sultana. Kemudian juga Teh Moro juga ada di situ. Di Apotek Seruni Farma Alian juga banyak ya, warga Seruni, Bandung Seruni dan sekitarnya. Juragan Peci, jangan lupa kalau sering lembur malam minum Habutop. Siapa Juragan Peci di sini? Kang Musin. Kang Musin, jangan lupa minum Habutop ya Kang Musin. Habis, beli lagi dong. Biasanya juga beli ukuran 200 kapsul. Langsung nongol Kang Musin ya. Berarti tandanya masih monitor walaupun gak kelihatan orangnya ya. Kang Musin nongolnya nunggu dicawel kayaknya deh Kang Musin deh. Lia kan takut kalau mau nyenggol Kang Musin, takut mental. Kemudian juga warga Bandung Seruni, Alian dan sekitarnya bisa beli di Apotek Kondang Bergas. Apotek Sawangan tuh juga bisa ya. Kemudian juga di Apotek Monokromo juga bisa. Di situ Habutop Vitama Minyak Herbal Sultana bisa beli di situ juga. Habis ya di Monokromo. Waduh, mantep nih warga Monokromo. Besok pagi di stok kembali ya, tapi agak sorean. Sore, ya kalau nggak jam 3-an ya, sekitar jam segitu ya. Jadi kalau mau beli silakan di sore hari aja. Karena di Apotek Monokromo habis ludes katanya. Jadi besok pagi insya Allah di stok kembali. Kemudian juga bisa beli di Apotek Tahir Farma Krakal di Utara Pasar Krakal ya. Habutop Vitama Minyak Herbal Sultana, Teh Moro ada semua di situ ya. Warga Krakal, warga Malang dan sekitarnya ya, silakan beli di Apotek Tahir Farma Krakal. Ada yang mau naik lagi enggak? Lihat buka phone live lagi, silakan yang mau naik barangkali di teleponnya. Bisa naik lagi di teleponnya di 0851-8606-9984 nya ya. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, Loha.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan saya, Pak Supratno. Mau salam-salam, Kak?
0: Boleh, mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat ibu di rumah, buat teman-teman di Kutoarjo, dan buat saya tinggal sukses selalu.
0: Amin.
1: Boleh minta lagunya, Kak?
0: Boleh dong, lagunya apa nih?
1: Lagunya malam ini apa aja, Kak?
0: Malam ini banyak sesuai requestan, asal dangdut lawas ya. Dari Bang Haji, dari Umi Elvi, dari Evita Mala boleh, Ida Laila boleh.
1: Ya udah gitu. Lagunya ngikut aja kalau gitu, Kak.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak buat Kakak Lia.
0: Sama-sama. Kembali kasih. Amin. Terima kasih ya sudah ikutan gabung merapat. Mas Supratno yang ada di Kutoarjo. Kemudian juga ada siapa nih? Halo DMK, selamat malam.
2: Malam DMK, assalamualaikum Mbak Lia cantik.
0: Waalaikumsalam cantik, belum tidur Mavi?
2: Belum dong, kan lagi nemenin Mbak Lia.
0: Iya, kasihan dia ditinggal sendirian, udah anak kecil ditinggal sendirian.
2: Iya, takutnya ntar ada yang nakal sama Mbak Lia. Jadi takut, ntar ada yang nyubit,
0: takut
2: ada
0: diculik.
2: Ada yang nyulik juga ya, iya, makanya
0: masih
2: ditungguin di dari sini.
0: Lia masih imut-imut di sini soalnya.

0: Mau dengerin lagu apa, Mavi?
1: Aku pengen lagunya Mega Mustika deh. Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, gak apa-apa. Yang penting terakhir.
1: Ya emang.
0: Iya ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Pokoknya salamnya buat yang udah pada naik tadi. Kayaknya dengar bapaknya Naura, Bunda Ervito, Mi Hanif, Mas Andre, Mbah Ahmad, terus Ibu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Ayu, Bu Fatur, Mama Cindy, oh ya buat Mama Ririn, ya katanya lagi sakit, bukan lekas sembuh, semangat sehat Mama Ririn.
0: Semangat Mah Ririn.
1: Iya dong, punya doa, doa kita, doa dari teman-teman semua buat Mama Ririn, pokoknya semangat, pokoknya banyak temannya. Buat Pak Waris juga, Mas Ibu, Mas Abid Jambi juga, Om Kentro. Pokoknya buat semuanya dia yang lagi monitor DM, Kak, bareng Mbak Lia. Selamat malam, selamat dengerin, selamat istirahat juga buat Mbak Lia. Selamat kita sampai tuntas. Terima kasih lagunya ditunggu pun. Jangan lama-lama ya, buru kantuk.
0: Udah telat minta gasik nih.
1: Enggak lah, Kak. Tak temennya pejam doang.
0: Boleh-boleh, ditunggu.
1: Udah, makasih Mbak Lia ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fian. Di belakangnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam Bu, malam-malaman nih Bu.
2: Iya, dari tadi 80-an itu tuntal-tuntal tuh.
0: Kasian banget Bu Karmina kebagian malam terus.
2: Iya.
0: Jadi penghuni malam.
2: Iya, ini mau itu aja naikin lagu apa yang mau dinaikin?
0: Kan? Yang mau dinaikin ada Payung Hitam, ada Malu, ada Trauma, ada Satu Untuk Satu. Ada Laila dari Mansur S.
2: Itu yang dari Mansur S aja.
0: Oh, Mansur S Laila ya boleh. Iya. Salamnya buat siapa Bu?
2: Salamnya buat Bunda Evito. Itu barusan Ibu siapa?
0: Mama Fian.
2: Om, Mama Fian, salam kenal. Mama Asraf, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ase, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Titin Wardani, Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Dislamat, Pak Haryono, Ponosopo. Nah, semuanya aja lah Mbak Lia. Selamat malam semuanya. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina ya di belakangnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Malam, Bos.
3: Bos apa, ya?
0: Ya, Bos lah, juragan lah.
3: Juragan tongklong, ya.
0: Ya, mending lihat juragan umuk.
3: Kabarnya, Mbak Lia.
0: Kabarnya api, kasih kering-keringan, ge.
3: Kapan dia belum, Bu?
0: Kapan ya? Nek ana sing donasi daging kayaknya deh. Dagingnya pada kandel apa ora?
3: Salah, bukan daging pada melayu-melayu.
0: Sumbangna mang lia 5 kilo. Lemu langsung liang kok. Ya, harap njaluk lagu apa ge, Bos?
3: Aku harap njaluk Loper Susu.
0: Loper Susu.
3: Malam-malam susu.
0: Wangi-wangi ya, wangi-wangi.
3: Masa setahun gak bisa munggah ya?
0: Kepriwin sih gak bisa munggah. Apa rumah mbak habu
3: tope? Terus kok.
0: Habu tope, disanding habu tope.
3: Ucar kok setek teh moro terus dong.
0: Habutop lah.
3: Alhamdulillah sehat, Uyung.
0: Alhamdulillah, ya kan biar makin sehat buat pencegahan. Iya,
3: terutama sehat, toh.
0: Iya, orang sehat orang bisa munggah kok. Kau malah ketawa. Ya kan, kalau sakit nggak bisa naik, ya nggak, Terosita ya.
3: Bade ya?
0: Ya.
3: Salamnya KBP lah.
0: Oke.
3: Hidup sehat.
0: Oke, siap. Wis,
3: kayaknya. Bade ya, selamat bertugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Kling ya. Di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini contohnya yang bisa naik.
4: Akhirnya aku bisa masuk.
0: Iya. Tuh. Kalau sehat bisa, bisa dengar, masuk,
4: bisa dengar Mbak Lia lagi. Ternyata berarti aku sehat.
0: Sehat dong. Kan udah minum Habutop deh, Rosita.
4: Jelas.
0: Jangan-jangan
4: kalau udah habis cari lagi.
0: Iya, jangan-jangan dihabisin ya kan? Pak Topik. Ketahuan.
4: Sehat Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat. Rosita gimana kabar di situ?
4: Alhamdulillah sehat. Lembur.
0: Lembur. Pak Topik lagi ngapain tuh tutuk-tutuk?
4: Biasa. Buat cari cuan besok.
0: Oh, kirain lagi ngode-ngode.
4: Ngode apa?
0: Tok-tok-tok gitu.
4: Dia kan kalau bukan malam Jumat.
0: Enggak, dia kan kalau dengar suara Lia suka cari perhatian, tok-tok-tok.
4: Oh
0: gitu.
4: Iya, iya betul. Aduh, Jan.
0: Aduh.
4: Aku mau minta lagu lah.
0: Lagunya apa nih?
4: Aku kepengen resah.
0: Resah dan gelisah.
4: Resah kepengen.
0: Boleh.
4: Salamnya, salamnya ikut yang udah pada naik aja. Oh, colek Bang Andre. Hei, Bang Andre. Tuh kan miss call langsung. Udah naik belum tuh?
0: Udah gasik dia.
4: Oh, gasik ya. Biasa.
0: Iya.
4: Bang Andre, Mama Naomi, Mama Fatma, Pak De Selamat, terus Mbak Warin, Bunda Ervito, terus Duren Ambal, terus tadi siapa Bapak Naura ya? Bapak Naura, siapa Mbak Ahmad?
0: Mbak Ahmad.
4: Amat.
0: Satu.
4: Maaf, enggak sengaja.
0: Hai, Ahmad bapak aku.
4: Maafkanlah diriku. Yang selalu salah padamu.
0: Selalu salah di matamu gitu.
4: Iya, yang selalu salah di matamu. Tapi kan ada baiknya kan, enggak salah terus.
0: Iya, dikit doang baiknya.
4: Kebaikannya banyak, salahnya sedikit. Wah, hapus semua dong.
0: Iya, emang.
4: Terus, pokoknya yang buat di grup FKF-nya semuanya beristirahat.
0: Oke.
4: Mau layeh-layeh. Oh, Mbak Bubut. Mbak Bubut, aku kirim colek. Terus, aku bingung kalau nyekel itu. Memori.
0: Oke deh.
4: Memorinya daun pisang.
0: Memori daun pisang.
4: Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Oh iya, aku lupa Mbak Lia.
0: Lupa apa?
4: Buat grup manis manjanya Pasar Bocor, Met Jogedria, Met Monitor. Tahu nggak personilnya?
0: Siapa?
4: Nggak tahu ya.
0: Manis manja. Pasti orangnya.
4: Oh iya kan di Pasar Bocor ada manis manja.
0: Yang manja Teh Rosita, yang manis Lia.
4: Oh iya ya. Selalu pengen dimanja.
0: Iya emang suka dimanja-manja.
4: Iya gitu lah, dimanja-manja. Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Mula rizki pul barokah. Hati-hati pulangnya. Mbak cantik.
0: Siap.
4: Untung aja nggak hujan, jangan hujan lah ya. Katanya Mbak Lia sekarang musim adem.
0: Adem lah, oke.
4: Siapkan selimut biru.
0: Balik kasih.
4: Balik kasih, langsung.
0: Tidur.
4: Kerungu lah.
0: Nyambung baik kayak simburi.
4: Itu makan biasa lah.
0: Udah.
4: Ya udah gitu aja kali ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Rosita. Pak Topik naik sendiri dong. Ngikut-ngikut mulu di belakang. Lihat bacain lagi pesan-pesan yang udah pada masuk. Mas Andi, Mbak Lia minta lagu Tak Berdaya. Aduh, ini satu lagi gak berdaya, kenapa? Udah dibilang minum Habutop. Ya, hebat ya ya, bos cantik, terima kasih lagunya, sama-sama. Duren Ambal, Assalamualaikum Mbak Lia, Duren Sawit, si ganteng, kalem, monitor, nyimak setia pokoknya ya. Kirim salam buat semua dulurku, lanang, wadon, KB, selamat istirahat malam buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai beres, thank you. Duren Sawit, sarang duit. Kang Musin, thank you sudah monitor. Mas Giman yang ada di Lajar, Waalaikumsalam. Salam buat Mama Rizky Tarasari, Bunda Wartik, ada Mama Hanif Landegan, Bu Samintan dan Purworejo, Mama Ajril, Padangkuran, Mama Sakina, Mama Emi, Mama Cindy, Putri Ragil di Klirong, Putra Selatan, Bu Kumis, Ibu Rosita, Bu Yati, Mama Heni Kutawinaun, Mama Aida, Pak Sakirun, Pak Paijo, Pak Paryono, Pak Sutar, Ponco Warno, ada Mami Irfan Ambal, Neng Apri Ambal, dan Bundanya Salis, Mama Siti Pasar Senen. Terima kasih Mbak Lia, selamat bertugas, thank you juga. Salam balik buat Mbak Nur dari Mbak Yaya. Mbak Nur, dapat salam dari Mbak Yaya tuh. Oh, pas telepon kesimpen gak di studio? Enggak. Udah otomatis, tapi semua orang mendengarkan ya. Biasanya kalau mau direkam, yang lagi pada monitor biasanya yang rekam ya. Di belakangnya, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Cantik dari Ulinuha, Kaliputi Gunung. Sehat selalu ya, salamnya buat Mama Cantik, Mama Timas yang lagi nidurin Dedek Salsa biar cepet bubuk. Dan Bapak Tony yang sedang garap jahitan mantol, semoga cepet beres, cepet selesai. Aku mau request Mbak lagunya Iming-Iming, terima kasih. Kembali kasih, salam buat Mamak Timah ya, kemarin Lia ketemu di Pasar Jatisari, Mamak Timah. Ketemu juga kemarin lagi bakso tuh sama Dedek Salsanya. Terima kasih tuh Mbak Yaya dari Mbak Nur. Kang Mamat absen aja Mbak Lia, terima kasih, thank you sudah monitor Kang Mamat. Balik yuk. Balik kemana Mbak Lia, masih gasik, balik aja ya. Balik ke lagu berikutnya maksudnya. Udah lihat siapin di sini. Tadi ada beberapa yang request. Ada Laila dari Mansur S. Tapi enggak pakai S ya, soalnya udah malam. Takut dingin.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Star.

Nggak kerasa banget, udah jam berapa? Jam 10 kurang ya. Nanti makin lama makin dingin kan ya? Iya, jadi Lia mau pamit dulu. Lia mau pamit dulu ya dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya Sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam. WhatsApp, SMS sudah Lia bacain. Kang Sripit, kenapa? Mau telepon Kang Sripit? Ah, Lia mau pulang. Lia arep munggah apa? Munggah panggung lah. Katanya Kang Sripit mau munggah panggung sama Lia. Hayu, siapin sawerannya ya, jangan lupa. Ketoe baru siaran udah abis aja waktunya. Soalnya waktunya dimakan. Kan suka motong-motong waktu. Emang baru tahu ya. Kalau Lia suka motong waktu. Greges, emang Lia ini pagar yang makan tanaman. Minta rekaman suara kirim via WhatsApp boleh. Rekaman suara siapa? Rekaman teleponnya nggak bisa, nggak ngerekam Lia. Iyalah, udah makan waktu aja daripada makan hati kan. Lia siapin sampai jam 12 kurang. Nanti juga ada wayang semalam suntuk kan, dari Ki Hadi Sugitonya dengan Petruk Takon Bapak ya. Terus besok pagi juga ada pengajiannya dari Kiai Haji Miftahuddin Suhri ya. Terus jangan lupa besok pagi bisa gabung di All These Memories bareng Mbak Nia cantiknya ya, jam 6 sampai jam 8 pagi. Pokoknya jangan geser-geser, pantengin terus 98,4 Star FM. Lia pamit untuk malam hari ini. Terima kasih banget. Jangan lupa minum Habutop dan oleskan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesehatan tubuh aja.
1: Ternyata banyak khasiatnya, Bun. Bisa buat berbagai penyakit, bahkan buat kesuburan pria juga wanita, Bun.
0: Oh gitu. Ya terus, kenapa ya gelisah?
1: Soalnya habis minum Abutop 6 kapsul sekaligus.
0: Banyak amat. Biar apa sih ya?

0: Udah deh, Bunda bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Yes, sing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Mat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: satu top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Radio Setara FM.

0: Ajeng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Dan apa saya bilang, Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya, mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja, Jen.

0: Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
1: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Radio Star.

0: Kenapa, Pa?
1: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
0: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
1: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
0: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
1: Oh iya, bener itu.
0: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
1: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
0: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutoknya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutok itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukan jaga rukin.
0: Emangnya singa, ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
1: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
0: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
1: Iya. Yeah. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
0: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
1: Bisa.
0: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
1: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
0: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
1: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
0: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
1: Ya, udah jelas.
0: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
1: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
0: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

ketumpahan waris. Apa ingkang

sok-sok tinduk kebiarin batin doyo-doyo unyo parang sabdai nalintru yang sekodo sakna iku working pasir bantu kabah denger kapten sorak ngomong gumuruh orang muntur-muntur por kamu semua jadi maduk kamu candra nih.

bener. Iya kalipun ingin bobo ngirana Prabu sesembalipun poro kawulo tiang sanegari kawulun kapun dikasun timbalan dalam ngiru mentak dumateng pun bobo satribu nampi dawun tenjawi gadai rasun yang kumalasan tupi nampi dawun dalam anak Prabu toto tentrimana iya ya sinaram Tirto Ayu mancing jat dukun nindal semateng pun bopo mobil kaguan panggrah itu iento pun bopo lapat angin kawang bani wonten ngesot dalem bebasan atur sekrima lampah kos jangkak hari cumadung deduko ageng cumadung pidono wonten ngesot dalem mana Prabu atur bagian lokat disini atur pun lari ngintiring diusuh upang yowonten ketatusan kalapatan pangelamun yang pengen putra wentolo bati paring pintunuk dumateng paman plosok senar kulungi baratakan sagala galari simo kuyawenten simo tiko mongsoko goripun diambak kawulun anak Prabu tapi bagian rumahnya cakap-cakap hingga putra musuh minta atur bagian paman hati paran pawarto sajani ngerangkak mbok menawi wonten salah satu galing polgatan poro kawulo ingin kumawani halit nilar kewajiban ageng beladak mirang sifat mirang kampuh jigo manare buya persogurgi pengen watrak ngaturikan kaurin ganti waloko ingin buto medan takkan ganti wijang satu lotolo kaurun anak Prabu ingin tibur ingin bobo katun buten wonten bokatan sentono dalem medaipun poro kaulo dalem ingin kumawani nilar kewajiban ngantos beladak mirang sifat mirang kapu jinggu sedaya ketika sayek saiko proyusum kewonten ngabiantor malah kata korkal dan dedak merang siti sewa ini sampe ngatrakan bulu bekti miwah gelondong pengarangan kunjuk wonten resodal mana Prabu ulo nok-noni selajan tomu sekelima atur bekenu paman saken bumbung dateng

0: sampun anak Prabu kebaran kapraya gara-gara lunatus mboten kirang prayogi nggih. Amit sewu Kyai kadang kula sinroiti sasampun pun paglenggah ingin roko ngatakan pambagyo Ponokromo Kyai ngapian pro kembawon terus tinggir pidatro toko itu moro jaga mani rojo diwadri lunga kedokan gemurdo pelengkir pun koko Prabu ingin rontak mati ngerany saatai pun koko Prabu lega monten campar lipat duko sambut siogo wonten pasir Panjawi lambe panik dan koko Prabu winantu ingkara jantan sami kolo kecuali sakit meliko ingin ingatakan sembah mabekti kunju sada foto mawan tuantu koko Prabu sami-sami kula pris prayogi lenggah langkung rumiyin Jayi kata sebutan kerek prayogi bobo durno semantruki yang betul ngaturakan pambagyu langgutin batik kesuper sungkem pabektil kunju bobo
1: pandek kekuduk manyar-manyar tami kati pinganggir suka pambagyo dimantan pun bopo yang lorakan dateng asman pun yang sepuh sungkem datengi bopo klo tami kapetelan dodo kendo sami-sami ujo mas toko ujo kusok sama Prabu lo nonton
0: kulo pun limu kita tuso sesimat kula tulis kecolaga
1: katus kutin dengan prayogi ger
0: Marmo semua ke bodo basuki.
1: Hei, nanti karo Marmo.
0: Kulo tampi tangkali koko Rabu Iji di Mata Ngerai. Nanti patu tapi nantu ingkara tandir sami kolo. Sungkem papeti kunju sada bodo. Wis patompo panges tuku tampar mun dateng kabudi. Kulang sulakan dateng kadang kulo Nyai Prabu langsung doyo poro sesepuh kundur pengendutan kau Prabu untuk tarik pangan tiga ratus budi nakulo semantan Nyai lenggan wonten keraton Ngastino hingga raisa kadang sampun sayukyu pilih Nyai batika supaya akan menunggu tatusuh ayo mengkor katan lambuk menawi menunggu wangi ngampi si petor terima panuli pun gak bisa katan ya bisa kemukti wonten ngestiru nampi kamu dan sikar semoku nangin aku semantel penuh ningkir dan por katan pilih Nyai Prabu sakit ikut poro pandu hingga mengatakan kadang-kadang kuru bangsa mawantu-hantu katibaran kawon pun Nyai Kang Naru Semantel siuku hanya gai penuh pun poro katan potuku hati-hati kuru-kuru

wonten putra-putra panjenengan. Kidune ampun kuatos. Senajan tomnya kathah ing dadeng murid kula. Namung kemah nggih kula mecah dadeng para pendhawa niku namung. Bapak gelar kemawon. Ini batas-batas kula ning kula welah menika lare-lare Gustina. Lingkau nyatani pun sepi kok poro pendam ini kok suatu ini pun sing diwet sang menikah orang gak ada ini kalau si mecah lari-lari ngisir ini buatan gak tau saken gak ingin mecah gak ada ini pendoh ini kurang ini apa tadi lakon selikur dino takon lakoni patang puluh loro kok ya kuat-kuat sing lakon patang puluh takon lakoni wolong puluh dino kok ya kuat. Kurang itu melakukan terus dino sabate ngaruh orang. Orang sih ngelorong mah, orang sih ngelakuk mutil ni orang sih. Apa dah lulus? Atulah lari kulo menikah yang turun memangan kata. Ngaku ni orang patah seruan. Lagi, buat menawi ni. Syukur benda kisah yang kakak turun sama kakak pegang nata. Anggap malakan tu dia. Ngawatakan kan putra para kuna orang nata.

0: ngamarta kang Raipal Pandhawa. Gendruwin. Petrus sing lungguh kali prayoga padha basuki. Ayo nggih pro tampi tangan kali. Gusti Pakung iki dateng pisuan kula. Nampi pangestu dalem kados wilujeng sowan kula. Sungkem pangbekti kula kunjuk sandhapada. Yo, atompo pangestu kutang panono. Saka pundi mugi dados saya kula. Lepat jasane Petro. Pun hormati katus wilujeng lampah kula. Syukur binagi sewu. Apa wigatine Petrus lan tanpa nganggo cecol widije nganti gegeraki sing ana pasuhanan. Ngiteripun geger kali boten niku kan tambahanipun bisdaya para. Kula niku mlaku nggih boten napa-napa nganti nggih jan pun boten geger. Ada ting selmong. Wonten sing aran wong edan, ana sing aran wong ragen. Kuwi wong koplak ngono ta. Iki jan iki geger teng ngriki jan pun boten wonten menapa-menapa. Ya sarama. Ya wigatine. Kan wong teng ngeso tu mesti nuwun menika istanipun. Sepisan ngapraken sembah mabeti ngono kali. Nun sewu badhe pinanggi kaliyan. Ingin romo. Penemban pegawan Durwa kula patut siangel banget. Mungkin pati munjuk yang berdata menakun ingin romo penemban Durwa paman ijung
1: menunggir

mudun gunung. Oh, asing-asing yang rayu wis adol. Aku rasa ceriki suara benda. Ya begini matur ana apa ngono lho. Kepiran piyai akeh kok selembungan ora. Iki lan temreban. Anggen kula kedarang-darang madosi penyangga. Jan pun sampun tamu kula mloyo bumi.

0: menika kula kepengin sanget nampi sabdanipun Sang Topo dan Sang Topo kondang kaunangunan pendhita ingkang sampun misuwur waspada
1: dadi sak dunya.

0: tidak bisa menjadi kekasihmu lagi. Karena...
1: Karena apa, Dek Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sangkuriang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dek Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku ini ibumu, Sangkuriang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayan Sumba menambah pitak di kepala Sangkuriang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

Pak Herban, paling top, butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: αυτό. Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4 Stara FM Kebumen. ngaturaken kepareng pun bapa nyuwun pamit medal jawi siaga tata-tata tanah prabu harus ambul antos kados lari wingi sonten kan bapa semang iki nyuwun pamit medal jawi rekon doya amin petro ingga desa saking istrina ngatos-atos bapa karto harmo nuwun terpari pangan diku ya dawu mongso budo budali meradio bolo kawan Joko Negoro ojo nganti rontoknya sandi boy ini nisah benda usah merampung dan koko kemarin pamit betal jami ojo ibu cawe suri ya bunuh dan paling-paling juga ya kawan kamu ngantos kata luar sesuai tinggal pun manjing ratun sarsambun pun paripono pembagian galengkan cek ratu

Iki mah jancane gending po jadilan. Dengan disandul jadilan. Wah kendangannya kok cilik. Ini ya Pak ya. Modelnya bocah laik iki. Ini ngendangki orang tau nganggu dilaras. Patut 6 larasan iki, patut 5 larasan. Patut 5 larasan iki. Semini ngunuki orang nganggu watan so. Kemblinding, ini patut 5 kendang kok. Atuk ngontrong-ngontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kalih kula ditimbali sowan mrene. Sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to yo. Sepisan ya Pak.

mayang dalang BDW konco-konco rombongan senajan tuku campur tehku jan asli ning kepetung kuwi kalebu dhewe pangganane kae jenenge nyindeni apa to kae tapi arene nyindeni wayang kuting delok wayang kok mati tuti wayange desa iki yo ngono kuwi rada kaget itu yang mudah bener enggak coba karena ya aku paman itu harus ngomongan kan raiso tau kena aku yang kiri yang mengurus gelung nanti ngerang dulu ini lah sama catatan lebih kan dilenggahi ini penjani ibu DRA sektor ini. Bu Septarin, Gusti, kaya suka pedagi saya rawuh. Benekat anak putuku kini dua seneng. Bindu nih, ibu Witun, Witun nih. Bindu nih Bu Kris. Ting benar. Kau juga kayak tulisan lagi mau. Anak, ayu, ayu kui putu.

elmune kuwi. Lajeng aku pincang. Ayo le pincang mergo kegagalan kepinteranku mah. Ayo nyuwun kene sing apik ora sawerna-werna. Rao campur saja. Nyuwun bawa ibu. DRA Ciptor ini tatu ini nembang disek diwe mengko kayak putuku ayo sing sepuh disek berkahi kok ya bang apa kan tadi penuhunmu kus kayak tak pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok meh rahino mangga bu berkahan gue putra-putra dan derek yang udah nyuti kepinteran wis DRA sih barang gono sih wah nyambut gaya dorauman gue lu bujuku sih.

0: Rindi, Pak.
1: Iwale Slendro ya, Mak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anakku radio kanca tani. Sing dicekel dening Nakiman. Mbah Suto, ora berduli mbah wong aku ya jinom kok. Ya kowe yo minang ngono wong ta nang nggonku sih enom. Kadang yo bedawane tak timbal kok ya. Kaca. Kaca bojone Mbak Tati tuh. Ya yo mak arek mantan ne biyen. Wale putuku sing nembak. Itu gak nimbah nih aku gak kaya nabuk. Serem apa ya ini? Nabuk sih taruh nawaknya marah minyak. Kudernanggung nani bahasa Inggris.

iya putu-putu anak-anakku putuku sih. Padha nabung ana ya isane ming loro ya suwe. Aku kuwi ya cah pelajar ya pirang-pirang kaya

烦人了，真是。

siapa ya? Miki paringi pengestu marang para disepuh nyuwun tambahing pengestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang kono kaya ngene sune tenan. SMP apa ora padha karo Ibu Cipta Rini ya? Iya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Ulan iku nih. Ingin senggi anakku sih bu nangkai benar. Uang ini sih, kan tak kira uang ini. Jangan ya syukur. Tiba-tiba ya, ya. Yeah.

0: Ya,
1: spoiler.

bisa mangguyu gimana gue ya kok gue ya guyu bareng.

Gotcha.

kaya kaya aku anak putuku dhewe. Jur, monggo, Mbak.

samriyati kurang teringin ikhlas lantilo saat sambil pun menikah makin dunggi titi wanci ingerai namping dengan pun koko prabu sang wanci wanci ingerai saka tunggu ingerakan portando ingun salep tinggal sokaja.

0: Cuadros. Menikah sampul.
1: Bu, ibu.
2: Iya ya, ada apa?
1: Ayah tadi lihat iklan nih di toko online. Ada multivitamin yang murah nih Bu. Katanya bisa menjaga daya tahan tubuh, stamina dan berbagai macam penyakit.
2: Awas lo ya, jangan kemakan iklan-iklan yang belum jelas gitu.
1: Kan murah Bu, barangkali bisa gantiin Habutop yang sering kita minum. Itu kan mahal Bu.
2: Astagfirullah ayah, kita tuh udah setia sama Habutop bertahun-tahun. Ingat ya, waktu ayah diabetes dulu, ikhtiarnya pakai apa coba?
1: Iya sih.
2: Setelah bolak-balik berobat, nggak ada hasil kan?
1: Ya, maaf Bu, namanya juga nawarin.
2: Nih ya, harga itu menyesuaikan kualitas. Habutop iklannya tuh selain produk, tapi juga kesaksian-kesaksian orang yang udah konsumsinya juga. Dan dari berbagai macam penyakit lagi. Coba lihat itu, reviewnya sedikit. Penjual juga berapa doang, belum pasti dipercaya.
1: Iya Bu, ya.
2: Pokoknya, tetap kita wajib rutin konsumsi Habutop. Biar di usia tua, kita nanti gak menyesal loh ya.
1: Iya Bu, duh banyakin lemburan nih.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
6: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
5: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
6: Iya
5: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
6: Untuk istri saya.
5: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
6: Dengar dari radio,
5: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
6: Iya, di apotek.
5: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
6: Kolesterolnya agak tinggi,
5: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
6: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
5: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
6: 4 kayaknya.
5: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
6: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
5: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
6: Amin.
5: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Aduh, ya ampun. Gatel banget ini mata.
8: Kamu kenapa, Han?
7: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
8: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
7: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
8: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
7: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
8: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
7: Oke, Bob.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum, nama saya Aki Trilik, alamat Sukatani RT 01 RW 08 Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Pitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Pitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Pitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

nom ngani dadi wong tuwa ngenten iki. Sing apal iki ajeng nyuwun kersa kan santapa Begawan Durna ragate napa intake pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Wonten ketemu kali tiyang sepuh. Kaya wangsulan kali kula. Nek metu aku ora dengar. Wis arep lempar bareng.

loro tangan pisang pindu temomo rambah-rambah ora dikeroso rosane mantem aku nipo keringkel sandal rambutku.

0: Ayan. Anda berdua ini tak kula. Pangsin jagoan nyelan yang gandak berkutu. Di sini,
1: Pripon.
0: Rasa kau kan dibendung muak. Nek jani ming saking rasa sampean. Nek asli boten dibendung. Nggih, asli ini bani kau dier. Mencok dateng sampean dier. Wong loro grupiu. Sampean roti ketiban sepisanan nggih. Dier mencotot. Nek sing menyanyang kok sing kecocotan nggih. Ah, soalé ikate akan dadi kur. Mulai ngate iki ketik teng genteng dadi. Wandel ketiban apa-apa berarti kok salah. Gempen kepadat ini ketiban men buatan apa-apa sama ketiban pulau ke jodotan ke jodotan kayak orang mudar ya.

biar nanti bolak balik goto terus dikuat nyemanggakan kawatan budi aja ngomong akhirnya goto mau ya hanya aku tak salut saja tak pendrong di ngarku dia ini kau yang orang mati

kecetan kecetan pak aku tidur dong. Aja mamang-mamang. Anjing gua ini gua besar, cuma menyang kebuk.

Ovo ni do kora. Ja te joj javem daj.

0: kalian.
1: Yuh, beri paku hilang siji aduh. Sempal tangan, waduh putung igaku. Waduh, bagaimana hilang. Irungku hilang aduh. Aduh, mati tapi sikilku hilang siji aduh. Aduh, mati aku rokokku hilang. Kau sok melu, mati lampau tua. Paman sengguni pejabat rumah betul betul kini pun

pun wong tua kurang cengkih nopo. Iya iya ya Petro, luput kusing gede pahapuramu ya Petro. Sampai yang maju sisan nopo. Orang yang maju sisan karo di nandangir. Orang no Petro orang, ini aku tak kondo karo kowe. Jangan-jangan yang pendito durno kok tak takon ibabku. Kowe keliru kebelatmu sebab ibu nopo. Sepiro to kamruku, sepiro to kepintraku. Langkot kocok pengawasan, aku kurang pono. Lora kue kue duwe pesen batin kue. Kono babakan opo baik. Sinten, anak Prabu Darmawati kira kagungan pusaka kocok pengawasan to. Langkot nyuwun pesen anak Prabu Betul Kresna. Nimbang aku.

Abi syukur. Lajeng tak kunci ngelikan penanak Prabu Duk Rikolo niti periksa betul. Kuat jani wono lah menikah ngatas. Ini terus saking ngireng pulau.

Kaiser kudu pamit marang Sang Topos mundur wating kraton Durwati. Lajeng tepase mau diwasa gedhingan Sang Pasudan. Sapunipun kakantong burung tajang wonten majane wono. Rosio koto toto Anwati babar susan Lan permadio bolo Anjagi wono Ingin kinar sumondoi pun Rejo gajah aku Ngarin por pandu Pinten pantor dalu Tak sakti pun awasi Aku ngatos wonten Teli sandi boyo Tulu sumri baju Sini kekang winten Teli wono Negeri Kocapo kami nombor sinar ting sinar itu kalgah kuota setinggir dia troto. Keraton Durwati. Ini sinur itu panggil manggur konoto.

maksud saya Nur Cahyo. Di tempat yang ngerakan Pak Beti Sinwun. Iya, kakak kudo wis tak tompo. Kesawi sanging meniku. Menopo ingin minangka dados dugitan pegali. Koko meragu-ragu wonten kraton Durati ketinggal bene kelawan adat. Sawi sih yang Prabu Indigo kaya mengkono mbok menawa. Ono luputi pun kakang tegak ing kraton Durati. Ono luputi pun kakang mengucapi marangkat dan taro ingin murang toto sing gede pangapuramu mboten dados menapa Koko Prabu. Kabeh rasane pun kakang mergo dirinto kadangku Yai Prabu Joko Pitono. Sepisan Yai Prabu Joko Pitono sakadang ngatur sungkem mawon Yai Kresna kula tampi bingah. Kepetan wonten dodo gandro sami-sami. Kakang kula loro ngaturake kediwasan. Yen wektu dina iki kraton Nidra ketaman bebendung. Kegebluk ingin tanpa kanyono-nyono. Kawula kawula sira lara isuk sore tekan pati. Lara sore isuk tekan pati. Bisa toto titi tenten yen kerawan Yai Bathara Kresna orang ketemu seklebatan parbasan sakit jeping netro lalu Yai kepara kanggel ngono pegali ayo tak boyong ono kraton Ngistri Leganono pun kakang Leganono penuhi kakangku Yai Prabu Duryudana Yai yang sok mau kami ingin menatang ini tadi jiwon presong menopo kinten-kinten upami ngai buten dan wonten ngistino tadi wonten korot damel lu yang panjang jayu orang tegak orang ngistino ateges jayu tegok marapun kakak ateges jayu orang tresno marapun kakak kalau kita musak yang tadit pun kakang rawis matur Leganono Yai tegak ono negoro sinu dino ki bareng lanu kakang Setyaki lan kakang Udawa sing prayana ngati-ati Dimas.

0: mungkin ngapa
1: ya roh.
0: Sampean ngerti tegesi batur mboten? Batur niku panem batik campur. Nek ana lupute sing diloni batur sing elek-elek. Nek ana klere batur juragan kula sing elek-elek. Wonten niku. Batur kongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul niku mesuru. Beda batur kal pesu sing pokok yai Kretaboyo nek iso ngadaku saya ini gelut pintu saya tenang boros iki ewat ini kan rompok ngendikan sinuwun kudu iso kaya patah yang keraton dorot ya tak lampu mana tuk tak tuk awak melukrah ya tuh.

aku kalian yang kuih gustiku. Mau paribasan nganggu sikil, nganggu tangan. Aku rat males. Dikati umtrasi nundur, berarti ingin aku lorok. Iwun tombo. Ini bareng nyokot. Orang nono boleh tuh geragas orang. Boleh tuh kawan nanti. Belum lagi putri kantor negolai nyokot. Tekat-tekatan ya tawannya nih. Ampun aja tanding kali kosan.

0: kampret tuh dikutir mereka. Ojo minta gigi cari gue semila. Mendekati warang kali doang drono rawur orang.
1: Iya Pak, kenapa? Ada apa sih?
2: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
1: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
2: Iya, emang kenapa sih Bu? Ibu, menang arisan ya?
1: Bukan menang arisan, Pak.
2: Lah?
1: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
2: Apa sih, Bu?
1: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
2: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul, katanya, Bu?
1: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
2: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
1: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
2: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
1: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalina. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Mengkonos bangsa aku tak butuh. Kepada ya, pada. Ya, kita pada. Saya tahu surat-surat jantung apa yang tinggal. Tuh, tuh, tuh. Ini luas.

Nambah-nambah nanepe-epe. Kepuak gendru.

violent.

0: 자발적이죠.
1: 17 belasan ayo 17 belasan ayo

Thank you.

Tinggi banyak munyuk-munyuk ya.

mangane kowe iki. Aku nek cara gareng isin kok wani-wani tegel-tegele nyuwun jumben ngono lho. Wong mbah kek wis tuwa kek kanane kaya ngono.

0: Jumlah dipirah pinari ngonomi hujan.
1: Bisa.
0: Pakai tinggal dengan.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habuto,

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu? Oh,
2: dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya, sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pit

0: ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
3: Ibu Asia.
2: Dari mana bu?
3: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
2: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa bu?
3: Untuk saya pribadi.
2: Oh, untuk pribadi ya bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa bu?
3: Kesemutan di telapak kaki.
2: Terus
3: pegal-pegal di lutut.
2: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
3: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
2: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
3: Iya.
2: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
3: Tiga botol.
2: Iya, baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
3: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
2: Iya, baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ani, kamu gak kerja apa?
5: Oh, kerja kok bu.
4: Udah jam 6 kok belum bangun.
5: Masih jam 4 kok bu, masih pagi banget.
4: Jam 4 dari Hongkong. Ini udah siang Nani, sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
5: Yang bener bu, jam 6? Ya ampun, iya bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4 bu.
4: Mata kamu bermasalah Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
5: Apa iya ya bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut bu.
4: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
5: Vitamin mata, apa ini bu?
4: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
8: Boleh.
7: Monggo.
8: Saya nama Pak Karso.
7: Alamat?
8: Alamat Karangasem,
9: RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
7: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
9: Bisa.
7: Iya, monggo.
9: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
7: Udah lebih jelas nih Pak ya?
9: Lebih jelas.
7: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
9: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
9: Alhamdulillah.
7: Ya.
9: Matur suwun.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
11: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadiratul kiram, barong alim, barong ulama, alladzina hum barasatul anbiya, utaminipun al-mukarram panjenipun Bapak Kyai Sururuddin soho para kiai lintunipun ingkang minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya khidmai soho ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokah ngilmunipun saagunging pejabat pemerintah Bapak Camat samuspikanipun TNI Polri Babinsa taminipun kepala desa sapengembating projo ingkang tansah minulya ingkang kinormatan saagunging para hadirin awal khadirat sedaya kemawon panitia konco banser sepuh miwahane hadirin sedaya kemawon rahimakumullah sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Operator corong monggo ngomong kok abot ya. Sing mike kepenak go ngomong sing di mau ya. Sing pundi apa? Olinya tugas sebong banton, tugas sebong banton gih.

0: Aduh, ya waras ya seh, ya sehat yo. Aras, kadang-kadang anak bong waras ora sehat, anak sing sehat ora. Emong gembelung anu sehat tapi ora. Lah kita sedoyo ya waras ya sehat, alhamdulillah. Moga-moga paringono sehat berkah sing manfaat, Allahumma. Umur panjang ikang barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah turunane, ngaji tambah ilmune. Jadi bagus akhlake, mantep ngibadai, pasembadan dungane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Jenengan kemun tahun selikur wonten apa? Ora iso kumpul kaya kaya, wonten? Corona. Corona menyebabkan konora. Konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatanya anak sing meteng. Anak corona malah sing watun sing sambat.
1: Kaya kaya dadi maning.
0: Gabriel.
1: Dadi maning.
0: Dadi maning.
1: Nung dadi ngomong.
0: Lakon ngapa kena?
1: Nyati terus enak.
0: Serana corona kari ngaji yang nguatakan iman, ngaji yang nguatakan iman didukung karo anane oman, niku dahara niku oman, ya iman ya oman, pengajian ke negarane aman, anak bantuan uman. Allahumma senengan jenengan rauman reyang lurai dirasani.
1: Iya nu dulure pak lure ya uman. Aku dulure ra uman.
0: Nek ana bantuan rungumana jen nyalah napak lura. Maturi tetep sing sae.
1: Ya Allah jere ana bantuan aku ra uman yakin yo. Tapi aku isi syukur. Daripada tangga aku wis ra uman malam riang.
0: Sing riang pun isi syukur.
1: Ngaya iki yakin riang ana bantuan ra uman masa Allah. Tapi isi syukur yakin. Daripada tangga aku malam mati.
0: Tetap disyukuri nggih

0: Sapa wonge syukur ditambah nikmat. Syukur niku sorfun ningam li taatillah. Syukur niku nggunakaken kenikmatane Allah sing wis diparingaken digunakaken maring dalan sing diridoni karo Gusti. Contone dewe sikil waras sehat nggo mlaku pengajian. Lesane waras sehat nggo zikir nggo maca selawat nggo maca isti. Gusti Allah kami kuping kakun jerpiping keturunan miring orang ganjel ya disyukuri. Ranana wong turu miring kuping yang ganjel.
1: Yakin yang mambengi turu miring kuping yang ganjel.
0: Yo ranana kupinge disuruhi ngongrong wakakan wacan kur. Ya Gusti Allah gawe rambut niki nikmat, rambut ora pada dek, rambut awak cendek maning. Sa umpama rambut sinang awak dawane karo nang sirah padhek kan kaya ketrek. Wis lo gawe mripat ana tutupe bisa kemedhep jenengan pun nate ngitung sedina kemedhep ping pinten. Wong ora bisa kemedhep go jaganan.
1: Ih, masalah. Jenengan mlaju-mlaju kang endi yo? Anu kang gone Pak Lurah. Lah anu kepriye sih le ibune ora bisa kemedhep?
0: Alhamdulillah esi bisa kemedhep mripate disyukuri nggo mirsani Al-Qur. Bu. Bu. Rika dadi wong wedon sing kita syukure nggih. Biar lagi perawan mikir-mikir.
1: Ya Allah, ngesuk bojoku kaya apa ya?
0: Mikir bojone kaya apa lah ketemune dilala kok dhuwur. Ya alhamdulillah wong bojo dhuwur, akhir berkat ora kepangan meme tekan payun. Ya nah hikmahe bojo endep cilik petukel kaya betel. Sisire tiba menglongan merupul ora kecedut. Bojone dilalat dempis nggo ngambung cepet-cepetan. Nih bojone lemu wayah adem kenang kok kasuran. Bojone kering ngirit bahan. Bojone klang nang pasar kepenak dikoleti lah kasing jumbul-jumbul. Wis disyukuri kabeh peparinge Gusti.

0: اللهم إني أنذكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Salawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sampangat mitulunganipun minat dunya katal akhirah. Allahumma

0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: Wonten dalu menika ketimbalan kampuri kapurin sangkepi acara pengajian ron dalam rangka mengeti hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 79. Kanti menika ayuh ndonga bareng para pejuang ingkang sampun memperjuangkan negara Indonesia. Khususipun ingkang sampun sumareh, mugi-mugi tansah dipun sepunten sedaya dosanipun. Dipun tampi ngamal kesaenanipun. Jembar padang pekuburipun. Pikantuk ridhonipun Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah. Kita sedaya sebagai pengisi kemerdekaan senantiasa pikantuk hidayahipun Allah. Pejabat-pejabat negara dari bawah sampai atas senantiasa bisa mengemban amanat dan tanggung jawab Allahumma. Kedepan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman damai sentosa lan makmur. Amin Allahumma. Ya. Hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan, niki pengajian dulu niki didukung oleh ibu-ibu. Karena ibu kayak ibu, ibu-ibu kayak ibu. Ibu akeh banget. Karena ibu-ibu kemutan sejarah biyen zaman Kanjeng Nabi rung lahir wong wadon ora ana regane, tidak ada harganya. Nang zaman jahiliyah wong wadon akeh sing dipateni urip-uripan. Sing dipendem urip-uripan. Alasannya wong wadon ra bisa melu perang, bisane ukur manak. Daripada manak kan dipateni dhewek ora mikir metu kang ngendi. Tapi barang Kanjeng Nabi lahir angkat derajat wong wadon, anisa imadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Ida salukat salukatul bilad. Nek wong wadon salehah negarane bagus. Nek wong wadon akhlake rusak, keturunane rusak, negarane melu rusak. Seringe wong ngaji pada wong wadon pada ngaji, moga-moga akhlake bagus, turunane bagus, nyekel negara bagus. Allahumma. Ora kur Kanjeng Nabi sing angkat derajat wong wadon, Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon. Hari ibu, wisana hari bapak. Terek. Ibu kota, wisana pak kota. Tereng ngoten. Ibu jari, wisana pak jari. Nggih. Ibu jari berarti jem. Ya, ke ibu jari berarti jempol. Yang mungkin nangkono diaturi anu dahar karo Pak Kapolsek.
2: Pak Kiai monggo. Ampun isin-isin monggo katuran dahar. Lali masak mawon mboten tilem. Monggo estu. Monggo Pak Kiai monggo.
1: Aku rung tau diladeni nganggo jentik.
2: Monggo. Monggo monggo.
1: Kita linggo nyuntuk sini pitik. Ngendelikin dog. Karepe ora sapa bae, nggo ngisi kemerdekaan iki. Mboten sinten mawon, ayo bareng untuk mengisi kemerdekaan, mari kita isi dengan jempol. Jem. Pertama, jene jujur. Nggo ngisi kemerdekaan sing padha jujur. Wis dilatih lewat salat, telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rekangat dilakoni papat. Ora ana wong korupsi salat. Sembayang lah patang rekangat kadoro ana wong bae loro bae. Wis sing padha jujur, nggo ngisi kemerdekaan sing padha jujur. Negara terkecil adalah keluarga. Angger nang keluarga padha jujur, keluargane baiti jannati, rumahku surgaku. Angger nang aring keluarga wis ora jujur, padu karo reang. Sing lanang nek utang, ora ngomong karo sing adon. Sing lanang lunga, sing ditagi sing adon. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali dilabrak wong wadon nek nangis ben bisa ngomong.
2: Utang nang ngomong utang pening meneng kalian ngabang. Aku sih kaya-kaya ditagih terus. Aku sudah kaya-kaya mati garing. Rika mengenai gak apa-apa pendel bora paman ingku del. Rika mengenai kur gak wandalan del.
1: Ini kera jujur padu karo reang sing pada jud. Wong nek ora jujur mbaduki awake dhewek. Nek wong ora jujur mbaduki awake dhewek. Contoh. Heeh.
2: Pak.
1: Iya.
2: Dina iki ana kondangan.
1: Terus
2: jenengan dhewe para pak.
1: Ra.
2: Ha. khatire pada mangkat kondangan jenengan ada duit berapa?
1: Rah. Ngomong duwe ngomong orang wong wadon digoroi kupluk dibenjeti wong nang selempetan kupluk kena duwit teh nang kupluk orang nana sisi ngorogoi katok nena wong desa ngingu wedus anak katok bodol nang kandang wedus dirogoh nemu duwit mangkat kondangan jam 10 jam 11 balik kondangan bapaknya gimubeng-mubeng nang kandang.
2: Bapaknya ratau-tau nang kandang lagi ngapa jal.
1: Arep waleh anu goroh ora waleh kelangan.
2: Ngene Pak, bekar madang ke bekar mangan ke. Aku wis anu kondangan.
1: Sing lanang mangan berkat sing wadon liwat.
2: Pingono duwite diplok.
1: Duwite kon ngeplok wong duwite dadi berkat. We wong goroh mbaluki awake. Biasa nenek wong lanang goroh sing wadon melu. Ae ngaku.
2: Bapaknya mekarep mangan ya madang pak madang dahar monggo aku wis neget jangan bening tekselek ndas
1: rumah sana si lanang ndas ayam dilongok ngetele Jeremy ki aku tengke kena beningan selendas
2: awet duwit beora dilongok ngetele ndas saya keton.

0: gapaan nabong nang sawah ora jujur ngionten sawah kurang ambang ngeroki galenge tanggane. Melatroki galenge tanggane. Ngriki yo ora ana mboten wonten ngriki. Mboten wonten. Sing wonten nika tiyang gen kula, gen kula. Gene sinten? Sing pada jujur nang sama sing pada jujur. Nang kantor ya sing pada jut. Yen nang kene Pak Lurah sing ndi sih? Ya, ya Pak Lurah dong ngakaken sing jujur alohoma. Wong seneke, wong seneke iki, wong seneke sedesa sing paling gede ganjarane nang bab jujur ke Lurah. Sedesa iki nang bab jujur Lurah. Lurah pisan jujur baik, pisan jujur karo wong umur 70 tahun. Nggo ngibadah terus esih gede ganjarane Lurah jujur pisan. Mula nek kepengin ganjarane gede kula aturi nyaingi. Esuk. Kebre kebre kebre pun niki. Sing paling gede dhewe ganjarane wong sedesa kiye lho, Lurah. Lurah jujur pisan karo wong umur 70 tahun nggo ngibadah terus esi gede Lurah pisan jujur ganjaran. Tapi tapi pisan bae ora jujur, pisan bae ora jujur. Karo wong umur 70 tahun nggo nyolong terus esi gede pisan Lurah dosane ora jujur. Sedesa. Duit pajak dipangan. Ya, wis didongakaken moga-moga jujur. Allahumma. Amanah lan tanggung jawab. Allahumma. Wis sing padha jujur. Setengah saking jiwa jujur rebutan salah. Wong anggere gelem rebutan salah, masalahe ora kesuwen. Contoh. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kondur saking masjid kepengen. Ingkang estri sampun sare. Jeneng Nabi gelar sajadah teng emper. Sing wadon tangi wungu petangi buka pintu langsung rebutan salah.
1: Jeneng Nabi, kula sing salah.
0: Aku sing salah.
1: Kula ketilem,
0: aku kebengen.
1: Kula ketilem kula sing salah.
0: Nyong sing salah.
1: Mboten, kula sing salah.
0: Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umate pada rebutan apa gue? Lah gue ngaku pengajian yang kebengen bubaran listrik mati atau tangga dasarnya kecing anak medi. Aduh, tolong tolong heboh deh.
1: Apa kata ya iya ya budeng
0: lo ngaki turu kok jarani budeng buka kelamai gerget turu ya batang jarani batang jarani budeg warang burung kari butuh sing wadon mapan turu rung sidem rem sing lanang takon karun jinjit ibu nek apa batang sepada turu. Bapak ker mengapa bapak ker menindi batang budeng. Kejenene wong lanang kurang nganggo bener ae. Dewe mula dadi wong lanang ya sing ngerti kahanane wong. Wong wadon rata-rata mapan turu langsung merem, masalahe gaweane akeh ora keton ya ora. Sing tangi disit biasane wong. Masusi beras ya, Bang. Masak-masak ya, Bang. Nusoni ya, Bang. Nyapu joken ya, Bang. Nyapung mbak lambi ya, Bang. Nuci piring ya, Bang. Ngerokna anak ya, Bang. Ngerokna bapak ya, Bang. Bu. Ibu. Jenengan-jenengan wong wadon kepen mlebu swarga mboten? Pen mlebu swarga. Manut karo wong. Aja padha sembrono karo wong. Sing padha bekti karo wong. Kene iki sing perintah ya mangkluk-mangkluk. Sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gedhe dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise ndetak kandung.
1: Mangan nyono ram, mangan nyono. Kaya jangan kangkung.
0: Ngeplok telung plokan getak maning
1: eling, bocah rong mangan.
0: Oh enggak, Abdo nere galak. Biasanya sing lanang gering kayak kayak. Kewajiban sing gede bagi wong wadon, kewajiban sing gede bagi wong wadon, bekti karo sing lanang. Gedene kewajiban ingate wong lanang, bekti karo ibu yang melahirkan utawa biyung. Ngono pengumuman wong wadon sing esin duwe mertua wadon. Bapake arep ameh apa-apa nyang ibune, aja kok larang.
1: Ngapa-ngapa nggo ibune? Ngapa-ngapa nggo ibune? Ana karo karo ibune.
0: Ngriki wonten wong wadon sing galake kaya kuwi. Oh, wonge ya mangkat wonge. kembali. Jud. Jujur, kemot-emot sing padat. Jud. Jujur. Setengah saking jujur rebutan salah, aja rebutan bener. Is. Jempol, enek eman dadi wong ora kudu eman. Eman karo eman-eman beda lho. Eman karo eman-eman. Ya contohnya wong eman-eman.
1: Ane yo jare ngesuk anu arep pengajian yo. Iya. Anu ana pengajian. Sing ngaji wong ndi yo? Krunguku sih wong kebumen. Apa urunan? Iya urunan, wong anu kaya adanya urunan. Urunannya pira yo, jare dibagi telu. Sing sugih satu, setengah-tengah seket, nini rondo rong puluh. Senengan sih, aku jare wong sugih kenurunan satu, tapi aku awe rong puluh.
0: Jatahe satu awe rong puluh, kowe jenengane wong eman-eman. Sing jatahe rong puluh awe satu, berarti wong eman.
2: Liatul ulia khairum min yade soflang.
0: Tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampaning. Biasane jenengan milih nang dhuwur apa milih nang ngisor? Iki malah ngisor dhuwur.

kanggo mak. Wong loman biasane tangane megar, nek wong bakhil biasane tangane geg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem, dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Guys, moga-moga bandane sing ora jaban go mulutan, go tahlilan, go yasinan, go agustusan, go santunan dadi banda sing berkah. Dadi banda sing manfaat. Masa

0: manut, manut dawe Gusti, dawe Kanjeng, dawe pemerintah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
0: Manut karo Gusti Allah. Nyong tek rembukan karo ibu-ibu. Ibu. Jan ndek ayam. Duwe ayam. Ngundang ayam kapanipun? Pitik biasane ayam arep diundang badhe dipun pakani. Nggih napa nggih? Ayam niku werna kali, ana sing manut, ana sing ora manut.
2: Pak pitik diundang manut yakin.
0: Tuku apa kempur, dedek ras jagung.
2: Pak pitik diundang malah lunga.
0: Sembleh. Jane menungsa ya meh padha karo pitik. Nek ngundang pitik, nek ngundang wong
1: hanya ala sana
0: cara ayam ake sing teka pake sing dunga ya ake sing manut apake sing ora manut moga-moga dadi ake sing manut Allahumma sing ngundang sing banter sing jelas sing ngundang pitik be jelas ngundang wong ya sing genah
1: hanya ala sana
2: sing aden sapayu apik banget yakin aku dadi kepengin mangkat karo kepengin deleng bocah
0: jamaah tur jadi indah sing ora kenal dadi kenal sing kesepatu dadi rukun ibune nate mboten patek rukun karo bapake tau
2: oh sering
0: wong wadon nikmat duni wong lanang rata-rata kurang du kompak jawab wong wadon iku pangerane duit nabine jarit duitnya ake sandangannya main dibonceng jendu bas mana pisan dimprakna duit rati cekeli sandangan rati tukoka kendi bonceng ya kaya pusri sebat yang selembreng anaknya repes kotangnya sengkleh oh angger kos rapate akur dijek jamaah manut engkau kan rukun
3: ayo jamaah duhuran ibune
2: aduh itu pun jamaah
0: wong wadon nek nangis bisa ngomong be aku begumun yakin.
3: Urung jamaah ngasih iki dhuwur.
2: Urung.
3: Urung sik.
2: Urung. Urung ngomong bae.
3: Nyurung sik yang kok ngasar.
2: Empuh.
3: Ayo ngasar jamaah ibune.
2: Masih mededeg.
3: Kepriye?
2: Masih mededeg.
3: Urung sik iki.
2: Urung.
3: Urung sik.
2: Ngarang. Urung ngomong terus.
3: Yorong seke yang kau maghrib
0: karena maghrib takoni lembok ke wingis pengajian
2: yang ngaji
0: genah ora
2: mandan
0: si ngaji mau ngendi
2: abumin
0: mau ngendi
2: abumin
3: ngerang napa
2: jamaah
3: yoyo
2: iyalah
0: wis gelem jamaah sira ndan nesu tapi ya ora ana wong salat nesu imame maghrib moni
3: rotul ladina angam ta'alihi aril maghdubi alaihi maladdol
2: amin
0: ana wong salat nesu
3: aril maghdubi alaihi maladdol
2: amin
0: ternyata salat dame
3: assalamualaikum assalamualaikum aku njaluk ngapura aku sing salah
2: padha-padha
3: salaman
2: ya
3: dambung
2: oh mambu udun
0: ah rukun karo baja siji tambah siji dadi
2: telu metu anake
0: yo rukun karo mer sing dadi mertua aja ngomongaken kekurangane mantu nang gone tanggane
2: ya Allah yo aku ndek mantu sing siki yakin mendedeg mantu kok ngomong terus enak moni orang enak moni apa gemen ibu neno ni jam perenjak apa ya
0: aja cok ngomong akan kekurangan eman sing dadi mantu ya sing hormati karo mer bis terus guyub rukun karo bojo jamangan dadi rukun karo mertua jamangan dadi rukun karo tangga rukun karo tangga sing bagus kaya tawon tawon suwada gede cilik tua enom pentil kaplak hurung tuh monana tawon entup-entupan ngombe menung sakandang-kandang kalah karo tabon, karo tangga ora akur, karo tangga ora kenal, berarti kalah karo tabon bisa rukun aja di sogrok ngan tuh wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake dijiwit lara ya jeniwiti wong dia wong kondangan mentune rasan
2: iwake cirik banget ini ngirisi jenang tipis aku mangan telu tekerang kebora mangap.
0: Bisa tuh ngomong maning.
2: Iya bakil ya bakil yuk. Aku kondangan seketemu di Sarimi Loro. Ah,
0: dijaga lesane aja cok ngerasan nih wong dewek yang duwe kekurangan. Gitu bagi. Gon jaga keruk. Konan ke tawon sing metu saka wetenge tawon ke madu, madu ke dadi tombok. Wong urip nang ngaring alam donya nggon jaga kerukunan sing metu saka lesane sing ana gunane lan sing anaman. Tanggane mriyang tidik.
2: Ih, masa Allah nyung. Jenengan mriyang aku mbene krungu ya Allah. Moga-moga cepat mari yo. Aku mengene ki enggak apa bubur karo gedang dipangan.
0: Yo tilik yo sume yo nyangting yo nggawa tilik wong mriyang lambene ora genah.
2: Ih, ya Allah, jenengan kering temen. Kali balung karo kondi pingit tangga kok kalian ikan malah mati.
0: Orang nambani malah mateni. Nggih, tawone bubar ninggal bekas umah. Umahe tawon diarani malam. Kuwi kena nggo batik tawone lunga umahe ji ana gunane. Artine, wong urip satu saat mati, nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo sing isi padha. Iya, wonge bagus, ahli ibadah, rotangga apikan, sugih loman, yakin matine akeh sing getune.
2: Masa Allah, barang pak amat mati aku getun banget yum. Unge apikan sugi loman, aku utang bedi wae malah mati ya Allah. Unge aja mati dijit yang kulit gantine burung nemu malah mati ya Allah.

0: cocok.
1: Uripe san besuk mati diitung amale dihisab dilandrat sing oke-oke getun menyesal oleh getun menyesal ngamale soleh ora oke kakean dosa kakean luput kakean maksiat iki lagi podo ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men akhirete tidak nyesal tidak getun amin Allahumma ya jenem sing mereka kenora sing jenem wong getun ya rata-rata ketemu buri tapi aku tahu menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng lu siap meteng maning bene karo tengah tahun
0: ngekit dadi maning
1: kabriye
0: sundulen
1: si kabriye
0: rika kejel
1: yang bapak-bapak begelem ngejel
0: bareng
1: sing mareng kenara getun kita lu sodako jariah ngilmu simang pangat dongane anak sing soleh moga-moga soleh kabeh amin lalu guma pengen anak soleh parku nah kaya dicontoni kaya babon pitik medon kesti kabini setengah bulan walet papan jeruk empuk peterangan dekem ngeden metune nopo metune endok bundet didelok ora podo babone tulung-tulung
0: ora cocok
1: ngampe telunas ndak ono sing cocok dipuasani diangremi ramangan rangumbera turu ngampe selikur dino netes tetesane podo babone ndelek anake padha langsung syukuran gujung-gujung

0: Lep sebabe nunggang perahu sing dadi perahu musola masjid langgar musolane imame dadi nangkodane tukang adzan dadi kenete andi jamaah nang tengah
1: enten arang nang piri pinggir arang maring pinggir maning banget arange min trip
0: amung kopro ne bantar telung
1: telung ya pinggir
0: semoga dadi mlebu mang tengah perahu kabeh amin Allahumma oh bapake digugah kon subuhan nggih. Ngibadah subuh berjamaah padha karo ngibadah sewengi, ngibadah isya berjamaah padha karo ngibadah separo wengi. Wong lagi turu ning gugah sing aso sing kepenak, aja ngaget dimek jempol sikile. Bapak.
2: Ya. Yeah.
0: Pak.
2: Ya. Yeah.
0: Subuh.
2: Oh.
0: Aja ngkep terus, Pak.
2: Ya. Yeah.
0: Iya maning ya Allah, Pak. Jempol terus mek jengkul urung tangi. Papa.
2: Ya. Yeah.
0: Subuh.
2: Oh.
0: Engkau maning masa Allah.
3: Mendur maning.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Subuh.
2: Imbuh.
0: Engkau subuhan aja imbuh.
3: Kenyong mulang wong wadon nek gugah wong lanang lagi turu aja ngaget wong lagi turu digugah ngaget
0: wis aman tangi
3: tangine ya setruk manut dawuhe Gusti hasilnya wong jamaah satu tujuh delapan tahun empat lima tabuh. Iya, wong kaya kemerdekaan.

0: Ayan. Eh, ok, lura eh. Satu tujuh delapan tahun empat lima. Satu tujuh artinya pitulas rakaat dilakoni sing temenanan dalam rangka manut gawe Gusti untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia bebas dari belenggu penjajah. Pitulas Agustus bebas dari belenggu penjajah. Untuk dawuhe Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah, nuzulul Quran pitulas Ramadan ya kuwi tanggal pitulas Ramadan. Dadi pitulas telu nang Indonesia ora bisa dipisah. Pitulas rakaat, pitulas Agustus, lan pitulas Ramadan. Satu tujuh delapan delapan kita dungo wolu Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni atini wa afini wa. Nah kita dungo wolu diwaca kabeh. Salat aja padha kesusu. Olat cepetan demi Allahu Akbar. Ana saming Allahu Akbar sih kepriye? Assalamualaikum warahmatullahi los. Salam klepat los. Dong elo mantas salam lo malantas jalan. Ya wiridan wirid. Kado dojo 8 tahun 45. Papat karo 5 jumlahe. Congo, jadi hasilnya wong sholat pitulas rakaat dongane wolu diwaca weh hasilnya iso ngrekso maksiat bolongan songo. Ayo detung bolongan songo kuping bolongane meripat bolongan irung bolongan lisan bolongane piro kabeh iki piro pitu lah nembe kula matur wonten pinten
1: jajing kali mangken dalu galeti bareng.
2: Ngaji apa ibu ne?
1: Ana bolongan.
2: Bolongan? Bolongane pira?
1: Pak Kiai ini ngomong na bolongan esam.
2: Lo mau nampak dia?
1: Ana mau dihitung nembe itu?
2: Nah sing loro?
1: Ya ayo gerti.
0: Ketemu kabeh sing pitu neng dulur, sing loro neng besar. Sopo bonge pondok kepengin selamat. Jaganan maksiat bolongan songo, terutama bolongan loro, bolongan
1: iye, karo bolongan iye.
0: Lesan, lesan aja nacat bong. Bolongan ngisor pamanin, bolongan ebong wadun kaya gelas. Nebis tu gelorak na gelas. Ngorate dijagani direkso. Gini bong ke? Oke, hasil ebong sholat pitulis rekangat. Nah iso ngerekso maksiat bolongan songo berdasarkan inna sholata tanha anil fahsa iwal mung ya manut dawe Gusti manut dawe Kanjeng Nabi.

sapa wong sing ngaku demen Allah manut karo Kanjeng Nabi. Nek wis manut karo Kanjeng Nabi, Allah lebih demen. Nek didemeni Allah, dosane di ngapura. Amin. Amin Allahumma. Tondo tengere imane kuat, sapa wonge kuat fardune nglakoni sunate. Sing sapa wonge wis seneng lakoni sunate, hasile akhlake sae. Waman istakhofal adab istakhofas sunan. Sapa wong ngremeh akan tata krama, wong kuwi suwe-suwe ngremeh akan sunat. Nek wis wani ngremeh akan sunat, wong kuwi suwe-suwe kendel ninggal fardu. Nek wong wis wani ninggal fardu, rugi agamane. Nek wis rugi agamane, rugi akhirate. Salat adalah barometer iman dan salat adalah barometer akhlak. Semakin salate bagus, semakin akhlake bagus lan semakin imane tambah sae. Allahumma. Wis manut karo pemerintah, bayar pajak. Wis dibayar borong. Pak Lurah donas borong. Alhamdulillah, jene BDI daerah istimewa sampun lunas. Pengumuman ibu-ibu bapak-bapak, tahun ngajeng ampun ngantos telat, jenengan dibayar pajak diniati sedekah nang Pak Lurah, duitnya gawa kabupaten, baline uli aspal, kenanggo aspal mengusola, kenanggo aspal yang mecit, jenengan bayar pajak dadi jariah dunia akhirat. Allahumma matur nuwun karo nyong teklerewangi lur. Ya. Wis jempol jane jujur enek eman manut pene prigel prigel ke semangat kerja mulane dadi wong lanang jenenge jaler aja kelelar wis de bojo jenenge suami es siap unek usaha anek akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri.

tekong. Munda kemanin jadi tukang las las las, munda kemanin jadi tukang pring pringas. Melosing semangat ker, cara Mbah Jokowi kerja kerja dan ker, kerja jadi wong rip ojo bebeh nyambut gawe. Nek wong bebeh nyambut gawe, utek enggo bantalan setan. Nek wong doyan udut bebeh kerjanya nyolong pitik. Enteng pitiknya nyolong wedhus. Nah, mulo sing semangat kerja jempol. One olah ati tansah ending karo Gusti. Kerembukan karo ibu-ibu. Bu, jenengan mau tindak mriki ngoco mboten? Lek ngoco kocone cedhak, gambare gedhe napa cilik? Lek di ngoco ado gambare yang ana artine menungso akeh endinge, akeh zikire, akeh Qurane, akeh selawate, akeh salate, akeh istighfar, akeh istighosah, akeh

0: dikira ora tau salat ora tau padha bengedoi Allah arep tawi adoh cara wong ngocok kacane adoh gambare cilik cok palang wong cilik urip ya nyedheko karo sing gawe jempol olah ati ele lurus apa bengkong bu lah ngene iki lah ibu-ibu biasane seneng sing lurus pas sing bengkong cerdas kula tak cerita men art apa itu arti lurus. Kula nate mondok teng Jatimur niku kula dilal ngebis wangsul teng Jogja mriku kula mandhap wong wetenge ngeleh banget kula mateng teng warung dilalah sing dodol nini kula mangan teng warung makan dilalah sing dodol nini wah tersisa dean
1: nggih pangestunipun alhamdulillah.
0: Yuswanipun pinten panjenengan, Mbah?
1: Kula sak menika nggih sampun 90 taun.
0: Oh, 90 taun, Mbah.
1: Nggih.
0: Sehat pangestu, Mbah?
1: Nggih, pangestunipun nggih.
0: Jenengan umur 90 taun tesih sehat resepen napa, Mbah? Aku ditakoni.
1: Napa jenengan Islam?
0: Kula Islam, Mbah.
1: Napa jenengan tau ngaji?
0: Aku ben kok mondok ditakoni tau ngaji. Nate ngaos, Mbah.
1: Napa jenengan ngertos huruf alif bata sajim?
0: Lengko ngertos mondok apa ngerti huruf alif bata sajim? Insyaallah kula ngertos huruf alif bata sajim, Mbah.
1: Copi, Mas. Huruf alif kaya napa?
0: Aku mikir yakin. Huruf alif kaya apa? Nyong jawab, kula jawab. Mbah, sak ngertos kula, huruf alif niku buh nang ngarep buh nang tengah buh nang buri kedudukane huruf alif niku lurus lenceng jejeg
1: lan kene kok Mas wong nek kepengin nama turip sehat panjang umur berkah ador bila ini kaya huruf alif lurus lenceng jejeg nek bengkong boten melebet.
0: Kabri pun nembe. Lah kene kang mutane mlebet bae sih. Artine wong urip ya, wong urip nek kepen panjang umur, sehat, berkah, ado pilihane rezekine lumintuk. Dadi wong urip sing kaya huruf alif, lurus, lenceng, jedeg, aja nekang. Aja macem. Lah ngene ku, nggih. Kembali lurus Pak Lurah ya. Lurus dene ben lurah elek lurus unek usaha dadi lurah kudu usaha usahane bareng karo rak ya namanya biasane maju L U R dadi lurah kudu

utulura luak. Nih. Eh, jadi ngakakan Pak Lurah pokoknya raket, remaket, karo rakyat. Amin, amin, Allahumma. L-U-R-A. Jadi Lurah kudu adil. Adile Lurah bedo karo adile kiai. Loh, kiai anaknya papat. Kenduren iwaknya mung sene. Daripada buat pacap-pacap papat rebutan iwak sane, nang aku ceklok. Kiai ini mangan apa nang dalan? Nyawa iwak. Dan yang iwak dipangan nang dalan, ya anakku papat daripada iwak sene rebutan bocah papat, nang aku taklok berkate tekan rumah dibuka iwake orang anak bocah bubar adil. Lurah rak nak kayak gue, ucare turah sejuta pangan dewek.

jawab. Sin fani minan nas, idza saluha saluhan nas, fa idza fasada fasadan nas. Ana golongan loro, di kapan golongan loro bagus, rakyat melu bagus. Di kapan golongan loro rusak, rakyat melu suruh melu rusak. Sopo kuwi? Al ulama wal umara, siji kiai ing pindo lur. Dah. Kita sedoyo dipimpin pimpinan agama, kiai. Dipimpin pimpinan pemerintah nang desa niku lurah senantiasa uli hidayah Gusti Allah desane negarane makmur Allahumma Allahumma amin. Maka dan ngangge pedal sahabat tawis sampun dalu boten prajoki sine wis enteng judule jempol kan wis enteng. Eh mugi-mugi berkah berkah berkah berkah amin Allahumma.

0: Mate, va.
1: Kau
0: tak tahu.
1: Pandai-pandai pasang. Kembali kan.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
7: Kamu kenapa, Han?
6: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
7: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
6: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
7: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga

0: Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Selamat pagi sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja dan sehat terus ya. Amin. Iya, ada yang rindu enggak? Ada yang kangen-kangen enggak? Enggak ada ya. Kasihan banget. Oke, balik lagi bareng dia pokoknya setiap pagi bareng All This Memories, acara mengenang masa-masa muda kita ya. Sekarang juga masih muda dong Bania ya, pokoknya menolak tua ya. Semangatnya masih membara banget pokoknya. Iya, apa kabar nih sobat Star FM Kebumen? Semoga semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah hari ini ya baik, sehat, semangat, terus juga siap menyambut hari Selasa dengan penuh gembira. Betul. Oke, selamat pagi buat sang pejuang uprek yang lagi masak-masak. Hai. Ada bagian yang enggak nih yang dimasakin? Enggak ada ya? ya pengen dimasakin. Karena tumben nih ya belum sarapan pagi ini. Ini ya nih. Ayo, selamat pagi juga buat yang ada di pasar. Hai, udah rajin banget ya menjemput rezeki. Masya Allah, semangat ya. Yang mau berangkat-berangkat sekolah, selamat pagi. Jangan lupa nanti sarapan dulu dan juga hati-hati di jalan OTW-nya, oke? Yang mau ikutan gabung nih sambil nembang-nembang gitu ya, sambil balik-balik gorengan, tahu, tempe. Silakan bisa ikutan gabung aja di atensinya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, pagi hari ini Nia juga ditemani Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, pokoknya sehatnya bareng produk Denatur Indonesia aja. Oke. Okay? Makasih yang udah ikutan gabung nih, puterin dia lagu All This Memory sampai jam 8 nanti, spesialnya di tanggal 9 Juni ini ya. Nih puterin ada lagu dari koleksinya Maria Beat dan Pasar Moon. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Star FM Kemen.

0: Weh, abu tau apa di ube?
1: Tahun, bapak. Ibu kudu ombe. Da ibu mata mencret, atuh. Jabah abu tau mau obat herbal, lain kue-kue. Kue matu, putu ayu.

0: butuhkan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng guyon wae.
1: Sahanu ada harseng, Bapak. Aduh, aing bekilira.
0: Bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Star FM.

Ini koleksinya Mupet ya, udah Nia munculin. Yuk kita lanjut. Lanjut ya di, pastinya dong lanjut ya ke sesi WhatsApp dan SMS-nya. Hari ini tuh jadwalnya banyak ya kayaknya ya. Bukan hanya hari ini, setiap hari kayaknya banyak banget nih Sobat Stara yang udah merapat, udah meramaikan, udah beratensi request lagu. Salam-salam, Masya Allah. Mantap jiwa ya. Aduh Bang Udin kesegrepen ya. Jangan kerajinan ya. Iya, bukan sesi phone live ya. Sesi phone live-nya nanti. Oke, nanti Nia bacain WhatsApp dan SMS-nya satu persatu dulu. Tapi sebelum Nia bacain, hari ini Nia ingetin lagi nih Sobat Stara. Udah pada rutin minum Habutop atau belum nih pagi ini? Kalau yang belum minum dong langsung ya, mumpung diingetin nanti lupa lagi deh. Iya, nanti lupa lagi. Pokoknya ayo kita sehatkan badan bareng Habutop. Kita rutinkan minum Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Supaya apa, Mania? Supaya daya tahan tubuh kita terjaga, supaya yang namanya nyeri sendi, asam urat, diabetes, pegel linu, masuk angin, terus insomnia, darah tinggi maupun darah rendah, udah gak ada lagi pokoknya ceritanya gitu ya. Oh, lama-lama ngeluh nih, Mania, kaki pegel, kesemutan, terus susah digerakin ya. Pokoknya kaku-kaku gitu juga. Pokoknya ya udah, solusinya cuma satu ya. Rutin minum Habutop aja. Sehari 3 kali. Nah, 1 kali minum 2 kapsul. Kenapa harus menggunakan air hangat? Supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Udah minum Habutop nih. Wih, mantap nih orang Purworejo satu ini ya. Paling rajin deh kalau udah Nia awali mau baca WA nih, ya udah pasti juga lagi udah minum Habutop nih. Oh iya, mau order Habutop, mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada, mau yang 200 kapsulnya juga ada, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Silahkan bisa dicoba aja dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke deh, nih lanjutin bacain atensinya dulu ya Sobat Stara. Kayaknya udah banyak yang nunggu-nunggu dibacain atensinya. Yang belum gabung masih ditunggu di 085186069984, 085186069984. Ada siapa di sana? Oh, ternyata ini ya, ada yang paling gasik pokoknya ya, orang Gerabak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Aldis Nemaris katanya pengen dengerin lagunya Maria Beth dan Pasar Moon. Salam buat Mbak Yati Benar, Mbak Asih, Butika Darmanto, Mbak Yaya, Mas Ucup, Mas Andre, Kang Imam. Ada untuk Bu Ayu, ada Bunder, Buntin, Bahwari, Tumi Handi, dan buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Lanjut lagi nih, ada Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, Aldis Nemaris. Boleh yang mau kirim salam nih buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alvia, Mbak Sri Helina, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jumur, Mas Arifil, dan Mbak Bubut, Mas Renki, dan juga untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia ya, request lagu berjudul Widuri dari Bob Tutupoli. Oke, udah Nia munculin ya lagunya, nanti ditunggu-tunggu aja. Ya, dari Bu Asih, waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Semoga sehat-sehat-sehat ya. Waalaikumsalam, absen nih Mbak Nia pagi ini pengen dengerin lagunya Senja di Batas Kota. Oke. Dari versinya Mumpet udah muncul Ibu. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warik, Mbak Put, Mbak Kembar, Bunda Ervita, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Tika, ada Umi Hani, Bu Yati, ada Bu Ayu, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri Purworejo,
Mbak Martin dan buat semua yang lagi monitor, semoga semangat dan sehat selalu untuk medianya bertugas. Terima kasih buat Ibu Asih, semangat sehat selalu pokoknya Ibu ya. Tetap semangat, tetap bugar juga nih walaupun gak belum sarapan kayaknya ya. Kangen banget Mbak Asih, ada yang kangen juga nih, baru satu orang ya yang kangen ya. Kirain semuanya. Makasih buat Ibu Asih, semangat dan sehat selalu buat Ibu Asih. Kita lanjut nih bacain atensi dari, oh ada Mama Teguh, selamat pagi ya buat Mama Teguh. Salam buat semuanya aja, goodbye di play ya. Salamnya buat semua pendengar All This Summer, salam sehat, salam santun. Siapa tuh yang nyanyi? Kok goodbye, say goodbye ya, kayak mau berpisah aja. Itu lagu siapa tuh ini, baru denger ya. Nantinya coba cek ya, Bon Jovi ya mungkin deh. Oke deh, ini lanjutin deh dari Mas Andre, mat pagi juga ikut gabung nih, yang abis jalan-jalan ke kota Kembang. Andre mau ikutan gabung nih. Iya, Kembangnya banyak wangi-wangi di sana, cantik-cantik lagi ya. Lagunya Beragi Janji. Salamnya buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Asih, Bu Heni, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Yeh, Maufian, Mama Asraf, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Nia Karangsari, Mbak Kembar, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bu Karminah, Kak Mama, dan buat semua sobat Star FM Kebumen aja. Buat Nia menciaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih, siap. Makasih buat Mas Andre. Andre juga kangen, alhamdulillah dua orang ya. ya, kira ini ya udah dilupain ya. Tiga purnama sudah kita tidak berjumpa nih. Oke, dari Bapak Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Samaris, puterin dong lagunya Ada Bunga Dalam Hati dari koleksinya Jamal Mirdad. Salamnya buat Bapaknya Nora, Bapak Ijo, Duren di Ambal, Putri Selatan, buat semua pendengar Radio Setara FM Kemuin di mana aja berada, buat mendingnya jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, makasih banyak juga buat Papa Romeo di Ambal. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam juga ya, Holy Samaris. Hai Kania, salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Mbak Asraf, Mbak Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong, ada Kang Giman, Duren di Ambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen, selamat mendengarkan aja. Siap, terima kasih Kania. Iya, sama-sama buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Ada dari siapa ini? Ini Mas Darminto ya. Oh benar nih. Selamat pagi juga. Katanya lagunya When You Say Nothing At All. Salam buat istri, kok calon istriku tercinta yang ada di Desa Polomarto Butuh. Dan juga salam juga buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Tini, Bu Fatur, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Fiani, Pak Ragil, Pak Sutar, Pak Sabar, Om Gendro, Winora, dan buat semuanya dari Mas Darminto di Ngombol ya, Purworejo. Ada Duren Ambal. Hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga Duren Sawit, hadir sambil nyuci piring. Dina kie orang liwat lagi males ya. Mama itu kudang warung bay, mantep deh ya. Salam buat Bunda Nesali sama Rizky Tanah Sari, Bunda Emi, Bunda Sakina, Ma Azril. Ada Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Samintan, Mbak Cindy, Putri Agil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Bunda Triwulandari, Bapak Ijo, Pak Riono, Pak Sutar, Mami Nora, Mami Irfan, yang Apri, Bunda, buat Bunda Titin Wardani. Buat badinya mah tugas sampai selesai. Terima kasih buat Duren di Ambal. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Hari ini sehat-sehat Mbak Nia, alhamdulillah sehat. Gak atensi 2 hari bikin kangen aja Mbak. Ini aku lagi gabung mau minta lagunya Mbak, jangan salah menilai. Kirim salam buat yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Mbak Asraf, Mbak Putri, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Warit, Mbak Bubet, Mbak Putri, terus ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bundar, Mbak Yanti Marun, dan terima kasih buat Mbak Nianya metugas sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Mana jajan Bandungnya? Waduh, jajannya mana ya? Banyak ibu itu, 2 tas tapi itu baju kotor semua, belum dicuci. Oh, Masya Allah, saking capeknya ya, belum sempat nyuci-nyuci ya.
Ada Mbah Nun Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi juga absen. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu. Streamingnya Joss, lagunya ngikut, siap. Terima kasih buat Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Dan juga ada Om Toto, selamat pagi buat Om Toto. Alhamdulillah ada Mania, aku kangen dengan siarannya Mania. Akhirnya ya Om Toto, alhamdulillah ini ya hadir lagi ya. Request lagunya dari Lingua, judulnya Bila Ku Ingat. Buat Manianya selamat siaran. Ya kan kemarin libur, jadi harus sampai sore. Enggak lah. Udah beda cerita ya. Nanti kebetahan di sini. Oke, ada Bang Udin. Semangat Bang Udin. Ada Mbak Yanti Marun Purworejo, selamat pagi juga. Aldis Nemoris, sebenarnya kemana aja, udah berapa hari gak siaran? Iya, lagi nyari Ono lah. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Butika Darmanto, Mbak Asih, Mbak Samintan, Mbak Yayah, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Cindy, Mbak Sri, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Semoga sehat-sehat ya buat Mania yang bertugas sampai selesai, dan semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang barokah. Mania, aku mau lagunya dari I Sugiyarti, Kangen, kalau gak salah. Oh, dari kemarin tuh nih ya puterinya Kangennya yang dari Lydia Natali. Berarti salah ya. Coba nanti ya dicari-cari dulu ya. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Oh, ada Pak Yanto di Marun. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Aldi Semaris ya. Gimana kabarnya Bani? Apakah enggak capek? Capek tapi harus tetap menghibur dan semangat dong tentunya ya. Pak Yanto mau nitip salam nih tapi gak banyak-banyak, pasti lagi capek. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Asih, Mbak Yaya, Mama Asr, Mas Andre, Mama Naomi, Mbak Nyinora, Mbak Warit, Pak Soeharto, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Gendro, dan semuanya aja fans Radio Star FM Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mania yang bertugas dan diberikan kesehatan selalu, amin. Lagunya Bara Api dari Meriam Belina. Makasih buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Cuma gak masih kebagian lagunya ya, nanti ditunggu-tunggu aja. Dari Mbak Liana di SMS-nya, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Samaris, kirim salam buat semuanya aja Sobat Setara FM. Request lagunya Ini Rindu. Wah, yang lagi rindu-rindu ini. Iya ya, semoga segera bertemu. Iya, dari SMS lagi nih, dari 874, siapa? Dari Purworejo Utara katanya ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Nia, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, ini sehat banget. Kirim salam nih buat semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Nia, mat pagi, mat aktivitas di hari yang cerah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih ya. Dari Purworejo Utara, kayaknya Putra Sulung ini ya. Cuma ini pakai nomor yang SMS, jadi belum ada namanya. Oh, ya nanti di-save. Wah, Mbak Yaya cantik, aku juga kangen Mbak Yaya dengan suara tawanya Mbak Yaya. Ya udah, nanti lanjut gabung lagi aja ya Sobat Sara, karena ini masih banyak banget yang belum nih baca ya, karena waktunya nanti lagi dibagi-bagi ya. Yang belum hadir di WhatsApp dan SMS-nya nanti bisa langsung pencet-pencet pon live aja ya. Di sesi berikutnya, bukan sekarang. Oke, ini yang muterin lagi deh. Ada lagu dari koleksinya Bragi, ada Janji. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Yaki Explorer Channel.
1: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
2: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya, Maya.
3: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Oke, masih bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen bareng Ong di Sememoris. Lanjut sesi ponlap. Yang mau naik-naik, ayo rebutan ya. Bisa di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldi Sememoris.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi Oldi, selamat pagi Mania, selamat pagi Setara.
0: Hai, selamat pagi Mama Naomi. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, kesemuter-muter pakai sepeda.
0: Wih, olahraga ya, atau antar Naomi sekolah tuh?
1: Bukan, antar gayam ke pelanggan.
0: Oh, gayam. Oh ala, antar gayam, siap-siap.
1: Iya, udah dapet ini, apa, dolar.
0: Wih, alhamdulillah.
1: Iya, tapi pagi-pagi tadi ya mampir ke warung, terus jadi ini, jadi sule sama tempe, sama tahu juga.
0: Langsung dituker ya, dolarnya.
1: Jadi ketemunya barter ya.
0: Iya.
1: Aku mau lagune.
0: Apa tuh?
1: Siapa ya? Punya Beta aja yang bukan punya Ebit yang selamat tinggal.
0: Ebit?